0: lapangan kerja
1: salam
0: baru.
1: Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini, di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami, itu adalah 49,5% dari total target dalam 1 tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
4: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwe menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
5: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
3: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
2: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air, sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
7: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
6: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
8: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutla. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dari Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
6: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ano Kusuma melaporkan.
2: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
9: Kan tinggal bupati selaku wasdik model untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
10: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
11: Iya, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
12: Lumayan,
11: direktur mesti tidak menanggung.
10: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada 2 posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
9: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23 2024.
10: Tatak Prabowanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Melati Sahan melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
12: Laporan khusus.
13: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
14: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
13: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
14: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
15: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
14: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
16: Yang jadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
14: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara. Karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi. Salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
16: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
2: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
17: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin nggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini, lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
12: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8 ribu triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita, apa, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8 ribu triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap, dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor TV 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka.
1: 1. RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Helin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kembali pendengar di Opini Publik dan Klarifikasi edisi 20 Juli 2026 bersama saya Yunia Herawati. Ya pendengar, topik kita mengembalikan kepercayaan publik terhadap eksistensi Pondok Pesantren. Dan beberapa penelpon kami sudah ikut bergabung dan tentunya mengembalikan kepercayaan publik dan publik terhadap eksistensi Pondok Pesantren. Pesantren saat ini menjadi topik yang kita angkat, menjadi atensi sebenarnya semua pihak untuk dapat ikut terlibat membangun Pondok Pesantren dan mengembalikan kepercayaannya. Dan pendengar langsung terhubung bersama kami pimpinan Pondok Pesantren Nurul Madinah, Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Subki Sasaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tuan Guru. Ya, pendengar, tetap kami mengundang Anda di 0370-646-521 atau di 0818-02-056-000. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Ya, pendengar, Pondok Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang telah memberikan kontribusi besar dalam membangun kehidupan beragama, mencerdaskan masyarakat, dan membentuk karakter generasi bangsa, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Dan keberadaan Pondok Pesantren di NTB ini memiliki peran yang sangat penting. Ribuan orang tua setiap tahun mempercayakan pendidikan putra-putrinya di Pondok Pesantren. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana?
2: Ini Pak Rahim, ini Pak Rahim.
1: Dengan Pak Rahim?
2: Iya.
1: Silakan Pak Rahim, diperbesar suaranya Pak Rahim.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kembali ke tahun yang lalu, kita tahun ini menghadapi musibah khususnya di pesantren. Sangat kita sayangkan ini oleh manusia yang tidak bertanggung jawab tentang permasalahan yang ada di Lombok Tengah. Saya berharap kepada kita semua masyarakat NTB, moga-moga tidak terjadi seperti ini dan tidak. Jadi di sini masyarakat jangan sampai berpecah hati tentang memasukkan putra-putrinya pesantren, di mana pesantren itu adalah produk terbaik untuk bangsa Indonesia, orang-orang yang terhebat di NTB itu adalah tamatan pesantren. Jadi saya berharap saya berkecuali tentang kasus kesalahan, ya biarkan yang berwajib yang menyelesaikannya. Jadi saya berharap kepada kita semua masyarakat, apabila terjadi seperti itu, jangan kita main hakim sendiri. Silahkan persoalan itu serahkan kepada yang berwajib seperti Pak polisi atau pengadilan, karena ada penyelesaian akhir yang mesti kita buat. Jangan sampai kita merugikan seseorang, apalagi ini sampai mati, itu sudah berapa kerugian masyarakat tersebut. Ini saya sayangkan, ini sangat berkesan dengan cerita yang ini. mudah-mudahan kita ke depan tetap eksis memasukkan putra-putrinya ke pesantren.
1: Iya.
2: Di mana pesantren itu adalah cita-cita mulia sebetulnya. Tetapi karena oknum yang tidak bertanggung jawab, inilah yang merusak citra pesantren itu sendiri. Ya, biar nanti pemerintah yang turun tangan untuk memulihkan kepercayaan pesantren itu sendiri, supaya tidak terjadi.
1: Iya, Pak Rahim.
2: Silakan pemerintah turun tangan. Barangkali hanya itu himbauan dari saya kepada kita semua. Moga-moga nama pesantren ini pulih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berbagai tanggapan bagaimana mengembalikan kepercayaan publik terhadap eksistensi pesantren yang memang sejak lama berdiri di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa. Bagaimana semua pihak ikut berpartisipasi membangun kepercayaan kembali agar masyarakat tetap mempercayakan anak-anaknya untuk menimba ilmu di pondok pesantren yang memang saat ini sudah mulai tergeser dengan berbagai kasus yang menyita perhatian hingga ke tingkat nasional. Dan tentunya kami tetap undang Anda di 0370646521 atau di 0818020560000. Pendengar dapat berkomentar ataupun memberikan pertanyaan pada narasumber kami nanti. Dan topik kita hari ini adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap eksistensi pesantren. Ya pendengar, selama bertahun-tahun pesantren telah melahirkan banyak tokoh-tokoh penting, ulama, pendidik, pemimpin, dan sangat berkontribusi nyata bagi daerah maupun bangsa. Berbagai aktivitas sosial, dakwah, mulai dari pemberdayaan ekonomi juga hingga pendidikan karakter juga tumbuh dan berkembang dari lingkungan pesantren. Karena itu pesantren menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dan dalam beberapa waktu terakhir memang kepercayaan publik terhadap sebagian lembaga pesantren mendapat ujian yang sangat berat pendengar. Salah satu kasus yang menyita perhatian masyarakat adalah dugaan penganiayaan terhadap seorang santri di sebuah pondok pesantren, tiga orang santri di sebuah pondok pesantren di Lombok Tengah yang menyebabkan korban mengalami luka bakar serius dan bahkan salah satunya meninggal dunia. Dan kasus tersebut memicu keprihatinan yang sangat luas dan menjadi perhatian nasional saat ini dan perlu banyak pihak mendorong untuk mengevaluasi sistem perlindungan terhadap santri khususnya di lingkungan pesantren. Proses hukum juga terhadap kasus tersebut menjadi sorotan masyarakat dan berharap penanganannya dapat dilakukan secara transparan dan berkeadilan. Dan peristiwa itu sebenarnya menimbulkan duka yang sangat mendalam bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat dan sekaligus memunculkan kekhawatiran di kalangan orang tua yang hendak menyekolahkan anak-anaknya di pondok pesantren. Di tengah derasnya arus informasi dan munculnya banyak opini, namun perlu diingat pendengar bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai seluruh pondok pesantren. Hingga saat ini, masih sangat banyak pesantren di Nusa Tenggara Barat yang menjalankan fungsi pendidikan dengan baik, menjaga keamanan santri, serta terus berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan pembinaan akhlak. Pendengar, sebelum kita melanjutkan dialog, kita akan jeda dengan yang berikut ini.
3: Tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak ditumbuk sampai halus dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.
4: aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
5: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
4: Baiklah, akan aku kabulkan.
5: Wah.
4: Permintaan kedua?
5: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
4: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
5: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
6: Stop bullying.

0: Kembali pendengar di Dialog Opini Publik dan Klarifikasi edisi 20 Juli 2026 bersama saya Yunia Herawati. Ya, topik kita hari ini adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap eksistensi pesantren. Pendengar yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi 0370-646-521 atau di 0818-0205-6000. Pendengar dapat ikut berkomentar bagaimana cara memberikan kepercayaan atau mengembalikan kepercayaan kembali, khususnya kepercayaan publik terhadap pesantren yang saat ini menjadi buah bibir sampai ke tingkat nasional dengan adanya sejumlah kasus yang memang menjadi perhatian serius harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk aparat kepolisian. Dan tentunya seperti apa kondisi pesantren di wilayah Anda? Apakah sudah memberikan layanan pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku? Bagaimana mengayomi para santrinya? Bagaimana dengan komunikasi dengan lingkungan sekitar? Anda juga dapat bergabung di 0370-646-521 atau di 0818-0205-6000. Dan pendengar, pesantren tetap memiliki peran strategis dalam mencetak generasi berilmu dan berakhlak. Tantangan yang muncul saat ini hendaknya menjadi bahan evaluasi bersama tentunya untuk memperkuat sistem pendidikan dan perlindungan santri sehingga kepercayaan masyarakat dapat kembali tumbuh dengan sinergi semua pihak, baik pemerintah, kemudian pondok pesantren, pengelola, kemudian yayasan, termasuk masyarakat dan aparat penegak hukum. Diharapkan pondok pesantren di Nusa Tenggara Barat tetap menjadi lembaga pendidikan yang aman, berkualitas, dan mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berintegritas. Dan tentunya dalam mengembalikan kepercayaan publik tidak cukup hanya melalui pernyataan dan himbauan. Kepercayaan akan tumbuh apabila masyarakat melihat adanya komitmen nyata dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Penegakan hukum yang tegas juga terhadap pelaku pelanggaran tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung juga dapat menjadi bagian penting dalam menunjukkan bahwa pesantren adalah lembaga yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan. Kami tetap mengundang Anda di 0370-646-521 atau di 0818-0205-6000. Pendengar dapat berbagi informasi seperti apa kondisi pondok pesantren di wilayah Anda, bagaimana pendidikan yang dilaksanakan, bagaimana interaksi siswa dengan para guru, kemudian masyarakat, termasuk lingkungan sekitar. Seperti apa gambaran di lingkungan Anda? Dapat berbagi di 0370-646-521 atau di 0818-0205-6000. Topik kita hari ini adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap eksistensi pesantren. Dan sejumlah langkah dapat dilakukan untuk dapat mengembalikan, khususnya yang dapat mengembalikan kepercayaan, terutama upaya menyeluruh dari pengelola pesantren, pemerintah, tokoh agama hingga masyarakat, terutama mengutamakan perlindungan para santri pendengar. Pesantren harus memiliki sistem pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk kekerasan fisik maupun seksual dengan mekanisme pelaporan yang aman dan berpihak terutama kepada para korban. Tidak hanya itu, perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas karena setiap dugaan pelanggaran harus ditangani secara terbuka sesuai dengan hukum, dan menutupi kasus justru akan semakin menurunkan kepercayaan masyarakat. Tidak hanya itu, dari pendengar kami tadi, beberapa pendengar kami menggarisbawahi terutama untuk memperkuat pengawasan. Pengawasan yang harus diperkuat khususnya di pondok pesantren agar para santri dapat nyaman, aman dalam menimba ilmu ketika mondok di pondok pesantren. Memperkuat pengawasan ini tentunya dari pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama, organisasi pesantren juga perlu melakukan pembinaan monitoring serta evaluasi secara berkala terhadap tata kelola pesantren, dan ini tentunya akan mendukung proses belajar mengajar yang ada di pondok pesantren, di mana tidak hanya puluhan, sekarang banyak sekali ratusan siswa memilih bersekolah di pondok pesantren menimba ilmu karena melihat kepercayaan terhadap pondok pesantren, dan itu akan dikembalikan dengan memperkuat, tentunya didorong oleh semua pihak. Pendengar, kami tetap mengundang Anda di 0370-646-521 atau di 0818-0205-6000. Ya, pendengar, topik kita hari ini adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap eksistensi pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Nusa Tenggara Barat yang memberikan kontribusi besar khususnya di Nusa Tenggara Barat dalam membangun kehidupan beragama, mencerdaskan masyarakat, dan membentuk karakter generasi bangsa. Ya, langsung terhubung bersama kami pimpinan Pondok Pesantren Nurul Madinah, Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Subki Sasaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Tuan Guru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar hari ini, Pak Tuan Guru?
1: Alhamdulillah sehat, walaupun agak sedih sedikit.
0: Iya. Diperbesar volume suaranya, Bapak? Iya.
1: Iya, sudah.
0: Apa kegiatannya hari ini, Pak Tuan Guru?
1: Kenapa?
0: Apa kegiatannya hari ini, Pak Tuan Guru?
1: Ini menerima ada kedatangan mantan ketua pimpinan KPK. Jadi ada diskusi terkait ya hal-hal apa namanya bangsa ke depan lah.
0: Iya. Ya. Pak Tuan Guru, topik kita hari ini mengembalikan kepercayaan publik terhadap eksistensi pesantren. Dan belakangan ini muncul sejumlah kasus yang melibatkan oknum di lingkungan pesantren. Bagaimana pandangan Pak Tuan Guru terhadap kondisi tersebut?
1: Baik, pertama ada narasi yang harus dirubah sebenarnya oleh teman-teman jurnalis. Yang pertama, ini kan dia bersifat umum kasus. Kasus ini kan bersifat umum.
0: Yeah.
1: Artinya pelaku itu tidak kejadian ini tidak hanya terjadi di pesantren, tapi terjadi di pesantren dan luar pesantren juga. Hanya saja kemudian difokuskan, dibulatkan bahwa ini kejadian yang wah itu di pesantren. Padahal setiap hari kita mendengar berita, membaca berita, kejadian-kejadian seperti ini kan tidak terjadi di masyarakat secara umum begitu. Jadi saya pernah komunikasi dengan Ketua LPA Kota Mataram, Mas Joko, bahwa saya kira penting untuk meluruskan narasinya sehingga masyarakat memahami secara betul bahwa konteks ini tidak hanya terjadi di pesantren. Pertama, terjadi di tempat di luar pesantren. Artinya pembulian, itu terjadi masyarakat umum. Kemudian kekerasan fisik, kekerasan yang lain-lain, baik verbal atau non-verbal, itu terjadi di masyarakat umum. Kemudian, juga berikutnya, penting juga kita memberikan keseimbangan narasi sehingga literasi masyarakat itu menjadi seimbang. Maksud saya begini, ini tidak terjadi hanya di pesantren, tetapi juga mohon buat studi tentang apa yang terjadi di luar pesantren, misalnya di sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah swasta yang lembaganya itu non pendidikan agama misalnya kan, termasuk juga yang ada di lembaga-lembaga pendidikan di bawah agama-agama lain, karena agama-agama lain juga yayasan-yayasan yang ada di Hindu, yayasan ada di Buddha, kemudian teman-teman Nasrani misalnya juga ada, tapi kita tidak pernah dengar itu muncul. Padahal kalau kita mau jujur melakukan koreksi

0: besok lagi akan muncul lagi di akhir tahun ajaran hari sekarang, kemudian di tahun ajaran baru muncul lagi seperti itu, kayak by design gitu.
1: Iya.
0: Ini supaya kita melihatnya betul-betul secara utuh begitu.
1: Iya.
0: Nah, ini saya tidak tahu siapa yang mendesain dan apa tujuannya juga saya tidak tahu.
1: Iya, Pak Tuan Guru. Apa ya, langkah konkret yang harus dilakukan pembina atau pemilik pondok pesantren untuk mengembalikan kepercayaan publik saat ini?
0: Gampang sekali. Sangat gampang. Pertama, bahwa harus ada edukasi tentang literasi psikologi kepada masyarakat. Literasi psikologi antropologi itu sangat penting agar masyarakat tahu bahwa perkembangan teknologi transformasi digital saat ini yang luar biasa pesat punya efek yang sangat-sangat signifikan. Dan itu merambah tidak hanya di dunia pesantren, tapi juga sekolah negeri, sekolah-sekolah lain, dan juga termasuk sekolah-sekolah di agama-agama lain. Dan mereka manusia juga kan, sama seperti kita, yang semua menggunakan dan mengakses kecanggihan hari ini. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bahwa harus ada keseimbangan data, sehingga tidak hanya satu yang terpojok, tapi ada penyeimbang yang lain. Sehingga masyarakat melihat bahwa ini adalah fenomena yang sifatnya semi, fenomena psikologi begitu. Fenomena psikologi, ada perubahan karakter. Dulu, yang sifatnya bulian itu kan dari dulu juga ada. Sejak kita masih SD juga sudah ada. Tetapi, orang-orang dulu kan kita tidak menganggapnya candaan. Hari ini diolok sedikit sudah lapor, olok sedikit sudah kasih ke orang tua, olok sedikit lapor polisi, olok sedikit dia masuk itu sebagai
1: yeah.
0: Padahal itu candaan kadang-kadang. Kalau kita orang dulu itu mental kita tuh mental baja.
1: Iya, yeah, Pak Tuan Guru.
0: Bisa disebut bigol.
1: Iya, Pak Tuan Guru.
0: Mata itu biasa itu. Sekarang ini kok
1: ya,
0: mentalnya kok kayak kerupuk gitu.
1: Iya, Pak Tuan Guru.
0: Iya.
1: Iya, waktu waktu yang sangat singkat ini, Pak Tuan Guru. Mohon maaf ini kita akan sambung pada dialog lainnya, Pak Tuan Guru. Terima kasih bergabung bersama kami, Pak Tuan Guru.
0: Siap.
1: Sukses untuk Pak Tuan Guru, narasumber kami, Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Subki Sasaki, merupakan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Madinah. Pendengar dialog hari ini kita akhiri. Saya Yuni Herawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Terdapat klaim link atau tautan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan langsung tunai usaha mikro kecil dan menengah BLT UMKM sebesar Rp5 juta. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 12 Juli 2026, bertuliskan Kementerian UMKM Kemenkop UKM. Bantuan BLT UMKM untuk semua pelaku UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Kabar gembira untuk para UMKM, tahun ini telah diluncurkan program BLT UMKM, yakni bantuan terhadap seluruh pegiat UMKM sebesar Rp5 juta. Daftar sekarang. Unggahan menyertakan caption untuk meminta para pembaca untuk mengklik link yang telah didaftarkan. Namun saat diklik mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama lengkap dan nomor telepon. Dan pada akhirnya setelah dilakukan cek fakta ditelusuri, klaim pendaftaran BLT UMKM sebesar Rp5 juta merupakan informasi palsu atau hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Senang hari Senin ini begitu semangat menjumpai Anda di program Halo RRI bersama saya Apriana Mahdan dan tim Halo RRI yang bertugas pagi ini ada rekan saya Sari Wisudawati yang menemani.
2: Selamat pagi juga.
1: Kalau duet ibu-ibu ya rame.
2: Tadi banyak banget yang kita perbincangkan sebelum kita mulai ya tentang ya isu-isu yang sedang beredar dan salah satunya yang lagi rame ini sebenarnya banyak ya penerimaan siswa baru, kemudian betul. Juga LPG 3 kg juga kemarin sempat rame. Langkah lagi terjadi pulau sebelah di Pulau Sumbawa itu kemarin ada banyak sekali yang DM saya itu Ibu Nana tentang sudahlah langka mahal lagi. Nah itu mungkin nanti bisa juga kita dapatkan apa istilahnya kita menjadi jembatan lah ke pihak-pihak yang berwenang.
1: Betul.
2: Dan ya seperti biasa juga Ibu Nana kita juga nanti akan terima telepon dari betul. Anda semua ya tentang fasilitas umum, kebijakan mungkin yang menurut Anda kayaknya kurang tepat
1: dan kurang adil gitu.
2: Kurang
1: ya?
2: Adil, kurang serak. Tapi kalau emang berbicara soal keadilan balik lagi ya adil itu kan juga relatif ya
1: betul.
2: Perasaan. Tapi kalau masalahnya adalah kalau sudah tidak sesuai aturan itu yang sebenarnya
1: itu sering jadi sorotan gitu ya. Kalau kata Pak Fadil itu adil itu tergantung siapa yang merasakan. Kalau dari yang kalah merasa nggak adil, yang menang adil.
2: Nah
1: gitu
2: itu
1: kan.
2: Dia makanya. Relatif adil,
1: relatif ya. Oke, nanti akan membantu kita menjembatani problem-problem yang sudah masuk di beberapa waktu lalu di episode-episode sebelumnya ada Bung Rian Mudar dan di multimedia ada rekan kita Amelia Rahmah yang memfasilitasi Halo RRI ini dapat ditonton secara langsung melalui YouTube channel RRI Mataram Official. Silakan Anda berkontribusi atau melaporkan atau mau ngadu lah.
2: Betul.
1: Di 0818
2: mau ngadu melapor boleh.
1: Betul, di 0818-02-0560 atau di 0370-646-521. Ini dunia pendidikan juga lagi menjadi
2: lagi
1: sorotan
2: ya.
1: Betul.
2: Tapi mulai dari tiap tahun gak sih kalau dunia pendidikan.
1: Tapi ini kayaknya rame banget yang
2: rame banget ya.
1: Yang tahun ini karena sudah mencuat di media sosial banyak yang berani mulai speak up.
2: Betul.
1: Dan speak upnya bukan katanya-katanya lagi dengan data-data.
2: Mereka bahkan sudah berani membawa bukti-bukti dokumen.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Dan itu di media sosial memang ramai
1: lagi
2: sekali,
1: ramai
2: saya
1: sekali.
2: Saya sempat menemukan juga terkait dengan ini.
1: Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu ya, itu memang desas-desus itu selalu ada. Kisur-kisur kecil itu memang mencuat, tapi enggak sepulgar sekarang karena
2: betul
1: mungkin
2: sekali.
1: Dulu entahlah bukti yang kurang atau kekhawatiran-kekhawatiran yang timbul akibat dari bersuara ini begitu ya. Nah kalau sekarang
2: orang udah makin berani sih kayaknya.
1: Ya karena mengantongi data.
2: Betul sekali
1: gitu.
2: Nah ini sebenarnya penting. Saya jadi ingat obrolan dengan salah satu dari ombudsman waktu itu Pak Arya juga mengatakan bahwa sebenarnya penting sekali orang tua ini kalau berkaitan dengan penerimaan siswa baru penting sekali orang tua untuk memahami alur penerimaan siswa itu, kemudian juga aturan-aturan yang mengikatnya, perundang-undangan, agar nanti orang tua ketika misalnya merasa ada yang keliru, ada yang salah, atau bahkan mungkin merasa tidak adil, itu bisa bersuara.
1: Betul,
2: gitu kan?
1: Betul.
2: Bawa data, gitu kan. Jadi ketika misalnya dia datang ke sekolah, entahlah mau disebut protes atau apapun itu, dia ada data. Jadi sekolah juga mungkin bisa menanggapi dengan
1: data juga, gitu.
2: Data juga, betul.
1: Oke. Okay. Selain itu juga dunia pendidikan ini kan sistemnya, kemudian ada banyak jalur yang juga harus dipahami oleh masyarakat sebelum teriak,
2: betul,
1: gitu ya. Karena saya baca juga di media sosial bilang kenapa nggak zaman dulu pakai NEM. Jalur-jalur itu sebenarnya ada semua,
2: ada semua.
1: Cuma
2: ada beberapa zona.
1: Jalur zona yang sekarang itu menurut saya bagus sebenarnya. Saya sangat-sangat sepakat ini untuk tidak memunculkan favoritisasi gitu ya dalam dunia pendidikan yang kalau dulu di masa saya di tahun 90-an 2000-an itu memang ada sekolah-sekolah favorit jujur.
2: Iya betul. Di
1: SMA
2: zaman
1: ini,
2: saya juga kayak
1: gitu. Iya, karena memang itu wajar. Sekolah favorit itu memang menampung lulusan-lulusan unggul gitu
2: yang
1: ya
2: dari
1: seluruh daerah di provinsi itu. Jadi di sana hanya anak-anak pintar gitu. Nah, sekarang diatur sistemnya supaya enggak semua
2: merata.
1: Orang dan juga tidak membuka peluang-peluang tadi sogok menyogok gitu kan, ya.
2: Betul,
1: dibuatkanlah sekali. Sistem-sistem pemerataan, ada sistem zonasi ini yang sekarang lagi rame. Kalau ada, semua jujur itu bagus gitu lah.
2: Bagus. Kalau misalnya
1: tes juga jujur itu bagus. Nah, itu jadi ada menjadi sorotan zonasi dibuatkan supaya ada peluang membaur gitu ya, nggak semua
2: jadi
1: yang enggak, unggul.
2: Tidak ada spesifikasi sekolah favorit, sekolah gitu, favorit. Karena gini, kadang-kadang juga dengan adanya sekolah favorit ini kan sekolah-sekolah yang lain tuh seolah menjadi sekolah dengan kualitas yang tidak bagus.
1: Betul.
2: Jadi orang tua akan berlomba-lomba memasukkan sekolahnya ke siswanya, anaknya itu ke sekolah favorit. Jadi sekolah lain tuh kayaknya jelek. Jadi
1: betul,
2: sebenarnya tujuan pemerintah untuk menyamaratakan ini kan
1: baik,
2: bagus juga
1: baik,
2: gitu ya. Memang
1: betul,
2: pro dan kontra. Seperti juga dengan sistem penerimaan siswa yang sekarang ini kan baru ya, baru saja terlaksana. Ini juga sebenarnya ada, ini juga sebenarnya bagus ya sistemnya.
1: Betul.
2: Cuma di lapangan itu memang ada beberapa PR-PR yang perlu dievaluasi menurut masyarakat. Padahal
1: betul,
2: tadi ada jalurnya kan banyak ya,
1: banyak,
2: zonasi,
1: banyak.
2: Ada afirmasi,
1: apalagi ada prestasi,
2: prestasi
1: itu
2: gitu
1: semua
2: ya.
1: Ada yang nem-nem apa nilai-nilai akhirnya itu ada di jalur prestasi. Silahkan yang merasa bagus nilai-nilainya
2: dicoba,
1: boleh tuh dari
2: gitu ya.
1: Sumbawa, dari Bima, dari Gerung, Lobar, Lotim bisa
2: silahkan
1: masuk di sekolah yang diinginkan dengan jalur prestasi tersebut. Tapi ada kuota memang untuk jalur-jalur domisili yang dekat-dekat sekitar dengan
2: sekitar
1: sekolah
2: itu,
1: supaya pemerataan juga begitu ya. Nah, tapi ini juga menimbulkan peluang-peluang. Memang saya sih melihat sendiri ya di di webnya itu ada yang jaraknya 80 meter pemirsa gitu kan. 80 meter. Jadi agak bikin pertanya-tanya, ini dalam sekolah ya rumahnya. Sementara wilayah sekolah tersebut kiri kanannya adalah perkantoran gitu. Jadi ini membuka peluang-peluang untuk, dan perlu juga menjadi catatan, ini fakta, fakta nyata gitu kalau mau ditelusuri bahwasanya jalur domisili ini membuat ada trik-trik lagi orang tua 1 tahun 2 tahun sebelumnya pindah kakak,
2: pindah kakak
1: gitu.
2: Dan
1: numpang
2: kalau,
1: di orang mana?
2: Betul.
1: Kayak saya
2: kalau
1: numpang
2: yang
1: di Busari kan agak-agak aneh.
2: Kok bisa gitu?
1: Kok bisa,
2: tapi memang
1: gitu,
2: kalau isu yang ini kan yang pindah kakak tiba-tiba titip kakak istilahnya, itu kan memang sudah terjadi ya dari tahun lalu kayaknya, dan itu kan sudah ada temuan juga begitu.
1: Betul,
2: kan. Jadi
1: betul,
2: ditemukan anak ini tiba-tiba dititipkan namanya di rumah siapa gitu ya, di keluarga siapa. Syukur kalau misalnya emang betul keluarganya,
1: kerabat,
2: ya,
1: gitu ya,
2: paman,
1: mungkin kalau neneknya
2: misalnya. Nah, kalau orang lain kan jadi masalah ya.
1: Ada hubungannya tuh, ada juga ya. Jadi mudah-mudahan nanti Bung Rian bisa menyebatani kita berhubungan dengan ombudsman atau dengan Dikpora begitu, yang jadi sorotan sekarang di media sosial sudah dimention-mention itu ya.
2: Rame sekali.
1: Rame
2: ya.
1: Rame banget.
2: Jadi selain memang isu domisil fiktif ini kan tadi ada juga dugaan adanya rombongan belajar yang ditambah mungkin, atau bahkan
1: kelasnya,
2: mungkin kelas yang ditambah
1: betul,
2: yang ilegal seperti itu nanti juga. Ini mudah-mudahan sih tidak ada, karena isunya beberapa juga saya sempat baca juga, ini berkaitan dengan isu penambahan rombongan belajar ini sempat dimuat juga di beberapa portal berita terkait dengan ini. Jadi tadi itu kalau misalnya kita sebut sekolah favorit ya, itu resikonya itu dia akan bisa terus menambah kelas secara tidak wajar. Mudah-mudahan sih hanya dugaan ya. Mudah-mudahan
1: hanya
2: dugaan.
1: Tapi memang informasi kan dari anak-anak yang sekolah. Ada sistem juga yang terjadi dari informasi di lapangan bahwa kuota-kuota tambahan ini itu tidak mengikuti MPLS. Biasanya dia muncul nanti 1 bulan gitu. Kok ada siswa ini padahal
2: muncul
1: waktu
2: sudah ada pada
1: siswa-siswa
2: saat,
1: baru pada saat mulai
2: kelas
1: sekolah reguler gitu ya. Kok waktu MPLS enggak ada muncul dan ini juga sudah tahun sebelumnya juga sudah terjadi. Kemudian ada lagi yang lagi rame terhadap aturan tidak memperbolehkan sekolah memperjualbelikan seragam sekolah.
2: Betul sekali.
1: Nah, ini juga menjadi keluhan banyak
2: orang tua
1: yang masuk juga ke redaksi kita bahwasanya kenapa tidak difungsikan lagi, maksudnya seperti dulu. Larangan coret-mencoret itu kan untuk mengamankan seragam agar bisa diperuntukkan oleh siswa lain, entah itu adiknya, entah itu tetangganya yang membutuhkan. Jadi menghemat biaya.
2: Betul.
1: Apalagi indis ekonomi gitu kan.
2: Apa-apa kalau bisa diefisiensi, diefisiensi.
1: Betul,
2: ya.
1: Tapi justru di dunia pendidikan setiap tahun itu ada seragam yang memang secara tidak tertulis atau tidak secara tapi tersirat di situ bahwa menjadi kewajiban daftar ulang begitu.
2: Oh iya betul.
1: Mungkin
2: betul sekali.
1: Juga merasakan
2: betul
1: itu.
2: Sekali. Padahal begini, makanya itu tadi pentingnya orang tua untuk paham, untuk tahu bahwa di dalam daftar ulang itu tidak boleh ada tertera itu tadi ya, melunasi
1: seragam sekolah,
2: membayar sumbangan, kemudian juga termasuk pungutan. Jadi ini kan masuk dalam pembicaraan juga. Jadi sekolah tidak boleh memungut sumbangan atau mungkin pungutan dalam bentuk apapun, termasuk itu tadi seragam sekolah kita diminta untuk beli di luar. Jadi sekolah itu tidak boleh lagi untuk menyediakan ini, menjual ini, atau bahkan mungkin mengarahkan ke hanya satu penjahit aja atau satu vendor aja, itu juga nggak boleh. Makanya ini sebenarnya sekolah ini harus betul-betul harus hati-hati. Mudah-mudahan sih sekolah ini hanya, kalau misalnya ada temuan begitu, ini sekolah hanya betul-betul tidak paham aturannya atau mungkin kelewat aja gitu. Karena kalau misalnya memang betul-betul terjadi temuan maladministrasi, ini kan sayang sekali. Jadi, tapi memang ini menjadi satu, apa ya, istilahnya sekolah nih maju kena, mundur kena. Nah, makanya sekarang ini sedang dibahas ya, ranperda untuk penetapan aturan bagaimana sekolah boleh memungut atau sumbangan di luar biaya-biaya yang seharusnya.
1: Nah itu dia juga ya. Jadi artinya, tapi ini tidak semudah memang bibir berucap gitu ya, bahwasanya gak boleh silakan beli di luar, itu tidak dipakai di lapangan.
2: Masih ada
1: gak segampang itu. Karena misal nih, karena mengalami juga ya, saya punya 3 putri dan semuanya sudah melewati banyak proses.
2: Jadi tahu banget.
1: Terkait seragam ini memang secara tidak langsung sebagai orang tua merasakan bahwa ini menjadi kewajiban sebagai pendaftaran ulang begitu ya. Dan ini belum ada sampai saat ini klarifikasi atau pembenahan terkait ini gitu. Bahwa dari sekolah menyampaikan silakan boleh beli seragam di luar, itu nggak ada kalau saya, temuan saya ya. Jadi silakan ketika sudah dinyatakan lulus, kita mengurus administrasi, verifikasi data dan lain-lain, kemudian akan diarahkan pasti ke koperasi.
2: Selalu ada.
1: Ini silakan ambil seragam begitu. Harusnya arahan dari pihak sekolah, oh nanti dilengkapi seragam-seragam yang diwajibkan di sekolah ini adalah ini. Monggo kalau mau ngambil, ada orang kakaknya yang pernah sekolah di sana kan udah gak kepake lagi itu.
2: Betul.
1: Itu bisa difungsikan. Yang ada, yang tidak ada misalnya secara umum, baju khas,
2: baju batik sekolah,
1: baju
2: biasanya.
1: Baju batik sekolah, nah itu mungkin bisa jadi baru silahkan mungkin disediakan di sekolah karena mungkin gak bisa dijual bebas gitu ya. Nah bisa hal-hal semacam ini dikoordinasikan, tapi faktanya memang tidak begitu.
2: Oke, ini temuan Ibu Nana langsung, jadi bisa langsung.
1: Iya betul, karena dari tahun ke tahun ya. Sama di dunia pendidikan memang ada metode-metode baru yang akhirnya masyarakat menganggap bahwa ini kesempatan. Kesempatan,
2: ada celah gitu,
1: ada celah begitu. Sama sekarang di universitas-universitas bahwasanya toga itu harus dibawa pulang gitu kan, gak disewa lagi kayak zaman dulu.
2: Kalau dulu kan mungkin zaman-zaman kita
1: deposit dulu kan,
2: deposit dulu,
1: uang jaminan nanti kalau dibalikin uangnya dikembalikan. Tapi sekarang tidak begitu.
2: Harus. Mau, padahal di rumah mau juga nggak kepake loh itu.
1: Nah kalau bayangkan kalau Bu Sari anaknya 5 nanti sarjana semua itu 5
2: toga itu semuanya. Gitu. Padahal dipakai gitu ya, cuma satu hari itu aja. Dan nggak bisa dipinjamkan.
1: Jadi suara-suara masyarakat bahkan sekarang itu sudah mulai berani mention universitasnya langsung, dosen-dosennya langsung, tapi nggak bergeming gitu ya.
2: Tapi saya salut juga sama masyarakat ini sekarang ini Bu Nana, bahwa kalau dulu mungkin kita jarang ya mendengar ada orang tua itu
1: speak up.
2: Kalau sekarang ini nggak cuma speak up, tapi dia langsung mention di media sosial.
1: Betul, jadi clear gitu.
2: Jadi
1: kan?
2: Clear, dan akhirnya mungkin juga ini bisa menjadi satu apa? Kalau saya sih melihatnya dari sisi positif untuk sekolah ya. Jadi sekolah ini bisa lebih hati-hati, lebih aware terhadap aturan. Jadi nggak akan berani macam-macam gitu.
1: Betul,
2: salah satu memang
1: betul
2: yang mengemuka sekarang ini, salah satu yang sempat saya baca itu adalah, jadi kasusnya itu anaknya ini sudah dinyatakan lulus by system, tapi ternyata tiba-tiba menjelang daftar ulang dia mendapatkan informasi dari sekolah itu dia dinyatakan tidak lulus. Nah, saya sempat membaca ini, yang mana sekarang beliau juga sedang melakukan audiensi ke beberapa pihak yang berwenang. Ini kan menjadi salah satu atensi kita juga ya.
1: Menjadi bola liarnya adalah dari pihak-pihak yang di tagging ini, yang di mention ini, justru banyak berkomentar di postingan-postingan
2: di kolom komentar,
1: komentar
2: itu
1: orang-orang yang bersuara gitu. Benar. dengan seolah menantang, oh hahaha yang kayak kayak gitu tuh kan, kayak mancing gitu.
2: Makanya ini saya bilang, padahal sekarang masyarakat itu sudah berani bersuara karena mereka paham, sekarang sudah mulai paham aturan seperti apa SOP pendaftaran siswa. Ada juga saya juga sempat dapat kiriman kiriman percakapan begitu. Ini juga
1: ada juga
2: yang lihat, makanya itu saya juga kaget itu ya. Jadi saya dikirimkan itu salah satu sekolah, jadi orang tua ini mendaftarkan siswanya, bukan siswanya ya, anaknya ke salah satu sekolah, dan itu sempat ditawari juga sekian. Makanya saya bilang ini tuh bisa menjadi ajang klarifikasi juga pihak-pihak sekolah.
1: Betul.
2: Gitu kan. Ini mudah-mudahan ada sekolah yang mendengarkan gitu siaran kita hari ini, jadi bisa langsung telepon ke kita, "Oh, Mbak Sari, kita di sekolah ini enggak ada." Jadi dipastikan. Jadi orang tua tuh bisa tenang, ada komunikasi lah antara pihak sekolah dengan orang tua. Jadi dan semua orang disenangkan istilahnya.
1: Habit baru dari masyarakat kita yang berani bersuara dan vokal ini berbasis data-data yang memang mereka pegang, ini adalah langkah yang baik untuk sekolah. Justru harusnya disyukuri oleh dinas juga. Bahwasanya jika ada oknum-oknum yang bermain di situ, yang kan dengan mudah akan diciduk gitu. Benar. Loh.
2: Karena kadang-kadang betul sekali ya. Tadi kadang-kadang tawaran-tawaran itu tidak datang dari sekolah. Biasanya juga oknum-oknum
1: dari
2: yang
1: makelar biasanya.
2: Melihat celah,
1: kan?
2: Iya. Jadi dia merasa, oh ini bisa nih. Karena entah dia merasa dekat dengan salah satu panitia penerimaan siswa baru, kemudian dia juga berani menawarkan itu. Gitu. Jadi ada, makanya tadi sama-sama kita bisa cegah, kita bisa istilahnya dalam tanda kutip tuh kita tangkap nih oknum-oknum nakal yang tadi itu ya, menawarkan tawaran yang ya supaya anaknya bisa masuk ke sekolah tertentu.
1: Betul. Dan bagi orang tua sebenarnya di sini perannya, ketika ada anak-anak, ya namanya anak-anak ya, anak-anak pasti pengen ikut temennya atau dengar-dengar omongan orang nih, sekolah ini yang bergengsi, kalau nggak di sini aku nggak mau. Pokoknya gimana caranya? Akhirnya orang tua di sini harusnya kehadirannya memberikan pemahaman kepada anak-anak. Di sini juga bagus, di mana-mana menuntut ilmu itu sama, kurikulumnya sama. Kalau pengen mungkin yang lebih dengan fasilitas dan lain-lain, silakan ada swasta gitu ya. Kalau di negeri, saya rasa kurikulumnya semua sama. Dan fasilitas dijamin juga sendiri oleh dinas itu, bahwasanya guru-gurunya juga sudah disebar.
2: Semua jadi guru-guru sama. Yang bagus itu gak cuma di sekolah-sekolah unggulan
1: betul,
2: aja ya.
1: Betul. Termasuk tapi mungkin guru-guru saya juga sudah disebar-sebar, terus saya ketemu di SMA ini, SMA ini, oh Pak Guru sekarang di sini. Jadi justru dilakukan upgrade-upgrade gitu ya terhadap kemampuan mengajar dari para guru melalui pelatihan-pelatihan gitu kan. Jadinya ini bagus sebenarnya. Tetapi sayangnya masih ada orang tua yang itu sekolah favorit ini. Bahkan ada orang tua yang lebih ngotot dari anaknya gitu.
2: Salah satu faktornya bisa jadi juga mungkin karena fasilitas yang ada di sekolah tersebut gitu. Makanya ini sebenarnya PR ya pemerintah ketika misalnya mencoba untuk menyamaratakan kualitas pendidikan. Nah ini juga harus diperhatikan fasilitas yang ada di masing-masing sekolah. Karena kan membangun SDM itu mungkin punya guru yang bagus, tapi juga orang pasti akan melihat apa saja sih fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Jadi mungkin itu juga yang menjadi salah satu faktor kenapa sih orang tua ngotot gitu kan mau menyekolahkan anaknya di sekolah tertentu, meskipun kadang-kadang ya harus melalui jalur-jalur yang tidak sesuai dengan SOP di situ.
1: Kalau KPK bilang di beberapa kali dialognya itu ya, kita juga sebagai masyarakat jangan cuma protes, tapi kita juga berikan peluang itu.
2: Ya betul.
1: Kalau dari dinasnya udah mengatakan begini, begini, begini, dari sekolahnya aturannya begini, begini, jangan lagi. Saya kemarin waktu mengaktifkan IKD kalau gak salah ya, identitas kependudukan digital itu yang sebagai prasyarat pendaftaran, sekarang kan harus ngeling dengan Dukcapil. Di situ di depan mata saya sendiri ada ibu-ibu yang dibantu untuk mengaktifkan, karena kita memang dibantu oleh petugas Dukcapil yang standby saat itu, dan itu free gratis
2: seharusnya ya.
1: Tapi ada loh pas di barisan depan saya itu mengeluarkan uang 100.000, 50.000-an dua. Pak, terima kasih sudah bantu.
2: Nah, itu di situ ya. Jadi di situ sebenarnya celahnya. Kadang-kadang orang nggak ada niat untuk minta, tapi karena gini loh, karena saking besar rasa terima kasih mungkin.
1: Nah itu apapun bentuknya, gratifikasi itu nggak boleh.
2: Nggak boleh.
1: Karena itu yang nantinya menumbuhkan hal-hal yang akhirnya menjadi kebiasaan. Tahu sama tahulah harusnya kayak gitu. Pengertian aja. Memang kita nggak ngomong, tapi nah hal-hal semacam itu, mari kita mulai berbenah. Mudah-mudahan ini tahun yang bagus lah untuk melakukan
2: kita harapkan ya. Kita harapkan dengan temuan-temuan itu juga bisa kemudian mungkin ke depan ini bisa meningkatkan pengawasan kita sebagai orang tua, ombudsman juga, kemudian juga sekolah juga semakin aware terhadap aturan-aturan mana yang tidak boleh sama sekali dilanggar gitu kan. Jadi karena memang temuan ini juga dari tahun ke tahun itu selalu ada, hampir selalu ada ya, mengenai transparansi, mengenai sisa kuota tadi ya, kuota sekolah, siswa, kemudian mekanisme pendistribusian siswa juga. Ini kan juga ada juga kita lihat beberapa sekolah yang dapat siswa tuh hanya beberapa gitu kan. Belum lagi temuan lain mengenai, saya tidak tahu apakah ini juga terjadi untuk wilayah NTB, tapi di daerah lain itu sempat ditemukan juga mengenai domisili palsu, mengenai dengan KTP, kemudian KK ya, jadi KK palsu, alamat palsu, kemudian juga sertifikat prestasi
1: palsu juga,
2: palsu ada bisa juga.
1: Nah, kita menginginkan klarifikasi sebenarnya dari pihak pelaksana,
2: betul
1: gitu ya, tapi kita sepertinya bisa terhubungnya dengan Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan di Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan NTB. Provinsi Nusa Tenggara Barat ya, Bapak Arya Wiguna SHMH.
2: Oke, sudah selamat di ujung telepon.
3: Pagi.
2: Pak Arya.
3: Selamat pagi.
1: Oke. Pak Arya, kembali kita ciduk lagi nih.
2: Ini isinya masih sama Pak Arya, enggak jauh-jauh dari penerimaan siswa baru SPMB tahun ini nih. Kabarnya memang banyak temuan, kemudian juga tapi kita juga pengen tahu betul ini. Kalau untuk yang masalah domisili, karena kan ini ramai sekali di media sosial, ini ada temuan laporan dari masyarakat. Jadi anaknya ini sudah my system dia sudah lulus diterima, tapi beberapa hari kemudian menjelang pendaftaran ulang, ini anaknya dinyatakan tidak lulus. Nah, ini apakah pernah ada audiensi mungkin dengan pihak tersebut, atau mungkin ada pihak orang tua yang sempat melapor ke ombudsman, atau temuan ombudsman sendiri seperti apa, Pak?
3: Baik, ya, terkait dengan SIMB, ya, kami memang fokus juga melakukan pengawasan di sejak awal Juni sampai dengan Juli ini, sampai dengan terakhir. Memang ada beberapa pengaduan juga yang masuk di kita, salah satunya tadi apa yang disampaikan terkait dengan pengumuman dalam peralatan SPMB ya, khususnya ini yang di SMA ya, persoalannya yang disampaikan SMA di bawah Dinas Pendidikan Provinsi NTB. Memang kami juga concern di situ ya, kita meminta keterangan juga, kemudian berkoordinasi dengan dinas. Nah, ada berapa yang masuk di kami, yang seperti tadi dia awalnya masuk di umumkan, kemudian pas pendaftaran ulang tidak ada namanya. Nah, kami melihat begini, jadi ada sistem di SPMB itu ya, yang digunakan itu sifatnya real time di tingkat SMA. Jadi dia terupdate terus setiap harinya gitu, sejak awal pendaftaran sampai dengan akhir pendaftaran. Nah, memang ketika awal mendaftar itu ya, ketika misalnya jarak domisilinya masih masuk ya, kemudian kartu keluarganya sudah terverifikasi sebagai keluarga inti, maka di situ memang disebutkan ada keterangannya di situ lulus, tapi itu sifatnya real time. Ini yang kami dapat penjelasan dari dinas, dan terus bergeser ketika pendaftar masuk jarak yang lebih dekat, maka yang nomor urut berikutnya akan terus turun. Nah, dari hasil pengecekan kami bahwa ternyata data itulah yang digunakan untuk yang dianggap sebagai pengumuman, data real time itu begitu.
2: Meskipun sudah ada pengumuman resmi bahwa si A ini diterima gitu, Pak.
3: Nah, yang ada di kami itu belum ada pengumuman, hanya menggunakan akses data real time sebelum penutupan pengumuman resmi, kalau tidak salah di tanggal 20 6 Juni kemarin. Gitu. Dan kita lihat jaraknya juga sekitar di atas 500 kilo.
2: 500 meter.
3: Ini yang masuk di kami. Tapi begini, kami punya beberapa catatan memang yang dapat dijadikan bahan evaluasi ke depan. Ini lebih penting sebenarnya. Yang pertama, mekanisme verifikasi ini kan mekanisme verifikasi kartu keluarga, ya. Jadi domisili itu dilihat berdasarkan alamat yang ada di kartu keluarga. Tentu ini memang sesuai dengan juknis, ya, sesuai dengan Permendikbud, tapi ada celah, ya. Yang kami lihat dalam pelaksanaan kemarin itu kami konfirmasi pertama dengan data Dapodik, itu alamatnya berbeda. Ya, ada perbedaan alamat. Walaupun Dapodik tidak digunakan untuk bahan verifikasi. Kemudian kami melakukan penelusuran investigasi ke lapangan, ternyata ya banyak alamat-alamat yang tidak sesuai dengan kakak itu.
1: Betul.
3: Artinya
1: itu fakta, Pak.
3: Fiktif, alamat fiktif. Begitu. Ya, alamat fiktif begitu. Kakaknya betul dari hasil cross check kami ke Dukcapil, betul diterbitkan oleh Dukcapil. Tapi ketika kami melakukan pengecekan secara faktual bahwa alamat itu tidak ada.
2: Oke. Okay.
3: Begitu.
1: Alamatnya tidak sampel, ada.
3: Ya, berapa sampel siswa yang lulus itu, ya. Ya, kami ambil sampel-sampel, kemudian kami konfirmasi, ya, lapangan, menelusuri alamatnya.
2: Ini alamatnya benar-benar tidak ada, dalam arti memang dia betul-betul tidak ada, atau dia misalnya memberikan alamat itu tapi dia tidak tinggal di situ,
1: Pak? Tidak tinggal di situ, atau memang alamatnya nggak ada?
3: Ada beberapa kriteria. Yang pertama, tidak ada, tidak ditemukan nomor berdasarkan alamat itu.
2: Sama sekali tidak ada.
3: Yang kedua, tidak ada, ya, orang, ya, yang berdasarkan kakak itu tinggal di situ. Oleh pemilik rumah menyampaikan seperti itu.
1: Oh, iya. Memang di masyarakat terjadi pembicaraan itu, Pak Arya, karena ada juga yang salah satu sekolah negeri itu terdekat, jarak terdekatnya dengan sekolah itu 80 meter gitu. Jadi kan agak kurang masuk akal gitu.
3: Yeah.
1: Apa dia tinggal di dalam kantin atau di musola gitu, ya?
3: Iya,
1: betul.
3: Di samping sekolah, belakang sekolah, perkantoran, segala macam. Nah, inilah yang terjadi. Apakah misalnya pertanyaannya dinas keliru dalam verifikasi? Tidak, karena alat verifikasinya adalah kartu keluarga. Begitu. Tapi ya, catatan kami itu tidak bisa mengkonfirmasi domisili secara faktual.
1: Pak Arya,
3: ambil contoh lagi misalnya begini, sekolah lain. Jadi ada anak, ya mohon maaf, yatim piatu, ya, karena kedua orang tuanya sudah meninggal, ya. Kemudian dia masuk di kakak saudara ibunya, dia terpental karena status keluarga lain, padahal jarak rumah dan sekolahnya dekat. Tapi karena verifikasinya kartu keluarga, terkonfirmasi statusnya keluarga lain, maka dia tidak diutamakan. Tapi secara faktual, dia rumah saudara ibunya dengan rumahnya dia hanya berhadapan satu BTN.
2: Jadi sebenarnya poin-poin yang seperti ini yang belum bisa diakomodir oleh sistem kita, begitu ya, Pak, dengan sistem zonasi.
1: Ini kaitannya dengan sistem, Pak, ya. Ini artinya berkaitan dengan sistem. Bagaimana dengan peluang-peluang yang terjadi ketika masa verifikasi, masa pendaftaran ini 3 hari, kemudian ada masa tenang untuk diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Nah, di situ terjadi peluang untuk, ya, dalam tanda kutip, permainan-permainan itu, Pak Arya. Jadi walaupun tadi disampaikan sudah masuk pengumuman lulus seleksi administrasi dan lain sebagainya, nah, apa yang terjadi sebenarnya di dinas itu bentuk verifikasinya seperti apa? Jika verifikasinya misalnya mereka turun ke lapangan melihat nih data yang 80 meter kan agak-agak mencurigakan. Apakah mereka turun ke lapangan gitu,
2: ada cross-check langsung kah?
1: Seperti itu gitu.
3: Ya, saya kira kalau untuk itu mungkin bisa ditanyakan langsung ke dinas. Tapi yang menjadi catatan kami ada celah ya yang dimanfaatkan ya untuk tadi merugikan yang seharusnya berhak masuk di sana kemudian bergeser. Ada satu sekolah di hari pertama kedua itu misalnya dia yang mendaftar itu tidak begitu ramai, tapi di hari terakhir
2: membeludak.
3: Ramai.
1: Iya.
3: Jaraknya semakin dekat. Ya, jaraknya semakin dekat itu. Makin dekat 100 meter.
1: Iya betul.
2: Oke, berarti itu secara otomatis sistem. Dia akan terpental begitu. Jadi semakin
3: akan terpental di hari terakhir itu. Itulah betul, kemudian betul. Menjadi klaim bahwa dia lulus, harusnya dia lulus. Begitu kan di situ. Nah, itu semakin terpental di situ. Nah, kami juga kemarin sudah berkoordinasi dengan BPIMP minggu lalu menyampaikan temuan-temuan kita di lapangan. Tentu ini berkaitan dengan sistem, maka yang kita harus evaluasi adalah sistemnya kan.
1: Tapi Pak Arya memang di sistem itu ada hasil akhir Pak, pada saat hari terakhir pendaftaran itu baru bisa terlihat, terlihat mana yang sudah masuk kuota dengan jumlah kuota
2: mana yang tidak,
1: yang gitu mana yang tidak begitu. Ini bukan dia diem melihat
2: dia
1: sekali
2: dalam masa,
1: terus merasa lulus enggak. Ini yang kasus-kasus ini adalah dia sudah hari terakhir. Pendaftaran tertutup. Dia sudah diterima lulus. Gitu dicatat, dinyatakan lulus kan, sudah tidak ada lagi pergerakan di situ, sudah semua close.
3: Iya, jadi
1: gitu.
3: Jadi begini. Jadi pengumuman itu hanya bisa diakses ya oleh yang lulus.
1: Betul.
3: Ya, oleh yang lulus. Data real time bisa diakses oleh semua calon siswa yang telah mendaftar secara online dan telah terverifikasi. Iya kan? Nah, terkait dengan permasalahan itu yang datang di kami ya, datang di kami itu memang yang kami temukan itu ternyata data real time yang diakses bukan pengumuman
2: akhir, pengumuman akhir.
3: Iya, bukan pengumuman
1: yang
3: akhir.
1: Tanggal 26-nya ya, Pak. Tanggal 26 Juninya.
3: Itu tanggal yang kami itu 23. Jam sekian itu kan ada keterangannya kan di screenshot pengumuman.
1: Iya, betul. Okay.
3: Kemudian jaraknya itu memang agak jauh begitu, itu yang datang ke kami. Nah, mungkin yang tadi seperti yang disampaikan ya, kalau memang itu ada silahkan bisa ke ombudsman.
1: Nah, seperti apa ombudsman menindaklanjuti fenomena ini supaya tidak jadi bola liar merugikan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan, Pak Arya?
3: Ya tentu harus ada evaluasi ke depan ya. Pertama jangan sampai ada anak-anak ya, siswa yang
2: Seharusnya berhak tapi malah ini ya nggak dapat.
3: Jangan sampai ada anak-anak yang tidak sekolah juga. Tentu itu kita sepakati bersama kan. Karena tujuan domisili ini kan mendekatkan akses pelayanan pendidikan kan. Jangan tadi dengan adanya celah itu mereka yang tinggal di situ ya kemudian kalah jarak dengan alamat fiktif tadi kemudian terpental.
1: Kalau temuan seperti ini Pak Arya, misalnya kuota yang di launching di web itu adalah 205 misalnya, pada saat pendaftaran pada saat close jadi 255, itu sebenarnya yang tidak cabut berkas itu sudah lolos verifikasi, akhirnya terpental. Tapi pada saat pengumuman di tanggal 26 itu di lock dengan kuota domisili 255 misalnya.
2: Jadi
1: padahal,
2: seharusnya ya, dapet gitu. Jadi gitu. Sebelum itu, kemudian pengumuman ini dia terima dia tidak dapat karena kuotanya nggak dapat, tapi ternyata setelah pengumuman tiba-tiba ada penambahan. Nah, makanya tadi ini yang kita sebut sebagai penambahan rombongan belajar di akhir-akhir. Khawatirnya kan itu menjadi rombongan belajar ilegal yang tadinya tidak ada menjadi
1: jadi ada
2: kan.
1: Gitu gimana Pak Arya?
3: Jadi betul, jadi kan persentase untuk setiap jalur itu kan sudah disebutkan
1: sudah ada, bisa diakses dan dilihat
3: kan. Gitu. Ya bisa diakses dan dilihat. Ada juga misalnya kuota yang tidak terpenuhi seperti jalur afirmasi. Di beberapa sekolah itu ya, terutama sekolah yang dianggap favorit itu minim sekali jalur afirmasi. Nah, sehingga ini yang dialihkan ke jalur domisili berdasarkan juknis kan. Sehingga dialihkan berdasarkan yang sehingga tidak ada ketika kuota penuh itu sebenarnya berdasarkan koordinasi kami dengan DPMP itu sudah terkunci dia, begitu.
1: Berarti di situ bisa di kemungkinan adanya terjadi
2: penambahan
1: permainan-permainan dalam tanda kutip itu, Pak.
2: Ada celahnya,
1: ada
2: juga,
1: celah-celahnya
2: Pak.
1: Itu.
3: Potensi ya, bisa.
2: Potensinya selalu ada.
3: Potensi seperti itu karena terakhir itu ada distribusi, mekanisme distribusi di situ. Tentu harus kita cek kan kuotanya itu di awal dengan penambahan tadi kuota firmas yang tidak terpenuhi. Kalau dulu-dulu iya, di pengalaman kami yang sebelumnya itu misalnya kuota yang kosong itu diisilah oleh tadi kekurangan-kekurangan itu diisi oleh yang misalnya mohon maaf menitip, itu yang dulu-dulu sebelumnya begitu. Nah, ini yang kami lihat, jika itu terjadi seperti apa yang disampaikan tadi, misalnya dia sudah masuk di pengumuman, kan? Pengumuman terakhir di tanggal 26. Kemudian pada saat
1: mendaftar ulang,
3: dia tidak ada. Nah, kami kalau itu ada dokumen dan datanya, atau misalnya ada orang tua yang mengadu, ada, bisa menyampaikan pengaduan ke kami.
2: Pak, kalau misalnya begini, Ombudsman sudah follow up misalnya aduan dari masyarakat ini dan ditemukan bahwa memang ada maladministrasi di situ, bahwa betul bahwa dia memang seharusnya masuk ke sekolah tersebut, diterima, tapi karena ada tadi itu ya dalam tanda petik permainan itu sendiri, apa kemudian nanti rekomendasi dari Ombudsman ke pihak sekolah? Apakah si calon siswa ini harus tetap diterima atau ada kebijakan-kebijakan lain, Pak?
1: Sementara jadi, sekarang sudah betul. Mulai PLS dan sudah mulai masuk belajar nih.
2: Benar,
1: di sekolah yang lain. Gimana?
2: Jangan sampai ada anak yang nggak sekolah gara-gara ini.
3: Ya, jadi ketika dia memenuhi syarat ya, secara domisili,
1: secara administrasi lah ya Pak ya.
3: Administrasi, maka kami mendorong agar diterima, seperti salah satu laporan yang kami tangani itu sebenarnya memenuhi syarat ya, kemudian terpental gara-gara tadi status satu keluarga ya, karena dia berhak ya diterima begitu selama dia memenuhi persyaratan begitu.
2: Berarti nah, sudah ada Pak temuan kasus serupa?
3: Ada. Kami cuma ini kasusnya berkaitan dengan statusnya. Yang ada di satu keluarga.
1: Oke, mungkin kalau ditelusuri yang speak up, yang nggak speak up sebenarnya banyak. Pak ya.
2: Cuma mungkin
1: kalau mau ditelusuri gitu ya.
2: Karena gini, kadang-kadang cuma, ada juga orang tua.
3: Sekarang masih ada informasi ke kami, ya, pengaduan masuk di kami terkait dengan masalah SIM, termasuk terkait dengan penjualan seragam segala macam.
2: Betul sekali.
3: Pendaftaran ulang. Ini sedang kami terima juga laporan-laporannya.
1: Ya betul sekali Pak Arya. Mudah-mudahan ini ke depan dengan kasus yang lebih ramai sekarang yang muncul, karena sudah banyak yang berani
2: berbicara
1: di sosial media dengan data-data dan fakta-fakta begitu yang mereka pegang secara konkret, ini bisa menjadi pembenahan lah di masa yang akan datang gitu Pak
2: dan
1: Arya.
2: Sekolah juga bisa lebih awas begitu ya dengan informasi-informasi, kalaupun misalnya ada keluhan dari orang tua juga, ini harapannya sekolah juga bisa lebih respon terhadap keluhan tersebut, supaya tidak ada
1: reaksi-reaksi
2: berlebihan. Betul. Dan kemudian kehilangan kepercayaan terhadap institusi pendidikan tertentu gitu loh. Apalagi kan namanya sekolah ini sampai saat ini masih harus kita akui bahwa para orang tua itu masih memberikan label sekolah-sekolah tertentu ini dengan sekolah favorit, sekolah gitu, unggulan ya. Jadi ngotot kadang-kadang orang tua maunya anaknya sekolah di situ gitu.
1: Baik. Pak Arya, terima kasih sudah hadir. Nanti kalau ada keluhan-keluhan lainnya, kami akan coba mengontak Bapak dan mohon Bapak juga selalu berkenan untuk hadir menanggapi, gitu Pak.
3: Baik.
1: Terima kasih, Pak. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
2: Iya, Pak Arya Wiguna dari Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Jadi sebenarnya sudah dijelaskan ya apa-apa yang sudah ditemukan oleh pihak Ombudsman dan juga tindakan-tindakan yang sudah dilakukan. Satu yang menarik tadi adalah siswa yang tadi terpental ya. Betul. Dari sistem, ternyata karena memang dia berhak secara administrasi,
1: bisa diperjuangkan gitu ya.
2: Dia bisa diperjuangkan
1: dan untuk bisa
2: akhirnya
1: mendapatkan haknya. Cuma kalau sekarang rasanya ini keinginan dari para orang tua yang speak up ini bukan artinya anaknya harus
2: diterima
1: di tempat itu, karena sudah bayar juga di sekolah yang baru, anak-anak sudah memasuki proses-proses belajarnya.
2: Sekolah.
1: Jadi kayak agak mau balik lagi ke sekolah itu dia ada sudah rame, juga. Udah artinya, viral.
2: Ya, itu sebenarnya yang diinginkan oleh orang tua ini kan pertama adalah transparansi.
1: Betul,
2: dan kejelasan
1: sekali.
2: Proses itu sendiri. Ya, bisa itu jadi karena memang masih belum paham SOP-nya. Karena tadi juga saya juga jujur saya baru tahu untuk zonasi ini ternyata dia itu bisa terpental juga.
1: Betul, betul. Betul. Memang jadi, seperti itu kita harus pantau di 3 hari itu akan berubah-berubah posisi
2: penomorannya.
1: Penomorannya akan berubah sesuai dengan siapa yang masuk. Berdaftar gitu loh. Bisa jadi di hari pertama anaknya Bu Sari itu di nomor 20 karena jaraknya
2: terhitung
1: 1 kilo
2: dekat.
1: Misalnya. Tapi di hari kedua banyak yang
2: bisa
1: baru mendaftar,
2: jadi,
1: baru yang
2: sekali.
1: Mendaftar
2: apalagi
1: memilih
2: kan?
1: Betul, di hari kedua dia memilih mendaftar dan rumahnya lebih dekat, maka akan turun
2: bisa
1: tuh
2: terpental.
1: Gitu. Jadi siasat-siasat orang tua itu akhirnya melihat, oh kayaknya udah enggak memungkinkan di sini, mereka mencabut
2: jadi,
1: berkas
2: pindah
1: nanti
2: ke
1: di
2: sekolah lain.
1: Riset data-datanya di sekolah tersebut baru akan bisa diterima di sekolah berikutnya. Jadi sistemnya memang seperti itu.
2: Untuk
1: cuma
2: yang donasi, ya.
1: Cuma banyak temuan-temuan yang menurut orang tua ini tidak
2: adil,
1: tidak logis gitu,
2: tidak
1: dengan
2: logis.
1: Sesuai
2: ini
1: dengan
2: baru,
1: teknis itu.
2: Sebenarnya
1: gitu.
2: Ini baru satu jalur aja ya, belum jalur yang lain, afirmasi, prestasi dan
1: prestasi
2: lain-lain.
1: Prestasi juga sebenarnya ada hal-hal semacam
2: betul.
1: Itu ya. Ketika kok bisa ini yang sekian prestasinya ini lebih tinggi nilainya, kok yang tidak
2: ini malah bisa
1: lulus. Itu ada juga itu. Sebenarnya
2: belum
1: cuman
2: lagi.
1: Ada pilihan lain, pilihan waktu dengan tidak di jalur prestasi, orang tua memilih lewat domisili. Jadi nggak ributin itu gitu. Tapi di jalur domisili juga terjadi hal semacam
2: ribut juga, rame juga ya gitu ya.
1: Baik, menarik ini. Tapi mudah-mudahan kita sih pengennya dari dinas sebenarnya yang menyampaikan supaya menjadi clear di 2 hari verifikasi data yang diserahkan oleh masing-masing sekolah yang tadi ada yang sudah diterima dan sebagainya itu seperti apa prosesnya itu yang ingin
2: betul.
1: Di

0: Di Halo RRI kali ini kita berjumpa Selasa dan Rabu, Anda masih bisa mengikutinya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bahri memastikan persiapan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Lombok Tengah terus berjalan dan saat ini telah memasuki tahap akhir penyelesaian lahan. Patul mengatakan seluruh proses pembebasan dan alih fungsi lahan telah rampung sehingga tidak lagi menjadi kendala bagi pelaksanaan pembangunan. Saat ini pemerintah daerah tinggal melakukan penataan lokasi sebelum pekerjaan fisik dimulai. Ia menjelaskan pemerintah daerah juga telah menyelesaikan pembicaraan dengan sejumlah warga yang selama ini menjaga

0: atau menempati lokasi tersebut. Sebagai bentuk perhatian, pihaknya mempertimbangkan pemberian tali asih dengan mengedepankan aspek kemanusiaan, terutama kepada mereka yang telah lama bertugas di lokasi. Pendengar, demikian lintas informasi pagi ini.
1: Telah kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas, kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia, menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk, hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis, tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Inspirasi.
1: Oke, pendengar Pulau Satu RRI Mataram, selamat pagi kembali untuk Anda semuanya ya, pendengar di seluruh Nusa Tenggara Barat, dan tentu saja Anda juga mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital untuk pagi hari ini. Senang sekali saya, pendengar Sari Wisudawati, masih membersamai Anda dalam siaran kita hari ini, dan kali ini di beranda Asta Cita, pengaruh utamaan gender. Pendengar, pernahkah Anda berpikir mengapa sebuah kebijakan atau program publik seringkali terasa kurang tepat sasaran? Ya, salah satunya bisa jadi alasannya bisa jadi karena kita mengabaikan data terpilah berbasis gender atau gender disaggregated data. Padahal kebutuhan antara laki-laki, perempuan, serta kelompok rentan lainnya ini seringkali sangat berbeda di lapangan. Untuk itu, pendengar, kita di pengersamaan gender pagi hari ini kita akan coba untuk kupas tuntas topik ini ya. Data gender, kebijakan lebih tepat, mengapa bukti itu penting. Nanti kita akan terhubung dengan narasumber kita, pendengar. Beliau ini adalah CEO dari Summit Institute for Development Indonesia atau SID, yang juga adalah ahli nutrisi ya, Ibu Yuni Dwi Setiawati, MHID Dietsian. Nanti kita akan hubungi beliau melalui telepon, dan sembari menanti kita terhubung, pendengar, kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: Oke, pendengar Persatuan Hari Mataram, Tika Ramlan tadi ya. Oh iya. Jadi pendengar, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pagi hari ini kita akan terhubung dengan narasumber kita. Sekali kita akan berbicara bagaimana kemudian data terpilah ini penting untuk memetakan kebutuhan antara laki-laki, perempuan, yang kemudian juga nanti ini berharap pada kebijakan yang sesuai. Sudah terhubung melalui line telepon Ibu Yuni Dwi Setiawati, sedang ada di Jakarta. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dari Jakarta ini Ibu Yuni ya?
1: Iya, betul Mbak Sari.
0: Oke, ini lama kita gak berjumpa. Mudah-mudahan teman-teman dari FA ini nanti bisa ke studio lagi biar kita bisa ngobrol secara lanjut. Dan pendengar, kami juga turut mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui telepon di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-646-521 pagi hari ini. Kita berbicara mengenai data terpilah ya, yang harapannya nanti ini bisa menelurkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan. Saya kembali ke Bu Yuni. Bu Yuni, kita saat kita berbicara tentang data gender begitu ya, ini kan seringkali publik masih menganggap ini hanya sebatas menghitung jumlah pria dan wanita aja gitu ya, cuman sebatas data aja. Tapi mungkin bisa nggak sih dijelaskan secara praktis ya, mudah dipahami oleh masyarakat kita, apa sebenarnya yang dimaksud dengan data responsif gender ini, dan kenapa kemudian dia menjadi bukti yang krusial dalam pembuatan kebijakan? Silakan Bu Yuni.
1: Ya, saya rasa ini topik yang menarik ya. Jadi terkait data, data itu sendiri saja seringkali hanya tersedia sebagai rutin laporan, itu laporan rutin yang seringkali tidak teranalisa ya. Itu satu hal. Yang kedua, dari data yang tersedia itu seringkali tidak ada pemisahan atau agregasi berdasarkan mungkin paling simpel gitu tadi yang sebutkan Mbak Sari adalah laki, perempuan, mungkin anak dan seterusnya ya. Nah, jadi dari dua hal ini kita bisa menyebutkan bahwa sepertinya saat ini Indonesia juga masih mengarah kepada laporan yang hanya bersifat apa ya, deskriptif dan tidak memberikan insight atau tindak lanjut gitu ya. Jadi data itu hanya sebagai kerja untuk memenuhi beban kerja saja atau memenuhi tugas harian.
0: Nggak ada follow up-nya gitu ya.
1: Betul. Saat ini di dunia perkembangan teknologi dan seterusnya, harusnya data itu sudah menjadi tindak lanjut ya, secara langsung dan sifatnya harian. Kalau tadi laporan itu kan bulanan, kemudian kuartal mungkin, tahunan. Jadi kita hanya mengetahui kondisi seseorang, apalagi terkait kesehatan ya, hanya sebulan sekali, hanya per kuartal, hanya per 6 bulan, hanya per tahun. Dan itu tidak sangat-sangat jauh dari pemanfaatan data itu sendiri. Itu Mbak Sari.
0: Dampaknya misalnya kalau data ini tidak disajikan sesuai dengan kualifikasinya, ini kan apalagi kalau berbicara mengenai kesehatan. Ibu Yuni sendiri kan dari pakar bidang kesehatan masyarakat dan nutrisi ya. Bagaimana Ibu melihat keterkaitan langsung antara ketimpangan data ini, data gender terutama, dengan masalah ya, kalau kita tarik misalnya masalah stunting ya atau gizi buruk yang ada di NTB?
1: Ya, jadi ini juga yang saya temukan di lapangan mungkin sejak puluhan tahun lalu ya. Namun berapa tahun kebelakang kami di organisasi juga mencoba merangkum atau mendapatkan data tapi untuk insight atau tindak lanjut. Nah, itu kami temukan memang sebagian besar data yang masuk ke dalam pelayanan primer atau rutin gitu ya. Karena kami banyak bekerja sama dengan dinas kesehatan, puskesmas. Itu sebagian besar memang hanya tujuannya untuk pelaporan.
0: Nah, hanya pelaporan
1: ya? Dan memang itu adalah tanggung jawab kita sebagai abdi negara ya. Kalau misalnya abdi negara pasti membutuhkan laporan bulanan. Tidak ada yang salah di sana, hanya kita harus moving hanya sekedar laporan kepada data untuk tindak lanjut. Kenapa itu penting? Karena tadi mungkin Mbak Sari nyebut stunting. Yang kami temukan artinya kualitas pelayanan ibu hamil itu yang lengkap hanya sekitar 50-60% dari yang seharusnya. Padahal harusnya targetnya 80-100% gitu ya. Apa itu yang lengkap? Contohnya ini yang terkait dengan stunting. Jadi harusnya kita bisa mencegah yang namanya kejadian bayi berat badan air rendah ya. Itu dari mana? Dari pelayanan selama kehamilan yang lengkap. lengkapnya berapa, ada komponennya sekitar 12 komponen gitu untuk ibu hamil yang harus diperiksa setiap bulan gitu ya, selama dia hamil. Itu ada dua diantaranya harus dengan dokter, kemudian ada pelayanan-pelayanan lainnya ya, termasuk suplementasi. Nah, dengan adanya kelengkapan data ibu hamil ini, sebenarnya angka kejadian berat badan bayi lahir rendah yang menjadi prediktor stunting, itu harusnya bisa kita tahu lebih awal gitu. Mm-hmm. Jangan sampai terjadi. Karena itu kan kalau terjadi, ini harus diintervensi ya. Kita mm-hmm. harus mulai mempersiapkan data ini, kita tahu ini lengkap apa tidak. Pada masyarakat yang ada di mana, di desa mana, atau di daerah mana, agar kita tahu nih tindakan pencegahannya apa. Jangan mm-hmm. sampai terjadi tadi ya, berat badan lahir rendah terjadi, mm-hmm. baru kita reaktif terkait, ini jadi stunting ya seterusnya. Jadi emang banyak kan kita harus tahu data, dan datanya harus diolah. Itu mm-hmm. ada implikasi kenapa data untuk laporan tidak cukup. Kita harus punya data yang diolah, dan data agregasi gender, serta ini ya, untuk mengetahui apa sih tindakan spesifik, supaya bisa menginform pencegahan ya, atau pencegahan itu bisa dilakukan.
0: Tapi apakah kalau menurut temuan dari teman-teman SID sendiri ini, apakah data kita, entah itu mungkin data yang diambil oleh teman-teman SID atau mungkin data dari pihak yang lain, ini memang sudah bagus, sudah terkualifikasi seperti itu?
1: Ya, itu pertanyaan yang menarik. Hmm. Sebenarnya data kita banyak Mbak Sari, hmm. di pelayanan masyarakat, terutama di layanan primer, kita sebutnya layanan kesehatan primer. Hmm. Irkes, Mas Posyandu, dan jaringan di bawahnya itu sebenarnya sangat banyak. Kita punya data itu banyak sekali, tapi tidak terolah dan terdapat di beberapa macam sistem. Ada yang masih ditaruh di buku manual, ada yang masih ditaruh di sistem Excel sheet yang tidak terhubung, ada ditaruh di sistem digital, tapi again itu hanya sebagai pelaporan. Ya. Jadi kita tidak bisa melihat data itu secara komprehensif. Karena ibu hamil, contoh aja ibu hamil lagi ya, ibu hamil ini kan kadang pelayanannya dia harus pergi ke puskesmas.
0: Betul.
1: Dia kadang pergi ke pelayanan bidan gitu, di ada yang praktek swasta, ada juga yang mungkin di pelayanan bidan desa gitu ya. Mm-hmm. Ada juga yang pergi ke klinik opsgen swasta, ada yang ke rumah sakit, ada yang ke posyandu. Datanya di mana-mana.
0: Betul.
1: Tapi tidak ada yang bisa mengkoneksikan data-data tersebut menjadi satu insight atau satu sumber data yang komprehensif. Nah, itu yang kami lakukan. Artinya memetakan nih data-data ini, bagaimana cara membuatnya terintegrasi, yang kita sebutnya integrasi, agar ketika kunjungan dimanapun terjadi, ibunya udah tahu nih pelayanan lanjutannya apa. Kita memberikan intervensi sebelum seperti berat badan lahir rendah atau kondisi-kondisi kehamilan yang memperburuk ya, itu terjadi gitu. Itu yang kita coba lakukan. Jadi sebenarnya data ada, hanya perlu di sinkronkan dan diolah.
0: Ini kan menjadi menarik ya kalau kita berbicara mengenai data, apalagi kalau misalnya data ibu hamil di desa-desa yang udah otomatis mereka tinggal dengan teknologi yang belum secanggih yang ada di kota. Tadi Ibu Yuni sempat menyebutkan datanya itu di mana-mana dan belum tidak terhubung, kan itu juga berkaitan dengan teknologi begitu ya permasalahannya. Nah, bagaimana kemudian, apakah menurut Ibu Yuni nih, ini kita masih jauh sekali dari sinkronisasi data?

0: yang apa data yang terhubung gitu berkaitan dengan ya kondisi geografis wilayah Indonesia juga yang itu tadi ya tidak semua itu sudah terhubung dengan internet otomatis untuk menghubungkan data si A dari puskesmas misalnya terhubung juga ke objin terhubung juga ke klinik. Jadi orang tuh ketika mau berobat di mana-mana itu datanya sudah bisa diakses dan dia sudah tahu nanti tindakan apa yang akan dia dapatkan ketika pemeriksaan berikutnya. Itu masih jauhkah dari itu, Bu Yuni, dengan kondisi kita saat ini?
1: Sebenarnya tidak, Mbak Sari. Jadi kami melihat geografis, ya sebenarnya Indonesia itu geographical secara kemampuan, apa namanya, banyak hal lah ya, itu berbeda-beda, betul. Tapi kita bisa petakan. Kita bisa petakan wilayah mana yang kemudian bisa diintervensi dengan pendekatan A, pendekatan B, dan seterusnya. Nah, ini yang kami temukan bahkan di Lombok dan kami compare juga dengan di, kami bandingkan ya dengan di daerah Jawa Barat sana, kami ada kerjasama juga. Jadi sebenarnya se-remote-remote-nya atau setidak aksesibelnya di daerah Lombok atau di daerah Jawa Barat sana, mereka juga masih punya variasi geografis yang cukup menantang. Tapi bisa, kita bisa intervensi, kita bisa pelajari, bahkan kami membuat pemetaan atau roadmap sesuai dengan hasil pemetaan tersebut. Jadi kita tahu misalnya daerah yang tidak memiliki internet, apa pendekatan utama untuk menjadikan, mungkin tadi ya satu data itu, satu data di bidang kesehatan ya, kita bicaranya seperti itu. Karena daerah itu walaupun sudah ada apa namanya arahan dari nasional, sebenarnya membutuhkan banyak pendampingan. Jadi kami coba pelajari dan ternyata bisa, daerah remote pun tanpa internet bisa diberikan apa namanya pendekatan yang sistem yang tanpa internet juga masih bisa. Atau dia dia menyimpan data dulu gitu tanpa harus sinkron dulu ke server. Nah, itu kan sebenarnya internet diperlukan untuk sinkronisasi data atau mengirim data ke server ya. Itu bisa. Itu bisa walaupun tanpa internet masih bisa disimpan dulu baru nanti kalau udah ketemu internet semuanya bisa kesimpan.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Jadi sebenarnya ada solusinya ya untuk ini ya. Oke, okay, kita balik lagi tadi ke data gitu ya. Ini mungkin kita juga sama-sama paham ya. Seringkali terjadi kondisi di mana data agregat kita tuh kelihatannya bagus banget di atas kertas gitu ya, kayak indah gitu kan. Tapi ada masalah besar yang kadang-kadang sering tersembunyi karena ya itu tadi ya, karena datanya tidak dipilah misalnya. Ada gambaran sederhana nggak sih bahayanya atau kerugian apa yang paling nyata yang bisa kelihatan gitu ketika misalnya pemerintah atau pembuat kebijakan itu tidak membuat kebijakan ini tanpa melihat data tadi, data gender misalnya.
1: Ya, saya rasa itu yang juga kami amati ya sejauh ini adalah ketika data yang sifatnya kumulatif atau data yang tanpa disegregasi itu terlihat sangat bagus. Artinya itu menjadi euforia kepada pemegang kebijakan yang mereka bilang, oh ini udah cakupannya bagus. Nah tapi Mbak Sari saya mau menekankan.
0: Di lapangan beda.
1: Seringkali.
0: Nah itu dia.
1: Yang tampak itu adalah cakupan ya. Cakupan itu kan coverage atau kita lihat, oh ini misalnya contoh saja distribusi suplemen pada ibu hamil. Oke, distribusi sudah 80%, 100% terdistribusi. Itu kan cakupan ya. Tapi apa kabar, apakah dikonsumsi atau tidak gitu.
0: Ya, itu lagi.
1: Nah, jadi akan tidak berdampak gitu kalau kita berikan intervensi atau suplementasi memang sudah jadi program ya pada ibu hamil harus dikonsumsi, tapi tidak pernah dilakukan monitoring kepatuhan konsumsinya. Karena itu yang sebenarnya berpengaruh gitu kepada penurunan angka kematian bayi ya. Salah satu studi kita yang besar kan di Lombok dulu yang famit menunjukkan suplementasi pada ibu hamil itu bisa menurunkan angka kematian bayi sampai 18%, Mbak Sari, bayangkan. Itu 18%, itu sangat-sangat tinggi ya, dan itu menjadi studi besar di tingkat global maupun di sekarang nasional mengadopsi gitu untuk program suplementasi ibu menggunakan suplementasi yang disebut multi mikronutrien suplemen atau MMS. Tidak hanya sekedar zat besi asam folat gitu ya, yang isinya dua kandungan saja, tapi MMS itu kandungannya 15, jadi lebih lengkap. Nah, dari sana saja kita tahu bahwa nyata yang menjadi euforia bagus itu adalah hanya coverage yang terlihat dari segi distribusi, dari cakupan dan tapi apa kabar dengan kualitas konsumsinya sendiri? Jadi kualitas itu bisa kita lihat dari misalnya apakah dia konsumsinya tepat waktu, apakah pelayanan itu diberikan tepat waktu, lengkap misalnya, dan juga frekuensinya. Nah, jadi ini yang kita sebut sebagai kualitas pelayanan itu sendiri. Kami coba untuk mengecek sampai level data quality atau kualitas data dan kualitas secara programnya, bukan hanya dari segi cakupan. Karena itu pasti akan sangat bagus cakupan ya. Tapi kalau dilihat kualitas masih sangat perlu diperhatikan.
0: Oh, oke. Okay. Artinya masih banyak terjadi ini Bu Yuni, bahwa ya yang distribusinya sudah bagus gitu, coverage tadi yang Bu Yuni sebutkan. Tapi ternyata di lapangan masih banyak yang tadi tidak memperhatikan kualitas itu menurut temuan teman-teman SID.
1: Iya, betul. Oh, jadi okay. Sesimpel kita menemukan kayak tadi mungkin data data kualitas suplemen konsumsinya belum pernah dilakukan monitoring ya, karena keterbatasan mungkin orang dan sumber-sumber lainnya. Kemudian yang kedua, contohnya saja simple tekanan darah ya, ini karena Mbak Sari, kematian ibu ini kan paling tinggi terjadi karena perdarahan, dan yang kedua adalah hipertensi ya. Jadi kami sangat melihat data-data yang bersifat clinical, contohnya data pengukuran tekanan darah, berat badan dan seterusnya yang bentuknya angka gitu, yang mengacu kepada kondisi klinis ibu termasuk kadar hemoglobin ya. Jadi pada tekanan darah itu sendiri seringkali kita temukan, oh data itu ternyata paling umum orang tuh berapa, mungkin Mbak Sari kalau dicek tekanan darahnya yang sering muncul angka berapa Mbak Sari?
0: Saya tuh 100, 110 paling tinggi, 90 kadang.
1: Jadi angkanya selalu di round up ke zero terdekat ya, ada belakangnya ada nolnya, 90, 100, 120 per 80, itu yang paling sering. Nah jadi itu yang kita temukan memang terjadi gitu, seringkali data itu seragam, 120 per 80, 110 per 80.
0: Harusnya
1: ya datanya harus variatif ya, artinya tidak mungkin semua orang punya tekanan darah yang selalu normal. Nah ini yang terjadi pada ibu hamil memang secara fisiologis, mereka kan juga kita susah sebak ya dan terkutip ya, karena ibu hamil ini kan kondisinya fisiologically tekanan darahnya juga terpengaruh gitu, artinya ada yang tidak terdeteksi. Jadi kita harus terus pantau, ketika dia tinggi sedikit ya harus diintervensi gitu kan. Nah tapi seringkali data yang kita temukan kok angkanya 110 per 80, 110 per 80, selalu di angka belakangnya nol.
0: Oke, jadi seharusnya itu ditulis aja detail. Kalau misalnya 114 begitu ya, 93 misalnya, itu harus ditulis seperti itu aja, jangan dibulatkan. Oke, saya jadi ingat pengalaman kemarin. Ini kebetulan saya beberapa hari yang lalu, hari Sabtu kemarin kan ada kontrol ke rumah sakit juga. Saya sempat diperiksa di tensi darahnya. Saya lupa berapa, cuman di bawahnya itu memang Mbak ininya ini perawat ini memang mengatakan ini dibulatkan ya Bu, jadi per 70 kayaknya tensi waktu itu per 70. Saya cuman iya aja karena kita nggak paham, tapi memang saya sempat lihat di layar itu sekitar 67 kalau nggak salah. Nah ini saya baru paham, ternyata seharusnya memang ditulis apa adanya begitu ya Bu Yuni, nggak boleh, harusnya jangan dibulatkan menjadi 70 atau 80, harus kalau misalnya 85 ya 85 begitu ya.
1: Ya itu hanya satu praktikal yang simple ya Mbak, yang kita temukan. Jadi kalau kita melihat data itu harus dilihat rutin. Kuncinya adalah satu, harus dilihat rutin. Kemudian dari data-data yang bersifat klinikal atau angka itu harus dilakukan pengecekan harian. Saya kualitas datanya itu gimana? Jangan sampai kita temukan data ya udah masuk saja ke sistem tapi tidak pernah dicek. Berat badan contohnya itu rata-rata berat badan ibu terekam pada angka 50, 55, 60, 65. Jadi sangat-sangat teratur gitu angkanya. Jedanya ada 5 kilogram gitu. Dan kita bertanya, kok tidak ada berat badan 51,3, 50,9, dan seterusnya. Nah, karena itu dari sana kita bisa lihat, ini datanya benar diambil atau benar-benar hanya ditulis aja. Karena diprediksi gitu berdasarkan, oh kemarin beratnya 50, ini kayaknya perkiraan berat badan ibu sekarang 51, 55, dan seterusnya. Itu menjadi pertanyaan juga, apakah dilakukan. Yang kedua, apakah alat yang digunakan untuk mengukur itu juga sudah dikalibrasi. Dan jadi banyak praktikal yang kita akan temukan harus perlu kita cek lebih lanjut ketika melihat data. Dan datanya dilihat bukan hanya pas bulanan saja, harus dilihat rutin ketika dia masuk ke sistem apapun, mau manual, mau digital, dan seterusnya harus dianalisa.
0: Oke, berarti kan perlu ada edukasi dan sosialisasi ya berkaitan dengan data ini, memang harus ditulis secara real aja gitu, apa adanya di situ, tidak dilakukan pembulatan seperti itu. Nah, kita balik lagi tadi ke masalah kebijakan ini kan, ada tanggapan juga di masyarakat, sebagian mungkin ya, saya harapkan hanya sebagian kecil masyarakat atau penentu kebijakan, bahwa kalau isu gender ini kan hanya, ya isu gender ini kan produk luar, atau cuma sekedar isu perempuan saja gitu ya, bukan merupakan bagian dari isu pembangunan secara keseluruhan. Ibu Yuni sendiri bagaimana merespon persepsi ini, yang pasti memang melalui sudut pandang data, Bu?
1: Ya mungkin karena yang menggaungkan dari luar sih, sepertinya kita sudah sudah harus melaksanakan ya. Artinya bukan karena ilmunya dari luar atau seperti apa, tidak. Tapi pada kenyataannya, misalnya kita melihat pada kesehatan ibu dan anak, kembali lagi ke sana ya, siapa sih yang menjadi korban gitu paling banyak ketika data itu tidak dimanfaatkan dengan baik? Itu perempuan, yaitu anak-anak, generasi kita gitu. Bukan masalah gendernya saja gitu, tapi masalah ternyata kelompok minoritas atau kelompok belum kita bicara minoritas ya, seperti rekan-rekan yang ada hidup dengan disabilitas atau kelompok minoritas lainnya, itu kebanyakan yang menjadi korban ketika kita tidak melihat data dan evidence secara baik adalah perempuan. Dan perempuan ini kan sebagai seorang yang melahirkan generasi ke depan ya, generasi penerus gitu. Jadi kita harus mulai melaksanakan, tidak hanya mungkin sebatas diskurs ya, diskursus, hanya membicarakan, tapi lakukan, harus dilakukan. Paling simpel yang pertama yang harus dilakukan adalah tadi mungkin pertama dari pelayanan rutin, data kita tadi ya banyak sekali, nah itu mulai dipikirkan untuk dibuat integrasinya, lalu yang kedua dianalisa, dan penganalisa ini juga bukan manual ya Mbak Sari, kita sekarang sudah banyak alat-alat termasuk penggunaan kecerdasan buatan dan seterusnya, data kita banyak kan, itu jadi big data gitu, big data ini kalau diolah tidak harus diolah oleh manusia gitu, harus kita pahami dulu polanya, makanya dikumpulkan, dipahami polanya, jadi kita bisa trainingkan mungkin teknologi yang bisa membantu untuk melakukan semuanya secara otomatis. Jadi tiap data masuk, ini loh patternnya, ini loh polanya, oh ternyata ada ini, ada pola di mana kayaknya pengukuran berat badan atau pengukuran tensi itu terlalu homogenus gitu, terlalu homogen. Dan itu bisa kita lihat, itu kelihatan sekali ada yang misalnya di luar dari yang normal dan seterusnya, itu bisa lihat. Jadi benar-benar ini dilakukan di level manapun, di instansi manapun, fasilitas pelayanan primer maupun sampai ke level atas. Jadi jangan nunggu data dari bawah dikoleksi dalam bentuk kumulatif atau yang sudah ini ya, kita perlu data individual. Kita perlu data individual, jangan dikumulatif dulu untuk bisa melihat pattern. Jadi tadi benar, kalau hanya melihat data kumulatif, segalanya bagus. Tapi kalau dilihat lebih jauh kepada data individu, itu yang yang jarang sekali dilakukan gitu.
0: Berarti sebenarnya PR berikutnya ini adalah teknik pengumpulan data itu sendiri ya Bu Yuni ya. Nanti kita ulas lebih jauh lagi, kita jeda dulu sebentar. Mohon teleponnya jangan dimatikan dulu Bu Yuni, kita jeda dulu sebentar.

0: Baik, benar Prof. Tera Rimataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di pengurus taman gender Beranda Cita-Cita. Untuk pagi hari ini masih terhubung dengan Ibu Yuni di ujung telepon. Halo Ibu Yuni.
1: Halo.
0: Iya, masih bersama-sama ya. Menarik sekali tadi kita di sesi pertama. Artinya sih sebenarnya kita menurut saya pribadi dan juga mungkin pendengar ya bisa makin paham bahwa data berbasis gender ini bukan cuman sekedar angka aja, tapi juga adalah isu, bukan cuman isu perempuan saja, tapi juga adalah kompas ya. Harapannya sih bisa seperti itu, kompas agar kebijakan publik ini tidak buta arah. Tapi kan Bu Yuni tadi terakhir kita sempat juga membahas tentang tantangan yang dihadapi gitu kan ya. Teori yang ideal kan tentu akan berhadapan dengan realita di lapangan. Tadi Ibu juga sempat menyebutkan ya, kita perlu data individual. Nah, mengumpulkan data yang presisi hingga ke tingkat tapak ini kan saya yakin pasti punya tantangannya sendiri gitu kan. Apalagi saat berhadapan dengan ya birokrasi misalnya atau penganggaran gitu kan ya. Kalau di tingkat daerah nih Bu Yuni, kita masuk lagi ke tingkat daerah atau pedesaan, itu yang paling sering menyulitkan, menjadi tantangan kita yang sering dihadapi dalam pengumpulan data terpilah gender ini apa sih? Apakah kemudian masalahnya ada pada validitas data? Tadi juga sempat Ibu menyebutkan juga ya, validitas data, kapasitas SDM pengumpul data, di entah itu di tingkat desa ya, kan di desa kita tahu ada kader-kader posyandu misalnya. Atau balik lagi, jangan-jangan ada ego sektoral juga nih antar dinas itu, Ibu Yuni.
1: Ya, saya rasa itu valid juga gitu ya. Artinya memang di lapangan kalau misalnya kita tidak bisa mengumpulkan data yang baik, nanti juga hasil penilaiannya juga jadi tidak merefleksikan ya kondisi yang sebenarnya. Tapi prinsip kami sebenarnya berpegang pada data itu sebenarnya sudah ada, tapi memang tidak diakses secara luas ya oleh berbagai macam sektor. Tadi mungkin di desa, desa mungkin ada data demografis desanya, kemiskinan, seterusnya, tingkat sanitasi, dan seterusnya. Tapi juga ada yang berkaitan dengan data kesehatan. Nah, pihak desa tidak melakukan pengumpulan data kesehatan. Itu yang mengumpulkan data kesehatan adalah misalnya dari puskesmas atau dinas kesehatan gitu ya. Pertanyaannya, apakah dinas kesehatan dan dinas pemberdayaan masyarakat desa, DPMD gitu ya, mungkin yang di daerah, itu saling ngobrol gitu.
0: Nah, iya makanya itu dikoordinasi.
1: Lalu, belum lagi kita bicara perencanaan yang lebih besar. Ada rekan-rekan dari Bapeda yang tentunya itu akan mengumpulkan data dari semua aspek ya. Tapi di sektor bawah sendiri, ini kan masih banyak yang ternyata data itu belum di terintegrasi dengan baik. Sehingga tadi egosentris antar lembaga yang menjadi masalah itu siapa yang memecahkan. Nah, itu kan kadang bukan dari masing-masing dinasnya ya, tapi atasnya sendiri, mungkin dari Bapak Bupati atau Ibu Bupati yang menentukan ini harus dibuat kebijakan satu data misalnya. Nah, kalau udah satu data begitu kan berarti data apapun yang terkoleksi dari lembaga manapun seharusnya mengikuti tadi ya perintah dari pimpinan daerah ya. Nah, jadi kita harus memikirkan kayak rasanya satu data ini sudah menjadi banyak kebijakan di berbagai macam kabupaten kota gitu ya. Namun implementasinya sendiri yang kita perlu kawal terus ya, karena rasanya data yang tersedia seringkali juga tidak berkualitas karena tidak dicek secara rutin. Hanya mengambil dari apapun yang ditulis di lembar-lembar pengumpulan data itu sendiri.
0: Sekedar
1: menutupi coverage tadi misalnya 80%, 90%, bahkan 100%. Bahkan saya temukan ada yang di atas 100% gitu.
0: Wow.
1: Itu itu kan perlu dipertanyakan indikatornya apa gitu.
0: Iya. Oke. Gini, artinya kan setiap para pimpinan ini, pemangku kebijakan ini juga sebenarnya harus memiliki pemahaman yang oke lah tentang pentingnya pemilahan data ini ya, supaya ya tadi itu, kita kan sebenarnya kebutuhannya itu adalah harus ada individualisasi data yang ya masing-masing orang tuh punya, jadi tidak digeneralisir misalnya, atau mungkin tadi hal simpel aja misalnya tensi darah gitu, itu benar-benar harus detail sebenarnya. Nah, kalau kita balik lagi ke masalah data ini ya, kabarnya memang pemerintah saat ini sedang betul-betul menggencarkan digitalisasi pendataan, Bu Yuni. Di lapangan, kalau misalnya Bu Yuni sendiri melihat, apakah kemudian pemanfaatan teknologi atau aplikasi pendataan justru mempermudah pendataan gender ini atau malah menjadi beban baru, entah itu bagi kader kesehatan atau posyandu gitu di lapangan. Kadang-kadang juga kan kita, saya juga pernah mengalami misal, oh ini mau daftar ke sini, datanya udah dimasukkan, tapi ketika misalnya mau daftar lagi terjadi error misalnya, oh ini belum diupdate dan lain-lain. Itu ibu sendiri melihat ini memudahkan atau justru malah bikin ribet tuh? Harusnya sih memudahkan ya.
1: Ya, sebenarnya ekspektasi kita idealnya semuanya memudahkan. Namun seringkali indikator yang diminta untuk, jadi digitalisasi ini kan alat ya, hanya alat sebenarnya. Tetap pada kembali kepada kemampuan dari human resource-nya sendiri atau SDM ya. Kami percaya bahwa kalau melakukan intervensi digital itu kemungkinan akan memberikan dampak yang baik pada cepatnya proses misalnya dan tidak berulangnya gitu proses penginputan data oleh beragam orang yang sama. Nah ini kan kita temukan sama ya. Tadi data desa pengen punya data misalnya kesehatan. Akhirnya dia koleksi lagi sendiri gitu. Nanti data dari dinas sosial, oh dia butuh data kesehatan, ada koleksi lagi. Sendiri lagi gitu. Dinas kesehatan udah punya data kesehatan tapi kurang data yang lainnya, dia akan koleksi lagi. Jadi kan dia datanya sama ya yang diambil oleh desa, oleh sosial misalnya, oleh dinas kesehatan atau dinas pendidikan. Kenapa ini tidak bisa terhubung satu sama lain? Nah itu kita mungkin bisa membantu dari sisi integrasinya tadi kan, itu semua memanfaatkan sistem ekosistem ya, ekosistem digital. Pasti membantu sebenarnya kalau dari sisi endpointnya adalah mau ngambil data dari beragam ini ya, beragam sumber itu yang di supervisi oleh dinas-dinas yang berbeda ya kalau di level kabupaten kota. Kemudian kalau kita bicara implementasi, nah ini kita harus membuat satu sistem yang at least satu offline. Fungsi offline tuh ada gitu. Jangan sampai semuanya online. Mungkin saja tadi internet tidak tersedia. Betul. Karena kita berbicara di front line ya, atau di garis depan. Garis depan itu bisa jadi poin data collection-nya dari rumah-rumah. Ya kan, jadi bisa jadi di rumah-rumah itu tidak ada blind spot atau adanya internetnya terbatas dan seterusnya. Jadi kita harus berpikir bagaimana membuat sistem yang bisa offline. Yang kedua, harus user friendly gitu. User friendly itu beyond apa ya, kader pun bisa pakai. Orang yang kita training sekali dua kali bisa gunakan, tapi tetap harus didampingi. Dan yang ketiga, kalau bisa harus jelas gitu ya, bagaimana mekanisme insentif. Nah ini mungkin yang banyak tidak terbahas ya, karena data itu kan sebenarnya rasanya kalau dikumpulkan oleh tenaga garis depan seperti kader, jadi kan mereka seharusnya punya peluang untuk mendapatkan insentif juga yang oke lah ya, jadi jangan sampai disisihkan gitu. Anggaplah ini pekerjaan sukarela gitu ya, sampai kapan mau sukarela gitu. Sementara kita membutuhkan data yang akurat dari mereka yang memang berada di masyarakat, mereka yang berada di garis terdepan.
0: Jadi nah, itu datanya
1: tidak hal ya.
0: Jadi data yang dihadirkan juga benar-benar data yang valid, yang bukan sekedar yang pengumpulannya itu secara suka dan rela gitu ya. Kalau nggak suka ya udah. Ada nggak misalnya contoh nih, contoh konkret atau studi kasus entah itu dari teman-teman dari SID di mana sebuah kebijakan atau intervensi kesehatan atau sosial itu jadi jauh lebih efektif ketika menggunakan data berbasis bukti gender ini, Bu Yuni? Pernah ada nggak tuh cerita seperti itu?
1: Ya, sebenarnya ada beberapa macam ceritanya. Mungkin yang kami lakukan di pendampingan tapi bukan di daerah Lombok ya, di daerah Jawa Barat begitu. Ketika mereka bisa melihat data dalam bentuk dashboard, yang mana dashboard ini berasal dari beragam sumber data itu. Dan itu dilihat oleh para manajer di level layanan primer, dilihat oleh dinas kesehatan, dilihat juga bahkan bisa jadi oleh kepala desa gitu. Sesimpel orang paling dekat dengan masyarakat itu kan desa ya. Itu mereka bisa melakukan tindak lanjut pada hari berikutnya. Jadi ketika ditemukan pada hari itu misalnya ada ibu hamil resiko tinggi yang tidak datang ke posyandu atau beberapa kali dilihat tidak lakukan kunjungan, maka dia lakukan kunjungan rumah ya, langsung di hari berikutnya. Dan itu diskejulkan secara otomatis. Nah, jadi dengan melihat data seharusnya memang tadi berujung pada ada tindak lanjut. Ada proses. Kita juga mengontak ya masyarakat melalui call center, kemudian WhatsApp automation. Nah, ini juga yang kita buat agar ada end-to-end service ya. Jadi service yang langsung menyasar kepada masyarakat. Nah, itu kebetulan diadopsi sistemnya, ekosistemnya diadopsi oleh daerah dan mereka sudah komitmen juga gitu untuk mengalokasikan penganggaran pada maintenance berikutnya dan pelaksanaan berikutnya. Jadi ada ownership itu, ada kepemilikan. Jadi bukan berarti kita hanya lakukan digitalisasi, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah mempersiapkan continuity-nya dan salah satu kontinuitas itu berasal dari bagaimana sumber daya manusia dan tentu penganggaran tadi ya. Menjadi peran utama. Jadi kita membangun sistem yang kalau bisa diadopsi daerah, dilanjutkan oleh daerah. Nanti peran kita hanya mendampingi saja.
0: Oke, okay. Gitu. Karena tadi Mbak Yuni sempat mengangkat soal penganggaran juga gitu kan ya. Kalau misalnya seandainya ini data gender ini kemudian diabaikan dalam kasus-kasus tersebut gitu ya, apakah kemudian nanti akan terjadi pemborosan anggaran misalnya, atau ketidaktepatan sasaran yang bisa saja terjadi, atau justru dengan agregasi data ini sendiri justru malah akan semakin membuat penganggaran itu lebih boros misalnya itu Mbak Yuni?
1: Ya ini juga sempat kami lakukan perhitungan ya, ketika kita melakukan intervensi digital, kemudian pemberdayaan sumber daya manusia dan juga berpikir terkait aspek sustainability atau keberlanjutannya, ternyata dengan pendekatan ini ada penghematan dana daerah.
0: Oke, justru penghematan ya?
1: Penghematan. Nah, kita lakukan analisa lebih lanjut untuk cost benefit-nya. Jadi berapa sih investasinya akan balik gitu. Kalau misalnya kita invest misalnya 1 juta, ternyata baliknya sampai 3-5 juta tuh Mbak Sari contohnya. Jadi ada return in investment. Ketika kita invest sekian, maka kembalinya adalah sekitar 3-5 kali lipat. Nah itu terkait dari banyak hal tentunya ya. Berapa masyarakat yang bisa kita save dari hipertensi misalnya yang kita bisa amankan, berapa diagnosa yang bisa kita tingkatkan screeningnya agar bisa dilakukan tindak lanjut, dan banyak hal. Jadi mencegah terjadinya sesuatu sebelum itu terjadi itu salah satu aspek dari tadi return and investment yang kita hitung berdasarkan berapa jiwa yang bisa diselamatkan ketika kita investasi di bidang digitalisasi misalnya. Itu 3-5 kali lipat Mbak Sari.
0: Justru malah ini ya, justru malah membantu penghematan anggaran dan pemakaian itu juga lebih efisien begitu Ibu. Ini luar biasa ya penjelasannya tadi. Sebenarnya data itu gak cuma sekedar memisahkan angka dari perempuan, laki-laki, anak, orang tua, tapi juga sebenarnya implementasi atau mungkin efeknya itu bisa lebih jauh sekali dampaknya, bahkan sampai kepada efisiensi penggunaan anggaran itu sendiri. Ini kita udah mepet banget ke jam 11 ini Bu Yuni. Untuk misalnya gini, untuk para pendengar RRI ini dari Bu Yuni, khususnya untuk para kader kesehatan, entah itu tokoh masyarakat atau perangkat desa yang menyimak siaran kita pagi hari ini, apa kira-kira satu langkah paling konkret yang bisa mereka lakukan nih dari tingkat paling bawah untuk mengawal ketersediaan data berbasis gender ini?
1: Jadi kalau misalnya dari level tenaga garis depan seperti desa, kader dan seterusnya, saya rasa yang harus dilakukan adalah Bapak Kepala Desa atau Ibu Kepala Desa ini harus sudah mulai melihat sumber data yang tersedia. Ya, kita tidak perlu mengoleksi banyak data. Data kita sebenarnya sudah sangat kaya ya. Hanya tidak dilakukan pengolahan lebih lanjut. Jadi saran kami adalah kalau bisa melalui para pemimpinnya ngobrol dulu sama masing-masing lintas sektor ya, mungkin kan mereka punya, pasti punya forum-forum ya. Kalau bisa data-data ini ya kita integrasikan, dan itu sebenarnya bisa dilakukan gitu tanpa harus mengulang berkali-kali pengambilan data yang sebenarnya sudah ada. Sudah ada, hanya tidak terolah. Jadi saran kami sih ngobrol ya, ngobrol dulu. Siapa tahu bisa dicarikan jalan keluar daripada harus mengoleksi data-data di koleksi
0: berkali-kali.
1: Tindak lanjutnya dan seterusnya. Itu mungkin yang kami sarankan juga ke level atas ya, kalau bisa dari level bupati, mungkin Pak Camat dan seterusnya, Bu Camat, atau dari level kabupaten. Ini kan pemimpinnya pasti sudah punya orientasi terhadap data ya. Jadi data-data itu sebenarnya sudah ada. bahkan kita bisa jadikan sebagai proyeksi ya, nanti proyeksi yang di, bisa diolah menjadi intervensi juga. Jadi kita punya prediksi gitu, prediksi, model prediksi apa sih yang akan terjadi kalau misalnya profil dari masyarakat kita seperti ini. Hmm. Apakah proyeksi stuntingnya akan menurun atau seperti apa? Nah itu next step-nya ketika data ini sudah terolah gitu. Jadi kita punya satu big data yang bisa diolah lebih lanjut, bahkan untuk proyeksi ke depan, untuk prediksi.
0: Oke, saya anggap ini sebagai pesan kunci untuk mereka yang entah itu sebagai yang ada di garis terdepan, juga untuk para pemangku kebijakan. Ngobrol dulu lah antara dinas-dinas ini ya, jadi lebih konkret. Baik, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu pagi hari ini dari Jakarta, Ibu Yunia. Selamat kembali beraktivitas. Sukses selalu, sampai jumpa di dialog berikutnya.
1: Ya, selamat pagi Mas Ari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi luar biasa perbincangan kita ya. Tadi selama hampir 1 jam pendengar kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Yuni ya, bahwa kita diingatkan kembali bahwa data berbasis gender ini bukan cuma sekedar deretan angka atau urusan administrasi belaka. Lebih dari itu pendengar, data terpilah adalah kompas agar setiap kebijakan, anggaran dan juga program pembangunan khususnya di Nusa Tenggara Barat ini benar-benar bisa tepat sasaran, adil, serta juga membawa dampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekali lagi terima kasih sekali tadi Ibu Yuni Dwi Setiawati MHID Dietsian hadir bersama kita melalui telepon. Beliau juga adalah CEO dari Summit Institute for Development Indonesia. Jadi sampai di sini saya juga menemani Anda pendengar. Nanti setelah ini akan ada rekan saya Benny Pratama selanjutnya mengawal Anda beraktivitas hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa lagi di tugas-tugas saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Lintas Informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Mendengar meningkatnya sorotan publik terhadap sejumlah kasus yang menyeret nama pondok pesantren menjadi bahan perhatian serius Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat. Berbagai langkah preventif kini disiapkan untuk menjaga marwah lembaga pendidikan Islam sekaligus mengembangkan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi pesantren sebagai pusat pembinaan akhlak, ilmu, dan karakter generasi bangsa. Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, Haji Mulyarta, menegaskan menjaga nama baik pondok pesantren merupakan tanggung jawab bersama agar citra lembaga pendidikan agama keagamaan tetap terpelihara di tengah berbagai isu yang berkembang. Menurutnya langkah awal yang telah dilakukan adalah memperkuat apa upaya untuk pencegahan melalui sosialisasi pembentukan satuan tugas di setiap pondok pesantren. Demikian Lintas Informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmarketi hari ini.
2: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Bekasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Beni Pratama kembali menemani pendengar di pagi hari ini. Di hari Senin 20 Juli 2026 ya. Di pagi hari ini tentunya harapan kami semua agar Anda dimanapun berada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani semua aktivitas Anda. Mengawali informasi dan musik di siang hari ini, kami ketengahkan sebuah informasi dari Mataram. Ya pendengar, pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi ke-12 Nusa Tenggara Barat di tahun 2026 ini memasuki pekan pertama pertandingan. Meski secara resmi baru dibuka pada Kamis kemarin, sejumlah cabang olahraga telah lebih dulu dipertandingkan. Nah, cabang olahraga aerosport ini menjadi cabang olahraga pembuka yang mengawali rangkaian pertandingan di hari Minggu 12 Juli 2026. Sejak saat itu berbagai nomor pertandingan dari sejumlah cabang olahraga terus berlangsung di berbagai venue. Nah, berdasarkan data yang dihimpun hingga hari Sabtu 18 Juli kemarin, kontingen Kota Mataram masih memimpin klasemen sementara dengan raihan 28 medali emas. Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Sumbawa dengan 20 medali emas, sementara Kabupaten Lombok Timur berada di peringkat ketiga setelah mengkoleksi 13 medali emas. Ketua ONI NTB, Mori Hanapi, menegaskan bahwa meskipun pembukaan resmi Porpol ke-12 NTB baru dilaksanakan pada 16 Juli, pelaksanaan pertandingan ini sudah lebih dulu dimulai karena banyak cabang olahraga yang lebih dulu menggelar kompetisi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Selain itu, Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, pada saat membuka secara resmi pekan olahraga multi-event ini berpesan agar para peserta bersungguh-sungguh dalam bertanding. Kemudian Gubernur juga menyampaikan bahwa NTB telah resmi menerima surat keputusan sebagai tuan rumah bersama pada PON 2028 bersama dengan Nusa Tenggara Timur dan juga DKI Jakarta. Nah, karena itu pendengar, seluruh rangkaian Porprov menjadi momentum penting untuk menguji kesiapan daerah, mulai dari pembinaan atlet, kemudian juga penyelenggaraan pertandingan, perangkat pertandingan, hingga kapasitas daerah dalam menggelar ajang olahraga berskala nasional. Tentunya pendengar, Porprov ke-12 NTB 2026 ini diharapkan tidak hanya melahirkan atlet-atlet berprestasi, tapi juga menjadi arena pembuktian kesiapan NTB dalam menyambut PON 2028 mendatang.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Pendengar masih dari Pekan Olahraga Provinsi NTB ke-12 2026 ini ya. Jadi selama PORPOR berlangsung, tingkat hunian hotel di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ini meningkat ya. Pesta olahraga tingkat provinsi ini masih berlangsung hingga 25 Juli mendatang. Ketua Asosiasi Hotel Mataram, Imade Adiasa, memprediksi bahwa okupansi hotel di Mataram akan tetap stabil hingga PORPOR NTB berakhir. Meski begitu, ia mengakui bahwa peningkatan okupansi ini terjadi hanya pada hotel-hotel rekanan. Adiasa menjelaskan bahwa keterisian kamar selama ajang PORPOR NTB didominasi oleh hotel bintang 1 sampai dengan 3. Sementara itu hotel bintang 4 ini tidak terlalu terdampak oleh ajang yang mempertandingkan 51 cabang olahraga tersebut. Berdasarkan pantauan yang terjadi di lapangan, hingga Minggu 19 Juli kemarin, jumlah kamar hotel bintang 1 sampai dengan 4 di Mataram ini memang sudah penuh dipesan hingga tanggal 24 Juli mendatang. Namun ada juga beberapa akomodasi seperti Hotel Santika serta Hotel Astan yang hanya menyisakan satu kamar. Sebagai informasi bahwa PORPOR NTB diselenggarakan mulai 14 hingga 25 Juli 2026. Nah, ajang ini mempertandingkan 51 cabang olahraga, 3 cabang eksibisi yang diikuti lebih dari 4.860 atlet.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menghadirkan kontingen tinju dari Kabupaten Lombok Tengah yang mencatat sejarah dengan meraih gelar juara umum cabang olahraga tinju di Pekan Olahraga Provinsi ke-12 Nusa Tenggara Barat di 2026 ini. Nah, prestasi ini, pendengar, diraih setelah para petinju Lombok Tengah mengkoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 3 perunggu dalam persaingan yang berlangsung ketat melawan atlet dari seluruh kabupaten kota di NTB. 4 medali emas dipersembahkan oleh Rabetul Adawiyah dari kelas 65 kg, kemudian ada Cindy Taulani dari kelas 70 kg putri, dan Imade Brajamanawa dari kelas 51 kg putra, serta Hari Budianto dari 75 kg putra. Sedangkan 2 medali perak diraih oleh Iketut Suardika dan Fikri Jamal. Sementara untuk 3 medali perunggu disumbangkan oleh Fatul Mubin dan juga lalu Kailullah dan Muhammad Rahman. Disampaikan bahwa pencapaian ini menjadi sejarah baru bagi cabang olahraga tinju di Lombok Tengah. Prestasi tersebut, pendengar, bukan menjadi akhir perjuangan tentunya. Bahwa tantangan berikutnya adalah mempertahankan gelar juara umum sekaligus mempersiapkan atlet Lombok Tengah agar mampu bersaing pada kejuaraan yang lebih tinggi. Para atlet peraih medali selanjutnya akan menjalani program pembinaan dan juga pelatihan yang lebih terarah sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional nanti. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, pendengar, bersama KONI dan Pertina akan terus memperkuat pembinaan atlet, meningkatkan kualitas pelatihan, serta mendukung pemenuhan sarana dan prasarana olahraga. Keberhasilan menjadi juara umum diharapkan tidak hanya menambah perolehan medali kontingen Lombok Tengah, tapi juga meningkatkan prestasi para atlet dari Lombok Tengah.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol raih gelar juara dunia usai taklukan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CV Cup 2026 leg pertama. Tim nasional bola basket U18 putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams,
2: let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan

0: Tetapi usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan termasuk dari Messi berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina kendati demikian tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikkan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
1: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente...
0: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
1: Felicidad, muchas gracias.
0: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
2: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
0: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, tiga pemain La Furiaroja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun Pau Cubarsí serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferran Torres! At last! At long, long last! Spain's...
2: Para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
3: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Spanyol Unai Simon menuturkan, ia tidak dapat merespon lebih banyak mengenai pencapaian ini di awal. Unai mengaku baru menyadari kemenangan mereka secara utuh usai wasit meniup peluit panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
4: Bueno, todavía masih mirándolo un poco.
3: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
2: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli.

0: Mendengar kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola, sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya, 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari, memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan, dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Supri ya namanya.
4: Kang Supri ya, gimana Kang dari acara ini, Pak? Jualan laris kan, Kang?
3: Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan rame ke depannya. Alhamdulillah udah. Siap. Ya, persiapan ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa. Benar.
5: Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix, chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar dari lintasan balap sepeda Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pada pukul 12:27, kami ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meminta kepala sekolah di Kabupaten Sumbawa tidak hanya fokus pada capaian akademik. Untuk meningkatkan kualitas demokrasi, KPU Kota Bima menjalin kerjasama dengan 4 perguruan tinggi. Bersama saya Bini Pratama, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita menuju ke informasi pertama. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meminta kepala sekolah di Kabupaten Sumbawa tidak hanya fokus pada capaian akademik. Kepala sekolah juga diminta untuk memperkuat karakter siswa. Randi Pratama melaporkan untuk Anda.
1: Pro 3. Tujuan didirikannya negara Indonesia ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menggelar sarasehan dengan 250 kepala sekolah di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam kegiatan itu, Abdul Mukti meminta kepala sekolah tidak hanya berfokus pada peningkatan prestasi akademik, tetapi juga memperkuat pendidikan karakter, meningkatkan kompetensi guru, serta membangun budaya sekolah yang berkualitas. Menurut Abdul Mukti, pendidikan bermutu merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui penguatan infrastruktur sekolah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan budaya sekolah, serta transformasi pembelajaran. Pemerintah juga melanjutkan program revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, serta berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru. Abdul Mukti menegaskan, pendidikan harus mampu melahirkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, akhlak mulia, dan kedisiplinan yang kuat.
1: Kalau kita baca dalam Undang-Undang Dasar 1945, tujuan didirikannya negara Indonesia ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kalau kita baca pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
2: Sementara itu, Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Namun, ia berharap dukungan tersebut ditingkatkan mengingat masih banyak sekolah, terutama di wilayah terpencil, yang membutuhkan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan.
3: Tentunya juga kami sebagai pemerintah pemerintah kabupaten menyampaikan dukungannya, komitmen kami untuk mendukung semua kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan sekolah terintegrasi yang kita usulkan. Mudah-mudahan semua ini bisa datang ke Sumbawa.
2: Pemda Sumbawa menegaskan akan terus mendukung program pemerintah pusat, khususnya program yang berkaitan dengan pendidikan.
0: SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram berkomitmen untuk memperluas perannya sebagai pusat edukasi pertanian dan juga menyampaikan klinik konsultasi budidaya tanam yang dapat dimanfaatkan sekolah maupun masyarakat. Layanan tersebut nantinya diharapkan menjadi wadah berbagai pengetahuan sekaligus pendampingan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan sektor pertanian. Kepala SMKPP Negeri Mataram, Sugiarta, mengatakan pembukaan klinik konsultasi menjadi salah satu langkah lanjutan setelah sekolah memberikan pelatihan budidaya cabai kepada guru-guru dari berbagai sekolah. Melalui layanan ini, masyarakat maupun lembaga pendidikan dapat berkontribusi langsung mengenai teknik budidaya tanaman.
4: Jadi kita klinik konsultasi bagi yang mau konsultasi tentang tanaman cabai, tidak hanya tanaman cabai, hama penyakit, tanaman buah juga kita buka klinik konsultasi.
0: Menurut Sugiarta, layanan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi sekolah yang mengikuti program budidaya cabai, tapi juga terbuka untuk masyarakat umum, lembaga maupun kelompok yang ingin memperoleh pendampingan dari bidang pertanian. Pendengar, International Fund of Agriculture Development atau IFAD mengapresiasi keberhasilan budidaya bawang merah melalui program Upland di Kabupaten Sumbawa. Apresiasi tersebut disampaikan usai Country Director IFAD Hani El Sandi meninjau sentra bawang merah di Tarano, Pelampang, dan Moyo Hilir. Kepala Dinas Pertanian Sumbawa Niwayan Rusmawati mengatakan tim IFAD terkesan dengan budidaya, manajemen usaha tani, dan Kementerian Petani dalam produksi benih. Program Upland dinilai berhasil meningkatkan produksi

0: dan juga pendapatan petani. Hingga 13 Juli 2026, tanaman bawang merah di Sumbawa mencapai lebih dari 1.832 hektar dengan produksi lebih dari 9.319 ton. Selama 6 tahun, program ini telah memberikan manfaat kepada 1.838 kepala keluarga petani, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Keuntungan bersih usaha tani bawang merah kini mencapai 100 hingga 190 juta rupiah per hektar pada setiap musim. Terima kasih benar Anda masih mendengarkan berita daerah di siang hari ini dan kita menuju ke informasi selanjutnya. Untuk meningkatkan kualitas demokrasi, KPU Kota Bima menjalin kerjasama dengan 4 perguruan tinggi. Kemitraan ini diharapkan akan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pemilihan melalui penguatan pendidikan politik. Berikut laporan Asyari.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bima menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi. Kemitraan ini untuk meningkatkan kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas pemilu, pilkada, dan penguatan pendidikan politik. Ketua KPU Kota Bima Syoaib MPD mengapresiasi kampus yang telah bermitra, yakni Universitas Muhammadiyah Bima, Universitas Guswaru, Universitas Sembojo Bima, dan Politeknik Muhammad Dahlan. Salah satu poin dalam kemitraan adalah akan menjadi dosen tamu dalam mata kuliah yang berkaitan dengan pemilu, demokrasi, atau pendidikan politik. Tujuannya, mahasiswa tidak hanya memahami konteks teoritis, namun juga penerapan selama ini. Di samping itu, diharapkan akan ada timbal balik dari kampus dalam perbaikan tata kelola kepemiluan maupun aspek regulasi.
2: Dari KPU Kota Bima telah berkoordinasi dengan para pimpinan perguruan tinggi. Untuk 4 perguruan tinggi di Bima, untuk bisa bersama dengan KPU Kota Bima. Mudah-mudahan para akademisi ini, para pimpinan perguruan tinggi ini juga dapat memberikan usul saran, pendapat yang bermanfaat bagi KPU Kota Bima.
1: Sementara itu, Rektor Universitas Guswaru Dr. Tasrif MPD menyampaikan menyambut baik kerjasama ini, bahkan menawarkan adanya kolaborasi penelitian terkait dengan pelaksanaan pilkada dan pemilu di Kota Bima.
3: Yang saya pahami bahwa salah satu elemen kuat di dalam penegakan demokrasi itu adalah satu diantaranya adalah adanya pelibatan serius perguruan tinggi dalam rangka untuk mengawasi, mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan.
1: Jadi, KPU Kota Bima juga diharapkan dapat memberikan pendidikan politik langsung kepada mahasiswa, termasuk mengadopsi sistem pemilu Indonesia ke dalam pemilihan eksekutif dan legislatif di tingkat mahasiswa, salah satunya dengan sistem partai politik.
0: Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi mengimplementasikan sistem informasi pinjaman layanan barang milik negara sebagai inovasi digital untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan juga akuntabel layanan peminjaman aset negara. Penerapan sistem tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola barang milik negara sekaligus mendukung transformasi digital di lingkungan instansi. Simple BMN merupakan inovasi yang diinisiasi Kepala Subbagian Umum Balai Bahasa Provinsi NTB, Diah Rahma Yudita, melalui aksi perubahan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 tahun 2026. Inovasi ini dikembangkan untuk menyempurnakan layanan pinjaman BMN yang sebelumnya masih dilakukan secara manual dan semi-digital. Diah Rahma Yudita mengatakan Simple BMN bukan sekedar menghadirkan aplikasi baru, tapi juga mendorong perubahan budaya kerja yang lebih tertib, efektif, dan juga adaptif terhadap perkembangan teknologi. Melalui penerapan sistem ini, Balai Bahasa Provinsi NTB menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan publik yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Dia menambahkan, keberhasilan implementasi Simple BMN tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pimpinan, mentor, coach, tim efektif pengelola BMN hingga seluruh pengelola layanan yang terlibat sejak tahap perencanaan hingga implementasi. Selanjutnya pendengar, memasuki pekan pertama gelaran ajang olahraga multi-event Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat, sejumlah daerah telah berhasil meraih puluhan medali emas. Reporter Syahmanap melaporkan untuk Anda.
4: Jadi cabur itu sudah melaksanakan pertandingannya dari tanggal 12 Juli Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat tahun 2026 memasuki pekan pertama pertandingan. Berdasarkan data yang dihimpun hingga Sabtu 18 Juli 2026 pukul 23 WITA, kontingen Kota Mataram masih memimpin klasemen sementara dengan raihan 28 medali emas. Posisi kedua ditempati Kabupaten Sumbawa dengan 20 medali emas. Sementara Kabupaten Lombok Timur berada di peringkat ketiga setelah mengoleksi 13 medali emas. Ketua KONI NTB Mori Hanafi menegaskan, meski pembukaan resmi Porprov ke-12 NTB baru dilaksanakan pada 16 Juli, pelaksanaan pertandingan sejatinya telah dimulai lebih awal karena banyak cabang olahraga yang lebih dulu menggelar kompetisi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
5: Jadi secara resmi berlangsung dari tanggal 16 sampai tanggal 26 Juli. Walaupun demikian, beberapa cabor sudah melangsungkan pertandingannya lebih dulu. Jadi cabor itu sudah melaksanakan pertandingannya dari tanggal 12 Juli atau hari Minggu. Yaitu diawali dengan cabor aeromodel, aerosport. Ya. Itu ada gantole, ada paramotor, dan bahkan sudah selesai menyerahkan ada serah terima medalinya sudah.
4: Selain itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal berpesan agar para peserta Porprov ke-12 NTB bertanding dengan sungguh-sungguh. Ia juga menyampaikan bahwa NTB resmi ditetapkan sebagai tuan rumah bersama PON 2028 bersama NTT dan DKI Jakarta. Karena itu, Porprov menjadi ajang penting untuk mengukur kesiapan daerah dalam pembinaan atlet dan penyelenggaraan pertandingan.
6: Karena itu, momen Porprov ini adalah bagian dari proses besar untuk mempersiapkan atlet yang akan berlaga, penyelenggara, perangkat pertandingan, hingga kesiapan daerah kita menjadi tuan rumah yang sukses.
4: Porprov ke-12 NTB 2026 ini diharapkan tidak hanya melahirkan atlet-atlet berprestasi, tetapi juga menjadi arena pembuktian kesiapan NTB dalam menyambut PON 2028.
0: Ya, pendengar, sebelum mengakhiri warta berita siang kali ini, kami sampaikan kembali lagi pokok berita utama. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meminta kepala sekolah di Kabupaten Sumbawa tidak hanya fokus pada capaian akademik. Untuk meningkatkan kualitas demokrasi, KPU Kota Bima menjalin kerjasama dengan 4 perguruan tinggi. Saya Bini Pertama, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, benar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Mataram. Siang hari ini selamat menikmati santap siang untuk Anda yang baru sempat beristirahat dan menikmati santap siang di siang hari ini. Mungkin sambil scroll-scroll sosmed ya. Ya, pendengar ngomong-ngomong soal sosmed ya, tentunya kalau kita melihat bahwa memang dinamika sosial media saat ini sangat dikendalikan oleh dua kelompok besar lah boleh kita bilang ya, yang memang sangat bertolak belakang. Yang satu bisa kita sebut dengan netizen hater atau yang tidak suka, yang membenci, pokoknya seperti itu ya. Kemudian yang satu lagi netizen lover atau memang penggemar, pencinta, fans setia. Dan kehadiran dua kubu ini pastinya menciptakan ekosistem digital yang sangat bervariasi ya. Kemudian lebih jauh juga tentunya pendengar bahwa ketika dua kubu ini muncul, agak susah ya membatasi atau mencari garis batas antara kritik objektif, dukungan yang tulus mana, kemudian juga kadang-kadang kebencian buta muncul ya, dan juga kultus kultural orang menyebutnya ya, ini menjadi sangat kabur. Dari karakteristik misalnya kalau kita melihat bahwa netizen haters ini bergerak dengan motif ketidaksukaan pasti ya. Kemudian juga pastinya ada rasa kecemburuan atau perbedaan prinsip juga. Bahwa tulisannya kemudian pergerakannya ini lebih fokus mencari kesalahan, kekurangan dan juga kegagalan dari figur publik, merek ataupun institusi tertentu ya, demi memberikan narasi negatif pastinya. Dan kebalikannya, untuk netizen lovers atau fans atau fandom, ini bergerak pada motif kekaguman, kemudian juga apa hal yang sama, kemudian pastinya kepuasan emosional. Mereka fokus memberikan validasi, pembelaan pasti ya, dan juga pujian. Bahkan kadang-kadang juga sering secara masif mengorganisir diri ya, menjadi kelompok yang sangat solid. Misalnya kalau kita melihat ada K-popers, kemudian juga supporter bola dan lain-lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sudah di ujung kisah.

Ya pendengar, meskipun sering memicu konflik ya, interaksi dari baik itu netizen haters maupun lover tentunya juga membawa beberapa dampak positif ya. Misalnya bisa menjaga akuntabilitas dan transparansi pastinya. Kritik tajam dari haters yang objektif ya, ini bisa memaksa figure publik ataupun perusahaan untuk tetap rendah hati dan berhati-hati dalam bertindak agar tidak melakukan blunder ya. Kritik-kritik ini juga bisa menjadi detektor kesalahan yang cepat. Karena hater adalah pengamat yang paling teliti ya. Mereka seringkali menjadi pihak yang pertama menemukan plagiatisme, kemudian juga kebohongan publik atau pelanggaran etika yang dilakukan oleh seseorang. Nah, di sisi lain, netizen lover sebagai sistem pendukung, ini bisa memberikan dorongan ekonomi kreatif dan juga bisnis. Karena lover adalah orang yang loyal, pastinya akan berpotensi pula menjadi konsumen utama ya. Mereka bisa menghabiskan sejumlah uang untuk membelikan produk, tiket, ataupun karya dari idola yang mereka sukai. Yang secara langsung ini bisa memutar roda ekonomi kreatif. Kemudian juga adanya solidaritas yang tinggi ketika kelompok lover bersatu untuk gerakan kemanusiaan. Nah, seperti penggalangan dana, ini pastinya akan sangat efektif dan juga secara masif mampu membantu banyak orang ya dalam waktu yang singkat. Pujian dan juga validasi dari lover yang berfungsi sebagai perisai mental bagi figure publik, ini tentunya bisa memberikan perisai ya bagi serangan depresi akibat tekanan industri yang begitu pesat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, permen adalah cemilan manis yang terbuat dari campuran gula, air, dan perisa. Kata ini berasal dari kata Sanskerta kanda yang berarti potongan gula. Berikut fakta unik tentang permen yang perlu Anda ketahui. Permen adalah pertama kali dibuat di Mesir kuno sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Saat itu mereka lapisi buah dan kacang dengan madu. Gula merupakan bahan dasar utama pembuatan permen. Gula dimasak dengan suhu tertentu untuk meningkatkan tingkat kekerasannya. Semakin tinggi suhu masak gula, semakin keras juga tekstur permen yang dihasilkan. Sebaliknya, suhu rendah menghasilkan permen yang kenyal.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo, selamat siang. Jumpa lagi kita di 100% Indonesia. Hari ini di hari Senin 20 Juli 2026. Sudah baru juga akhir bulan kita ya. Masih lah, masih 10 hari cuma sudah lebih condong ke akhir ini. Baik pendengar, mudah-mudahan siang hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Apapun aktivitasnya, baik itu tengah di tempat bekerja ataupun sudah ada di rumah ya. Siang hari ini seperti biasa ya, 100% Indonesia hadir untuk Anda sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya, 2 jam ke depan bersama saya Bini Pratama. Buat Anda tentunya yang sudah ingin bergabung, nomornya masih sama di 646521 atau di 634823 atau melalui jalur seluler di 081802056000. Sudah ada Ila dari Lombok Utara tadi yang coba-coba bergabung tapi terputus sepertinya. Kami tunggu ya untuk pendengar yang lain. Ini tumben nih, tidak langsung kerangkring-kerangkring.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget.
1: Alhamdulillah, kabar baik aja.
0: Dengan siapa ini? Halo?
1: Ya, nah.
0: Ini dengan siapa? Tiki ya?
1: Ya.
0: Tiki di Lombok Timur kalau nggak salah Bang Tiki?
1: Ya.
0: Oke. Bang Tiki pengen dengar lagu apa?
1: Lagu pop ini ya.
0: Gimana?
1: Ini lagu pop ya?
0: Iya, lagu pop Indonesia.
1: Oke, kalau lagu pop saya mau request lagunya Tip X.
0: Lagu Tip X?
1: Iya.
0: Yang mana?
1: Yang genit.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa Bang Tiki?
1: Iya.
0: Mau kirim salam buat siapa?
1: Oke, mau kirim salam. Ini lagunya spesial buat teman-temannya para pendengar Universitas ya.
0: Oke.
1: Ya, semua, semoga semuanya terhibur selalu dimanapun Anda berada yang lagi monitor. Semoga yang lagi di perjalanan ya, kalau pulang kerja mungkin berangkat kerja ya.
0: Amin.
1: Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Semoga baik-baik aja ya. Ya, salam.
0: Oke, Bang Tiki.
1: Buat ini selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tiki ya di Lombok Timur. Ini tadi waktu mengangkat teleponnya kaget nih, ah, ada pengiriman. Bukan ya, bukan pengiriman yang itu Bang Tiki ya. Baik, di belakang Bang Tiki. Selamat siang. Indonesia banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Pak Jamiluddin, apa kabar Pak Jamiluddin?
2: Alhamdulillah.

0: makan siang?
1: Oh, sudah.
0: Alhamdulillah.
1: Hari berhenti.
0: Alhamdulillah. Pak Jamil Udin pengen dengar lagu apa nih, Kak?
1: Lagunya?
0: Iya, lagunya apa nih, Kak?

0: Terputus tadi Pak Jamiluddin. Nanti boleh dicoba lagi Pak Jamiluddin, gih. Di belakang Pak Jamiluddin. Selamat siang. Indonesia banget.
1: Selamat siang menjelang sore cerah-cerah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fajar. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bang Benny?
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat dan mantep. Karena Spanyol juara. Spanyol juara.
1: Iya. Bagaimana cuaca di
0: tadi sempat tadi sempat mendung, sekarang cerah lagi nih, nggak tahu nanti, mudah-mudahan hujan pokoknya.
1: Jangan, di sini juga panas, angin sedang keras.
0: Kalau di Mangkung sedang tanam apa sekarang Bang Fajar, banyak kan?
1: Mas, klende.
0: Oh, klende juga masih nggih? Bang Fajar, pengen denger lagu apa?
1: Lagu 11 Januari.
0: 11 Januari Gigi ya?
1: Ada?
0: Ada. Salamnya untuk siapa, Bang Fajar?
1: Ada Bang Fikri tadi, kita kenal, kita bisa makan, terus ada Benda Isra. Kita hajar ke nanti di Allah Cahaya, Mbak Maya, Mbak Ina. Terus ada Mbak Kibra. Terus ada Mbak Lale. Kita ada Mbak Kibrik. Terus ada Kili Budeng. Ada Derian, Mbak. Terus ada Bang Yogi, Bang Raja, Bang Yogi Mahir. Bang Jim, Bang Yang Lai, Bang Mauin, Bang Mahidin, Bang Madet. Terus ada Bang Alvin, Bang Yudin tadi. Terus ada Pak Sukri dan Pak Marni. Maksudnya ada Mbak Kartini. Ada Kak Haji Sahabudin. Terus ada semua menyertai.
0: Siap Bang Fajar.
1: Dan Bang semuanya. Terima kasih sangat sehat, panjang umur, murah rezeki dan untuk Bang Bina keluarga dan semua keluarga besar RRI tenang-tenang sehat, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Bang Bina selamat sore dan selamat bertugas. Saya tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga Bang Fajar ya, semoga sehat selalu dan rezekinya dimudahkan ya Bang Fajar ya. Satu penelpon lagi ya sebelum kita ke lagu. Selamat siang Indonesia banget.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar?
2: Alhamdulillah, syukurillah, sehat, lafiat, senang, bahagia, Bunda.
0: Alhamdulillah.
2: Selain kita sehat kan, anakku.
0: Alhamdulillah, sehat dan semoga selalu bahagia kayak Bunda.
2: Alhamdulillah, syukurillah, insya Allah, mudah-mudahan ya.
0: Amin.
2: Doain Bunda ya, semoga selalu bahagia.
0: Oke, pasti Bunda.
2: Sekalipun sedikit uangnya, tapi senang, sehat, lafiat, senang, bahagia yang terutama.
0: Betul, Bunda.
2: Kalau kita sudah sehat walafiat, apapun yang kita makan enak.
0: Betul.
2: Terus kalau kita sudah senang bahagia, begitulah. Tetapi manusia itu tidak semestinya selalu senang bahagia, pasti ada hambatan
0: kejadian.
2: Apa itu gejala-gejala yang sedih, yang ini itu. Tapi kenapa kita ini diperlihatkan di udara? Kalau di udara itu yang bagus-bagus, iya. Yang senang-senang, yang bahagia-bahagia. Seperti kemarin kan Bunda satu minggu gak pernah masuk itu karena berapa hari itu kurang sehat, sakit malah rindu.
0: Bunda biar makin sehat, lagunya apa nih?
2: Iya apa lagunya ya, yang ini yang dari...
0: Jangan yang sehari ini lagi Bunda, yang lain.
2: Enggak, yang dari sehari ini enggak, yang lain ini yang dari... Ada getar-getar cinta apa getar-getar hati?
0: basket.
2: Yang dari Dipsikin kalau enggak salah itu.
0: Getar-getar cinta. Coba cari
2: Bun dulu kalau ada. Sebutin Bun aja.
0: Getar Cinta, Iga Azwika.
2: Getar Cinta, apa Getar Cinta?
0: Getar Cinta deh bilang nih Bunda.
2: Oh itu udah yang Iga Azwika ya.
0: Nggih.
2: Nyalam dulu ya, soalnya kemarin udah dapat masuk ini.
0: Sila.
2: Bedang Lae, ada Pak Purbaya, Pak Guntur, Imam Firdaus, Pak Rizal, ada Pak Muhyiddin, Ari Kinasi juga, Ari Hatalma, Ari Gunung Sari, udah masuk ya.
0: Halo Bunda?
2: Udah masuk.
0: Belum.
2: Oh iya Kak, nanti kalau masuk salamin ya.
0: Oke, siap.
2: Udah saya selalu akuran terus sama yang tersayang. Ya sahabatku yang baik hati. Ada Mas Jim juga, ada Yogi, ada yang tersenagung sama Sia, Pak Haji Herma. Bu Marni, Pak Sukri, ada Yusam, ada Tis, ada Jumat. Ada Bang Fajar juga, ya. Pak Haji Jamal, ya. Pak Cahaya, Pak Nursa, ada Pil, ada Tony, juga siapa namanya itu Pak Tenggo ya?
0: Nggih, yang di Sumbawa. Aduh, terputus ya Bunda Isa. Tadi sebagian besar salamnya sudah tersampaikan Bunda Nggih. Sehat selalu Bunda dan selalu bahagia. Semoga bahagianya ini nular untuk kita semua. Baik pendengar, sebelum kita lanjut kita ke lagu ya. Sudah ada Tip X dengan Grid. Tapi sebelumnya kami informasikan untuk pendengar berita kehilangan ya. Telah hilang sebuah STNK kendaraan roda 4 atas nama Rusmiati dengan identitas dokumen sebagai berikut. Merek Yamaha SE88, nomor polisinya DR6850MI, untuk nomor rangkanya MH3SE8810FJ400942, nomor mesinnya E3R2E0429464, nomor BPKB JN0960100. Barang tersebut pendengar diperkirakan hilang pada tanggal 3 Juni 2026 di sekitar kota Mataram. Dan bagi yang menemukan barang tersebut mohon dikembalikan kepada IGD Yuda Aryantika. Alamatnya ada di Jalan Semangka, Karangjeru, Kelurahan atau Desa Karangtaliwan, Kecamatan Kota Mataram. Dan satu lagi ada sebuah STNK kendaraan roda 2 atas nama Ahmad Munir. Identitas dokumennya sebagai berikut, merek atau tipenya adalah Honda NC11A3CA-T. Nomor polisinya DR3486BY. Kemudian nomor rangkanya MH1JF9118CK70885. Nomor mesinnya JF91E170394 dan nomor BPKB-nya I-076717195. Nah, mendengar barang tersebut diperkirakan hilang pada bulan Juni 2026 di sekitar rumah pelapor. Bagi yang menemukan barang tersebut mohon dikembalikan kepada Ahmad Munir. Alamatnya ada di lingkungan Karangpule RT 001 RW 172, Kelurahan atau Desa Karangpule, Kecamatan Sekarwile, Kota Mataram. Baik pendengar, kita ke Tip X dengan Grid. Kita akan kembali di 100% Indonesia setelah lagu berikut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Baik pendengar, kita akan menuju ke rekan Rian Muhdar yang akan melaporkan situasi ruang kerja Bupati Lombok Barat Haji Lalu Ahmad Zaini dan ruang Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dan Penataan Kawasan Pemukiman Lombok Barat yang dipasangi segel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita menuju ke rekan Rian Muhdar.
1: Halo rekan Rian.
2: Kantor Bupati Lombok Barat Gerung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memasang segel pada ruangan kerja Bupati Lombok Barat Haji Lalu Ahmad Zaini serta ruangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Penataan Kawasan Permukiman Lombok Barat Lalu Ratnawi. Penyegelan tersebut langsung menjadi perhatian publik karena dilakukan di dua ruangan penting dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan pantauan di lokasi, segel KPK terlihat terpasang pada pintu utama ruang kerja Bupati Lombok Barat. Suasana di lobi kantor Bupati tampak jauh lebih sepi dibandingkan hari-hari biasanya. Sejumlah staf yang umumnya berjaga di sekitaran ruang kepala daerah tidak terlihat. Sementara pintu ruang kerja Bupati dalam kondisi tertutup. Di waktu yang hampir bersamaan, tim penyidik KPK juga memasang segel pada pintu ruang kepala dinas PUPR PKP Lombok Barat. Segel tersebut terpasang tepat di pintu ruangan yang bertuliskan Kepala Dinas, sehingga akses menuju ruangan tersebut tidak dapat digunakan. Hingga berita ini diterbitkan, Komisi Pemberantasan Korupsi belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan penyegelan dua ruangan tersebut. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga belum menyampaikan keterangan kepada publik terkait langkah yang dilakukan lembaga anti rasuah itu. Informasi yang berkembang di lapangan menyebutkan bahwa penyegelan tersebut diduga berkaitan dengan proses penyelidikan terhadap sejumlah proyek yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Lombok Barat. Namun demikian, informasi tersebut masih sebatas dugaan dan belum memperoleh konfirmasi resmi dari KPK. Karena itu, seluruh informasi mengenai dugaan keterkaitan penyegelan dengan proyek tertentu masih menunggu hasil penyelidikan maupun pernyataan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Hingga saat ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun diumumkan secara resmi terkait perkara tersebut. Tim jurnalis masih terus berupaya memperoleh konfirmasi dari KPK maupun pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk mengetahui latar belakang penyegelan tersebut. Informasi terbaru akan disampaikan kepada publik setelah terdapat penjelasan resmi dari pihak berwenang. Sementara itu, masyarakat diimbau menunggu keterangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi agar tidak terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Dan pendengar, beredar informasi bahwa Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini bersama sejumlah orang terkait diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI dan dibawa ke Markas Komando Mako Brimo Polda NTB. Untuk memastikan informasi tersebut, sejumlah awak media mendatangi Mako Brimob Polda NTB, namun petugas tidak mengizinkan media memasuki area Mako Brimob, sehingga keberadaan LAF maupun pihak-pihak lain yang dikabarkan diamankan belum dapat dipastikan. Hingga informasi ini terbit, KPK maupun pihak Mako Brimob Polda NTB belum memberikan keterangan resmi terkait informasi bahwa LAF dan sejumlah pihak diamankan maupun mengenai proses pemeriksaan yang disebut sebagai sedang berlangsung. Dari kantor Bupati Lombok Barat, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Rian Muhdar atas laporannya tadi dari ruang kerja Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini ya. Baik, benar kita kembali ke 100% Indonesia.

Baik, benar, kembali kita di 100% Indonesia ya, siang hari ini. Sudah sore ya, sudah pukul 14.36 menit ini. Baik, benar, kita langsung menyapa penelpon yang sudah kering-kering ya di ujung telepon sana. Halo, selamat sore, Indonesia banget.

0: kabar?
1: Alhamdulillah, Bunda gimana kabarnya?
0: Sehat.
1: Sehat, Bunda sehat?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Nah, dia. Bunda.
0: Lagunya.
1: Apa Bunda lagunya?
0: Kucuri lagi hatimu.
1: Kucuri lagi hatimu, jirok ya?

0: Terima kasih Bunda Kartini tadi dari Lombok Timur ya. Salam untuk keluarga di rumah juga Bunda. Di belakang Bunda Kartini. Terputus. Selamat sore. Indonesia banget. Putus juga. Ini kenapa ya sinyalnya pendengar-pendengar? Jaringannya sedang tidak bersahabat kah? Kita coba lagi ya. Halo, selamat sore, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia bro. Assalamualaikum bro.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Columbus. Bagaimana kabarnya Bang Columbus?
1: Ya bagus-bagus aja bro. Mau request lagu Janji Suci atau Cinta Luar Biasa dari Si El Nino.
0: Oke.
1: Kalau kagak ada si biar juga. Itu, aku merindukanmu dari The Message gitu ya.
0: Oke, Cinta Luar Biasa boleh ya?
1: Kenapa?
0: Cinta Luar Biasa ya?
1: Ya bisa juga lah.
0: Oke.
1: Saya mau kirim ke luar negeri ini lah.
0: Salam.
1: I'm sorry. Apa? Ya. Mother, how are you today? But I wanna special for your baby. I'm so sorry my left my baby.
0: Oke.
1: My dear session with all family when I'm request song 11 January jadi ya. But I'm request song just song not with my head only just song not with my head.
0: Itu aja Bang Columbus.
1: I'm not nice. Itulah.
0: Itu aja Bang Columbus.
1: Kenapa?
0: Itu aja.
1: Cause here is neighbor my family there is something. In my feeling,
0: okay.
1: Me annoyed and hit and angry with her lah, gitu lah.
0: Iya. Yeah.
1: Okay,
0: Bang Columbus.
1: Please understand with me about this, cause I wanna be here with you, baby, until last forever. Okay, have a nice time. Assalamualaikum.
0: Itu dia tadi ya, Bang Columbus. Yang penting dia happy sudah ya. Di belakang Bang Columbus. Selamat sore, Indonesia banget.
2: Hey, Mbak Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kenanti, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kenapa? Mulai dah ada anunya suaranya kayak robot nih. Iya, agak putus-putus suaranya Mbak Kenanti. Gih.
2: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Hijrah cinta
0: ya.
2: Iya.
0: Saya berusaha berusaha mengerti dari suara yang terputus-putus. Halo Mbak Kenanti, hijrah cinta sudah dari Rosa.
2: Iya ya.
0: Nyalain
2: dulu ya.
0: Sila.
2: Buat surga ini kayak punya. Kangen. Halo.
0: Buat
2: Bang Alvin. Pak Kairwan, Ira, Bang Hadi, Purmaya, Pak Muhi, Mauin, Abu Guntur. Terus ada apa? Halo.
0: Ada siapa lagi?
2: Bang Raja, Pak Fajar,
0: iya.
2: Bang Sahril, Pak Kenzo, Pak Tenggo, Pak Yogi,
0: iya.
2: Mbak Maya, Mbak Ayin, boleh ada Pak Neri, ada Mamirian, ada Solihin, Pak Jafri, Pak Sri, Bunda Marni, Bunda Kartini, ada Pak Marisa, Pak Jerman, Pak Jamiludin, ada Bunda Isa, Bunda Bersihaga, Bunda Hil, ada Mbak Teola, Bu Iga, Bang Kristati, Bang Haris Ranat.
0: Halo Mbak Kenanti. Halo.
2: Iya, halo.
0: Iya. Ada lagi nih suaranya. Iya.
2: Terus kita semua dalam sehat alam. Buat semua keseluruhan yang juga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kami ini selamat bertugas. Sehat selalu bersama keluarga. Panjang umur mulia rezeki. Selalu dalam izin Allah SWT.
0: Amin.
2: Hasil bulan hati di jalan.
0: Oke.
2: Semangat terus.
0: Semangat.
2: Lagi. Lagi nanti dengan.
0: Iya.
2: Selamat malam. wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penuh perjuangan ya. Penuh perjuangan. Mbak Kinanti yang ngomong penuh perjuangan, kita yang mendengarkan juga penuh perjuangan. Ini kira-kira ngomong apa Mbak Kinanti karena terputus-putus. Baik, satu penelpon lagi yuk. Selamat sore, Indonesia banget.
3: Selamat sore, selamat Indonesia.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Ben.
0: Halo Bang Tenggo.
3: Iya. Iya, dari tadi semua masuk gak bisa-bisa.
0: Oh iya, ramai sekali soalnya. Gimana kabarnya Bang Tenggo? Ya.
3: Tadi sempat telepon lagi di studio dia.
0: Kenapa?
3: Gangguan.
0: Ah, sepertinya sempat gangguan. Iya. Ya,
3: sekitar jam 11 segini. Heeh. Ini pantas saya cuma kondang bisa ya, jangan chef-nya lagi kayak gitu, chef-nya mati, makanya tidak pernah masuk setahun itu.
0: Tadi sempat gangguan sebentar Bang Tenggo, ya.
3: Iya. Tapi itu jangan-jangan kalian dulu lagi, saya makan juga tidak masuk. Gangguan itu ada.
0: Lagunya apa Bang Tenggo? Halo.
3: Terakhir apa?
0: Lagunya siapa?
3: Lady Terakhir. Kalau yang lain?
0: Itu lagu Indonesia.
3: Indonesia pop sih dia tu. Lady Terakhir. Jangan sampai tiga kali ini.
0: Kalau yang lain Bang Tenggo?
3: Lo nggak ada itu?
0: Nggak ada kayaknya nih.
3: Karena ya aneh dah, kasih Wali dah.
0: Wali, oke.
3: Okay. Wali yang aneh ini, yang tomat rakyat.
0: Yang tomat ya. Oke okay, dah.
3: Ya, salam-salam sedikit ya.
0: Silahkan Bang Tenggo, oke.
3: Okay. Salam buat Pinanti tadi, Pinanti sehat sama Pinanti.
0: Kayaknya suara sehat, cuma sinyalnya yang gak sehat itu.
3: Suaranya serak-serak basah itu, ganti Bang Tenggo tadi. Buat Ginja, yang Pak Haji Herman yang di Mekai,
0: Pak Haji Herman,
3: Pak Jamiludin yang di Lombok Tengah, Pak Aulia di Lombok Tengah, Bunda Siti Haja, Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, sama Alvin yang di Bayang.
0: Iya.
3: Kalau terkenal ada yang juga di Sumbawa. Ibu hebat Spanyol.
0: Iya betul. Mantap, okay. Mantap.
3: Oke. Okay. Eh, oke, terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama Bang Tenggo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Tenggo ya di Sumbawa tadi. Di belakang Bang Tenggo sebelum kita ke lagu. Selamat sore. Iya, hebat Pak Haji, apa kabar?
4: Haji yang mau diberkahi.
0: Nggih Pak Jerman.
4: Ya, mau berbarin-barin ini Mbak Mas Denny.
0: Sepertinya hari, ini belum turun hujan Pak Haji ya?
4: Ya.
0: Sepertinya hari ini belum ada.
4: Ya, karena kemarin hari sebentar Mas Denny.
0: Pak Haji pengen dengar lagu apa?
4: Saya minta lagunya Ebit Jadi.
0: Ebit, nggih.
4: Nyampaikan salam dulu Mas.
0: Sila.
4: Mulai dari Bilang Jales, Mas Tolihin, berlari ke Raya, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Bunda Hin, Bunda Kartini, berlari ke Pujut, Ujia Pujut, Bagian Besit, Mbak Bunda Lalu, berlari ke Mangkung, Bang Raja, Bang Fajar, kemana lagi? Lari ke Pelik apa namanya itu? Randa, Superaru, Mami Rian, Mami Anto, Pataman, Imam Firdaus.
0: Okay.
4: Terus lari ke Muripan, Bunda Aisyah, Bunda Mas Mia. Terus lari ke Lombok Barat, Wawin, Arvin, Raden Gedor, semuanya di Finanti, Ina, Mbak Maya, semuanya di Gembas Denny.
0: Anggih Pak Haji.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Haji Herman di Bertais. Mudah-mudahan sehat ya, dan istirahat siangnya ini menyenangkan. Baik, benar, sebelum kita lanjutkan 100% Indonesia, kita ke Admes dulu, ada Cinta Luar Biasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, benar, kembali kita di 100% Indonesia. Sudah cukup sore ya, sudah pukul 15 lewat 3 menit ya di sore hari ini. Untuk Anda pendengar tentunya di sore hari ini yang punya rencana untuk bepergian, tetap hati-hati di jalan ya, karena cuaca sedang kurang menentu ya beberapa hari ini. Di beberapa tempat bahkan sudah turun hujan ya, seperti kemarin di Lombok Tengah dan Lombok Timur ada hujan walaupun tidak lama. Tapi tentunya tidak ada salahnya untuk sedia payung sebelum hujan ya, biar di jalan nanti tidak kebasahan ataupun menunggu terlalu lama. Baik, kita sapa dulu yang sudah bergabung di sore hari ini. Selamat sore Indonesia banget.
1: Selamat Indonesia.
0: Halo Ila.
1: Halo. Tadi sepuluh.
0: Iya, padahal hampir jadi penelpon pertama Ila.
1: Iya, sudah mau jadi pertama, tapi tiba-tiba sinyalnya
0: mungkin. Sehat Ila ya?
1: Alhamdulillah. Jadi mau request lagu masih bisa request lagu ya Mas?
0: Masih, apa lagunya Ila?
1: Bisa ada ya. Ada.
0: Apakah lagunya?
1: Lagunya tak pernah ada.
0: Lagu siapa?
1: Pinka. Pinka kan pernah ada.
0: Oh, Pinka. Oke.
1: Yes, ya.
0: Soalnya kecil suaranya.
1: Yes, ya.
0: Oh, guys, ya. Oke.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Oke. Okay.
1: Salam buat Iran dan di Lombok Timur. Semoga sehat selalu panjang umur ya. Oke, ya. Selamat buat Mbak Yanti, Mbak Alfi, Mbak Isha, Mbak Rizky, Mbak Nita, Mbak Ayu di Maluku Tengah, terus Pak Haji Herman, Pak Cinta Budin, Bang Cahril, apa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Bang Raja, semuanya aja deh.
0: Oke.
1: Buat Bang Denny, selamat bertugas, semoga selalu sampai umur saya teman-temannya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ila untuk tidak menyerah ya, walaupun tadi sudah hampir jadi penelpon pertama, keputus gara-gara jaringan katanya. Oke, salam juga untuk warga Lombok Utara di sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Di belakang Ila masih tutut, coba lagi yang tutut. Selamat sore Indonesia banget.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alvin.
2: Iya, kabar Bang Andi? Bang Benny.
0: Kecepatnya salah. Salah panggil, tidak bisa request lagu. Oke, lagunya apa Bang Alvin?
2: Lagu Aku Cinta Kau dari BCL.
0: BCL, oke.
2: Okay. Salam-salam dulu ya. Salam buat Cinanti, Ila, Kenza, Bang Irwan, Isha Batu Muli, Bunda Isha, Bunda Akbar, Bunda Bang Taman, Bang Tepir, Bang Raja, Bang Fajar, Pak Jangan di Sumbawa, Pak Singgo, Aris Kelapa.

0: air di mana terus Ordes, Pak Mauin, Pak Muhyiddin, Raden Gedor buat semua di Bang Beni. Oke, buat Bang semoga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alvin ya di Lombok Utara tadi. Di belakang Bang Alvin. Selamat sore Indonesia banget.
2: 100% Indonesia. Hai Bang Beni, apa kabar?
1: Halo Mbak Kenza, kabar baik. Bagaimana kabarnya?
2: Lagi mendung, selimuti dengan juga.
1: Semoga hujan ya Lombok Timur.
2: Udah hujan Bang Beni, tapi udah berhenti nih mendung lagi tapi.
1: Oh, udah hujan enaknya yang sudah dapat hujan mudah-mudahan nular ke sini ya.
2: Ya mudah-mudahan lah kita ditransfer ke Mat ya.
1: Iya lagunya.
2: Biar dirimu kesejukan.
1: Betul. Harus mendapatkan kesejukan yang sama ini. Iya, lagunya benar, ya. Lagunya apa Kinta?
2: Lagunya di Dah ya Rembulan Malam Bang Beni ya.
1: Rembulan Malam.
2: Kenapa?
1: Tidak ada kayaknya.
2: Tidak ada ya?
1: Yes.
2: Yang tidak di band karena wanita ingin dimengerti ya.
1: Oke, ada kalau yang itu.
2: Oh, ya ada. Terima kasih Bang Beni untuk waktu dan kesan secara intim. Ya. Salam-salam untuk Bang Alvin tadi, Bang Tenggo, terus Mbak Ira, di Bunda Garti, terus buat Diki, apanya ya? Iya, buat Mas Diki, buat Bang Tenggo juga, terus buat Mbak Ayu, buat Bunda Masya, terus buat siapa lagi Bang Beni?
1: Siapa lagi?
2: Ariel, Pak Rai, semuanya dah NNR di tempat terkecuali ya.
1: Iya.
2: Salam kompak manis bahannya aja dari Kenza. Buat Bang Tini, selamat bertugas. Hati-hati kalau pulang, pakai masker, NNR-nya.
1: Iya, terima kasih.
2: Iya, ada Bang Ben ya, selamat.
1: Keputus Kenza tadi ya. Terima kasih ya. Untuk warga Lombok Timur yang sudah dapat hujan di sore hari ini, semoga semakin bahagia ya. Satu menit lagi sebelum kita ke lagu. Selamat sore Indonesia banget.
3: 100% Indonesia sama Mauin di Tanjung Utara.
1: Selamat sore Pak Mauin, apa kabar?
3: Bagus-bagus selalu Bang Ben. Di sini mendung.
1: Oh, belum turun hujan.
3: Iya. Kalau kemarin ada hujannya juga.
1: Oh, kemarin dapat hujan Pak Mauin?
3: Iya, sempat sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Anggih, jadi nggak terlalu berdebu ya. Yang penting sudah dapat kesiram hujan. Ini soalnya kemarin berminggu-minggu tanpa hujan, jadinya di mana-mana berdebu Pak Mauin ya.
3: Betul. Oh, namanya musim panas, apalagi jalan yang belum beraspal.
1: Iya, betul sekali.
3: Kita menyaksikan seru debu.
1: Betul Pak Mauin.
3: Salam-salam Bang Beni.
1: Sila Pak Mauin.
3: Salam sama Pak Andi, Pak Malis yang di Mega. Ada Pak Rizal Ben yang di Diding yang di Tembobor. Ada Berton Daya Memek yang di Karangangka Utara. Di Simpang Pasar itu ada namanya Pak Sino atau Guntur. Pak Guntur ikatan dari gunakan tenagamu terakhir.
1: Ya, mantap.
3: Kalau yang di sama guna, ada namanya obat yang lain. Di Gangge, ada namanya Bukti Nanti, Pak Muhyiddin, Mami Gedor, Pak Sepalan Hadi, Pak Rudi, ada di Pak Marno, Pak Marni, Pak Kolombus, Pak Purbaya, dengan Pak Halpin yang dibayar. Ya, semua ada yang ini ya.
1: Ya, siap.
3: Lagu Kambing yang pilih kan. Soalnya lagu hiburan dari RRI berkesan di hati.
1: Amin.
3: Terima kasih Bang Beni.
1: Terima kasih kembali.
3: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Pak Mawin di Tanjung Lombok Utara. Selamat sore ya juga buat warga Tanjung di sore yang mendung katanya Pak Mawin tadi. Baik benar, sebelum kita lanjut, kita ke Ebit dulu ya. Ada berita kepada kawan, nanti setelahnya terus ada Geisha dengan Takkan Pernah Ada. Kita ke Ebit dulu dengan berita pada kawan.

0: Siapa Reti? Lampu kuning ya?
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Ya benar, kembali kita di 100% Indonesia. Pukul 19.25 menit ya. Untuk sore hari ini, pendengar, buat Anda yang sudah siap-siap untuk sholat asar, nanti asar akan jatuh pada pukul 15.45 menit. Silahkan yang belum kebagian tadi ya, belum kebagian jatah. Kita sabar dulu. Selamat sore Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Dengan abang siapa ini?
1: Dengan Gede di Pacitan.
0: Iya, Bang Gede, gimana kabarnya?
1: BBM lah.
0: Mantap.
1: Becek-becek mantan.
0: Sedang di jalan atau di sedang di jalan atau di rumah Bang Gede? Alhamdulillah sehat. Oke, seperti biasa ya, masih di jalan.
1: Lagunya
0: yang mana Bang Gede?
1: Lombok yang ada kamunya.
0: Lombok yang ada kamunya, oke.
1: Buat semua datang Ben, biar cepat keputar kasusnya.
0: Siap.
1: Di mana ada salam semata buat dulu, selamat menantikan aktivitas.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.

di Pagutan. Selamat sore warga Pagutan. Dan selamat sore juga tentunya buat Anda di Kota Mataram sore hari ini. Mudah-mudahan walaupun belum terlihat ya, tapi nanti kalau enggak sore ini malam nantilah ada hujan yang menyapa kita.

Ya, hari ini ya banyak yang ikut bergembira juga karena akhirnya tim Spanyol ini keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 ya, setelah mengalahkan tim Argentina dengan 1-0 ya di pertandingan yang berlangsung pada pukul 3 dini hari tadi. Buat Anda yang memang sudah sejak awal mendukung Spanyol, ini pasti sangat berbahagia, ikut merayakan juga ya. Siapa tahu malam ada acara ada acara syukuran ya. Tapi tentunya siapapun itu pemenangnya, semoga ya sportivitas ini di dunia olahraga, terutama di sepak bola ini, bisa tetap terjaga.

kumandang azan asar nanti 15.45 ya untuk sore hari ini. Kembali ada masih ada beberapa hutang lagu. Kita ke ada band dulu karena wanita ingin dimengerti ya.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: Pendengar, pukul 15.45 menit. Kami ajak Anda untuk sama-sama mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1, Kamis 15.5 yang terhormat Allah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah, nanti akan kami ketengahkan untuk Anda, ada beranda Astacita UMKM Bicara yang akan menghadirkan Widari Atma Yunita. Dan ada Apriyana Mahdan sebagai presenter.

0: Prioritas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Pulau Kenawa membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat pesisir Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat. Aktivitas penyeberangan menuju destinasi wisata tersebut kini menjadi sumber penghasilan utama bagi sedikitnya 20 pelaku usaha jasa perahu atau boatman. Salah seorang boatman, Jaka, mengatakan lonjakan penumpang paling terasa setiap akhir pekan. Dalam sehari, boatman dapat melayani hingga 3-4 kali penyeberangan.

Di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Anda Asta Cita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Senang sekali saya Apriana Mahdan bisa kembali menemani ruang dengar Anda dalam program UMKM Bicara untuk edisi hari ini, tepat di Senin 20 Juli 2026. Sudah pukul 16:10 waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih selama 45 menit ke depan kami akan menemani Anda membedah cerita inspiratif dan geliat bisnis dari para pelaku UMKM lokal yang tentu saja luar biasa. Nah, sore hari ini pendengar sudah hadir sosok perempuan hebat yang bergerak di industri kecantikan dan kebugaran lokal. Langsung saja kita sapa narasumber teman sahabat UMKM kita sore hari ini. Siapakah dia? Saya akan mengajak Anda untuk berkenalan langsung dengan owner dari L Beauty and Spa, ada Mbak Widari Atma Yunita. Selamat sore Mbak Widari.
2: Iya benar-benar ya lagunya ya, betul-betul. Benar sekali, banyak sekali yang mengkaitkan nama saya dengan lagu itu.
1: Oh gitu ya, walaupun lagunya jadul tapi orangnya kekinian sekali.
2: Oh jelas
1: ya.
2: Harus.
1: Mbak, manggilnya Mbak Widari.
2: Widari,
1: oh,
2: boleh.
1: Mbak Widari, selamat datang di kursi panas itu Mbak Widari. Seperti udah deg-degan.
2: Iya betul.
1: Padahal santai aja. Mm-mm. Di sini nggak diapa-apain, cuman disuruh push up aja.
2: Oh gitu.
1: Sore hari ini kita akan nemenin suasana sore hari pendengar-pendengar kita Mbak Widari di seluruh Nusa Tenggara Barat loh, yang
2: iya,
1: dengerin ini dari
2: alhamdulillah
1: 10 kabupaten kota se-NTB, seluruh Indonesia, bahkan seluruh
2: Masya
1: dunia.
2: Allah. Amin.
1: Yang baru di perjalanan bubaran Piala Dunia juga
2: betul.
1: Denger ini.
2: Betul, sudah melek kayaknya ya.
1: Sudah pada pulang-pulang mereka ke negaranya masing-masing yang pada nonton.
2: Betul.
1: Gitu. Ada yang seneng karena jagoannya menang.
2: Betul.
1: Ada yang menangis karena kalah, itulah kompetisi. Tapi
2: iya,
1: BTW dukung siapa kemarin?
2: Saya kebetulan tidur ya.
1: Tapi saya turut berbahagia dan sangat happy sekali hari ini bersama tim Spanyol.
2: Oh gitu, begitu ya, oke.
1: Ya.
2: Selamat buat tim Spanyol nih kayaknya ya.
1: Baik, untuk Anda pendengar silakan yang ingin bergabung, nanti pada saatnya Anda boleh menjeda obrolan kami di tengah-tengah UMKM Bicara ini melalui 0818-0205-6000 atau di 0370-6465-21. Anda juga bisa menonton dan menyaksikan acara ini melalui YouTube channel RRI Mataram Official. Kalau yang lagi repot sambil meriap, sambil nyuci, nyetrika, jemur, atau lagi jogging-jogging sore hari, biasanya begitu ya, atau yang lagi treatment gitu ya di L Beauty gitu,
2: iya, betul.
1: Bisa loh dengerin RRI lewat smartphone-nya, tinggal diunduh aja di RRI, tinggal unduh RRI Digital di Google Play Store gitu.
2: Okay.
1: Mbak Widari, aku pengen nyanyi terus kalau mau menyapa Mbak Widari
2: gitu
1: ini ya.
2: Ya.
1: Boleh nggak sih ini diceritain bagaimana awal berdirinya L Beauty and Spa ini? Apa sih sebenarnya yang memotivasi Mbak Widari untuk terjun ke industri bisnis kecantikan ini?
2: Oh ya, oke. Okay. Mm-hmm. Baik, Mbak Apriana, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mengundang saya.
1: Sama-sama, nanti dikasir aja.
2: Oke. Okay. boleh. Terima kasih mengundang saya. Ini first time banget saya menceritakan tentang bisnis yang saya jalani.
1: Okay.
2: Jadi, kenapa sih kalau saya ditanya inspirasi? Pertama inspirasinya adalah karena kan saya ini dulunya dari mulai lulus kuliah sampai umur 38 tahun itu kerja di swasta.
1: Oh, oke. Okay. Bidang jadi, apa itu waktu itu?
2: Banyak ya. Terakhirnya adalah retail.
1: Oh,
2: gimana
1: okay.
2: kita tuh capek, relax, butuh relax dan yang lainnya. Sehingga saya kadang-kadang menyisihkan uang nih dalam setiap bulannya.
1: Oh.
2: Nah, kenapa enggak dengan uang itu saya merawat diri saya dengan membuka salon sehingga ya bisa manggil teman-teman yang lain, jadi uangnya tetap masuk ke saya gitu.
1: Oh, cerdas dan sangat penuh trik sekali gitu.
2: Betul.
1: Ya. Tapi Mbak Widari kan harus punya basic itu.
2: Betul, betul sekali. Jadi ketika saya klub apa resign dari tempat pekerjaan sebelumnya, saya berpikir gitu, kalau saya dijodohkan dengan rezeki dengan membuka sebuah usaha
1: kayak gitu.
2: Jodohkan dengan apa dibukakan usaha salon, pasti ada jalannya. Tidak berselang berapa lama dengan niat seperti itu adalah datang selebaran pada saat itu di melalui WA grup ada pelatihan gratis kebetulan dari Tamata Persada pada saat itu salah satu LKP yang ada di Mataram.
1: Tamata pernah ya?
2: Iya betul pernah sekali. Ownernya kalau nggak salah foundernya Mbak Ida betul. Jadi Tamata, kemudian saya chat di sana karena tertulis umur 35 tahun pada saat itu maksimal. Wah mau nih, sementara saya coba nego-nego.
1: Mbak Widari masih agak sudah remaja, lebih sedikit gitu
2: lebih
1: ya.
2: Sedikit gitu ya. Akhirnya waktu itu saya chat, beliau dengan sangat ramah gitu, mengatakan, oh gak ada masalah gitu. Tapi saya jujur di sana, saya bukan untuk mencari kerja, tapi saya mau melatih
1: membuka
2: skill.
1: Usaha. Oh,
2: betul.
1: Okay.
2: Membutuhkan skill dan membuka usaha salon. Tapi saya juga mau belajar gitu. Akhirnya benar, selama 3 bulan saya belajar di sana. Sangat luar biasa dengan tutor yang tersertifikasi pastinya. Belajar selama 3 bulan mulai dari basic spa, basic untuk hair care dan yang lainnya. Alhamdulillah saya lulus dan kita dari situlah sebulan setelah itu saya membuka usaha.
1: Oke, berarti yang training yang ikut pelatihan ini langsung
2: saya
1: Mbak
2: sendiri.
1: Mbak Widari sendiri
2: betul,
1: yang mau mengerjakan
2: betul,
1: itu awalnya gitu
2: betul,
1: ya.
2: Betul, iya.
1: Tapi sebelum-sebelumnya Mbak Widari ada basic enggak gitu? Maksudnya SMK?
2: Kalau basic saya sama sekali enggak ada, Mbak.
1: Enggak ada, kok agak nekat gitu ya. Bikin kue kayak apa gitu atau apa?
2: Kalau bisnis kuliner saya sudah pernah bisnis.
1: Enggak cocok?
2: Kalau dibilang cocok, saya sedang memang lagi
1: lagi
2: bisnis
1: jalan
2: yang
1: juga.
2: Lain. Ya, betul.
1: Banyak kali bisnis. Tuhan,
2: kita fokus ke salon ini aja kan.
1: Belajar. Okay.
2: Jadi saya ngerasa bahwa mungkin semoga ini inspirasi buat teman-teman ya.
1: Mau
2: usia berapapun, yang penting kita punya niat, mau belajar, mencintai, kenapa enggak?
1: Dan aku bukan perkara usianya di sini yang bikin aku mumet gitu ya. Kok bisa gitu? Gak ada basic, terus kita mau belajar treatment megang orang lain gitu kan, artinya takutnya khawatir apakah kita bisa bikin apa namanya customer atau pelanggan kita puas dan happy, ntar yang ada dia kesel atau apa segala macam-macam gitu.
2: Karena pengalaman saya sering ke beberapa salon dari mau mulai kerja dulu.
1: Aku juga Mbak.
2: Iya, jadi beberapa salon yang menimbulkan akhirnya ternyata harus kayak seperti gini. Ini hospitality-nya bagaimana,
1: gitu ya.
2: Kemudian treatment-nya apa saja. Jadi memang saya karena basicnya pada saat itu saya HR kan suka bertanya ya.
1: Iya benar-benar.
2: Bertanya ke orang. Jadi semua orang saya tanyakan, termasuk pegawai yang pegang.
1: Untung nggak bukaan lowongan RRI, mau masuk jadi wartawan, reporter.
2: Jadi
1: ya.
2: Semua saya tanyakan. Akhirnya itu yang saya rekam. Saya anggap itu sebagai pelajaran. Saya anggap itu sebagai pengalaman. Sehingga saya buktikan dengan datang ke salon yang lainnya, oh begini. Oh datang ke salon yang lainnya, oh begini. Jadi terus akhirnya belajar. Itu yang buat saya terpancing. Kok kayaknya bisnis salon ini menjanjikan juga ya gitu.
1: Oh, okay. Dan tapi selama melakukan treatment-treatment karena memang pengen aja treatment diri gitu kan.
2: Betul.
1: Itu udah terbersit kayak kayaknya saya harus punya deh bisnis ini atau pelajari segala macam bahan-bahannya, materialnya ABC deh, terus mikirin keuntungannya kayak ini menjanjikan gitu juga.
2: Iya betul, betul sekali.
1: Wow,
2: jadi
1: amazing.
2: sebelum saya mengetahui keuntungannya banyak, saya pelajari dulu. Oh ya, pelajari yang minimal saya memiliki skill. Skill yang perempuan punya lah gitu.
1: Iya,
2: kan menjahit saya kurang bisa.
1: Sama. Saya memasak enggak, menjahit enggak. Tapi enggak pernah saya suka banget juga menikmati treatment
2: betul.
1: Di tempat-tempat di salon gitu ya. Tapi setetes pun saya enggak pernah mikir gini, kayaknya saya harus buka salon gitu. Mbak Ida nih, Mbak Widari kayak ajaib gitu. Tapi emang sejak kapan muncul passion?
2: Sejak saya
1: waktu,
2: resign.
1: Oh itu, bukan maksudnya dari kecil suka?
2: Enggak.
1: Kayak anakku misalnya kalau ditanya pengen cita-citanya apa? Ada yang paling kecil tuh bilangnya pengen jadi tukang salon gitu. Jadi dia emang boneka-bonekanya
2: disisir gitu ya.
1: Disisir-sisir atau dandanin anak-anak sekarang kan gitu.
2: Ya,
1: karena
2: betul.
1: marak orang skincare kan sekarang lagi booming juga, jadi dandan-dandan, mua dan sebagainya tuh passion anak-anak perempuan itu memang banyak ke situ gitu ya. Tapi Mbak Widari ini nggak ada dari ya, bayi ada, dari lahir tuh punya cita-cita itu ya.
2: Aduh. Tapi memang senang aja gitu. Kalau untuk service excellent memang kan sudah kita sudah pernah pelajari
1: udah
2: ya,
1: pernah
2: di
1: bekerja juga
2: bagaimana. Mm-hmm. Jadi itulah salah satu bekalnya. Kemudian yang lainnya ditambah lagi dengan keinginan untuk memang mentreat gitu, keinginan untuk belajar, keinginan untuk mempelajari sesuatu yang baru.
1: Oh,
2: keluar dari zona nyaman
1: gitu ya. Tapi ampun. Benar-benar ini saya baru ketemu narasumber yang agak-agak ajaib gitu, latar belakang terjun ke dunia bisnisnya. Mau tanya satu yang meyakinkan lagi motivasinya, selain kayak tapi kan enggak bisa ngerjain diri sendiri.
2: Betul. Nah, itu juga. Jadi poinnya adalah saya kan yang tadi saya bilang setiap bulan saya spend money untuk perawatan diri sendiri. Nah, kenapa enggak saya itu saya rawat juga gitu diri saya di salon. Jadi maunya ya pokoknya mempercantik
1: buka
2: diri.
1: Sendiri.
2: Untuk merawat diri sendiri.
1: gitu ya. Baiklah. Ya.
2: Jadi kan ada karyawan-karyawan yang memang proporsional yang saya rekrut, yang kita kerja sama. Jadi yang saya ajarkan juga. Jadi itu yang merawat saya gitu selama ini.
1: Oh, bentar, masih panjang waktunya ini, Mbak Widari. Ketika udah langsung resign, kepikiran ada jalan untuk ngikutin kursus lah ya. Itu langsung buka.
2: Satu bulan setelah itu awalnya.
1: Berarti
2: satu bulan.
1: Udah punya tempat.
2: Betul, saya sudah memikirkan.
1: Udah punya tempat, udah ready semua.
2: Udah, iya betul.
1: Terus bahan-bahannya, alat-alat sudah semua beli dulu, baru ngikutin itu.
2: Iya. Oh enggak. Jadi gini, saya ikutin selama satu bulan setengah dulu, kemudian saya nyicil.
1: Kayaknya tertarik nih.
2: Iya gitu betul.
1: Ya. Oh jadi mulailah kepedean itu
2: muncul. Betul sekali. Okay. Percaya dirinya muncul.
1: Terus. Sekarang udah berarti ngajakin teman-teman lain untuk join.
2: Iya betul.
1: Untuk itu mereka pelatihan juga atau Mbak Widari yang ngajarin? Gimana proses rekrutmen?
2: Jadi kalau untuk rekrutmen yang pertama adalah saya, karyawan pertama saya itu saya yang ngajarkan. Jadi dia ada memang benar-benar dari basic, tapi saya selalu menanamkan ke karyawan saya itu, kalau kamu cinta dengan pekerjaan ini, kamu pasti bisa mempelajarinya dengan gampang. Jadi akhirnya dia mau. Jadi ada dua karyawan dia mau. Ternyata memang setiap harinya itu dia ada progres untuk mau belajar. Jadi memang dia cinta sampai alhamdulillah sampai hari ini masih bekerja.
1: Wah, keren ya. Kisahnya ini benar-benar sangat-sangat menarik bagi saya gitu ya. Yang enggak punya basic apa-apa aja, kalau ada kemauan itu ternyata bisa. Menurutmu aku bisa enggak?
2: Harusnya bisa. Tidak ada yang tidak
1: paling
2: bisa.
1: Susah dari semua komponen itu apa yang susah dipelajari?
2: Untuk
1: pengalaman Mbak Widari.
2: Pengalaman ya. Saya memang untuk saat ini yang belum saya bisa untuk yang kecantikan itu adalah make up.
1: Oh,
2: make up orang.
1: Make upin orang.
2: Betul.
1: Berarti ini khusus untuk treatment kecantikannya.
2: Iya, betul.
1: Tapi kalau untuk mau rias-rias
2: gitu, saya belum
1: pede gitu ya.
2: Belum pede.
1: Oke, good luck, mudah-mudahan ada progres ke depannya.
2: Amin.
1: Sekarang soalnya permuaan ini juga lagi
2: booming banget,
1: menjamur gitu
2: dan
1: ya.
2: Menjanjikan.
1: Betul. Oh iya kah?
2: Iya
1: tapi
2: betul.
1: Menurut saya iya karena saya kan di bidang entertainment juga gitu, karena sering ada acara-acara di program gitu kan harus dandan, karena sama nggak bisa dandan jadi saya hire mua biasanya.
2: Betul.
1: Itu lumayan loh,
2: lumayan
1: itu.
2: Bener
1: uang saya yang keluar.
2: bener
1: ya kan. Nah kalau bicara soal bisnis kecantikan dan spa sekarang ini tuh kompetitif banget. Cukup ketat gitu
2: banget,
1: ya.
2: Iya.
1: Kayak seketat pengawalan anak gadis gitu ya. Terus yang jadi ciri khas atau nilai plus-plus dan keunikannya atau unique selling pointnya lah di L Beauty ini apa?
2: Kita di sini salon yang dia rumahan. Nah, jadi dia memberikan kesan tuh memang salon
1: homey,
2: rumahan
1: gitu ya.
2: Iya, betul. Ada apa dan apa sih istilahnya kayak murah meriah tapi kualitasnya oke lah gitu.
1: Okay.
2: Dibandingkan dengan salon-salon yang lain.
1: Berarti kita ditonjolkan hospitality-nya.
2: Betul, hospitality-nya. Okay. Saya tonjolkan lebih ke sana.
1: Dan jadi, kenyamanan juga.
2: Kenyamanan, betul.
1: Oh, berarti kayak kita datang ke rumah sendiri. Karena gini juga ada juga kan orang-orang yang senang treatment tapi pengen home service gitu kan. Karena apa? Karena mau pergi ke tempat yang namanya salon apa tuh mikirnya aduh gak nyaman. Atau kan kita ke tempat orang.
2: Iya.
1: Tapi konsepnya yang berbeda dari L Beauty and Spa ini karena memang konsepnya ada benar-benar kayak berasa kita di rumah sendiri.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Di rumah sendiri dan dia khusus untuk perempuan.
1: Oh iya?
2: Iya, salon khusus perempuan.
1: Oke, ketemu ini. Wow, jadi ini untuk pendengar, terutama ciwi-ciwi, iya, perempuan-perempuan, wanita-wanita, iya benar. Karena susah juga, nggak banyak gitu ya, nggak banyak tempat treatment, salon, and spa gitu yang memang khusus perempuan. Pengen privat aja,
2: betul,
1: gitu ya. Kadang-kadang kita datang tuh, udah ada cowok-cowok kan risih, apalagi yang kerudungan.
2: Iya.
1: Gitu. Saya merasakan itu loh Mbak Widari. Pernah saya punya pengalaman, saya tuh pengen potong rambut. Saya tuh keliling dianterin suami saya.
2: Iya.
1: Nyari di mana tempat potong rambut yang cewek.
2: Cewek semua.
1: Semua. Pergi di satu tempat langganan dulu, baru buka kerudung, itu ada cowok masuk nganterin pasangannya.
2: Iya.
1: Kan itu kayak gak nyaman gitu.
2: Betul.
1: Ya. Pergi saya keliling-keliling itu gak nemu. Bener-bener gak nemu. Akhirnya yang motongin rambut saya tuh adik saya. Jadi ini ada salah satu pilihan yang konsepnya rumah. Tapi bentar dulu, apa aja treatment yang ditawarkan di L Beauty?
2: Treatment kita itu ada dari perawatan kuku, kemudian perawatan wajah, facial basic.
1: Oh ini mani-pedi?
2: Iya, mani-pedi.
1: Bukan nail art?
2: Nail gel ya, kita lebih ke nail gel polos.
1: Apa bedanya nail gel sama
2: kalau,
1: nail art?
2: Jadi sebenarnya gini, nail polos itu kita hanya untuk penambah ya di sana ya. Untuk nail art kita masih belum menemu terapis yang pas gitu kan. Kalau saya kerjakan sendiri kayak rasanya
1: keteteran.
2: Iya, betul.
1: Okay.
2: Terus kemudian kita juga ada perawatan wajah, facial basic. Kemudian perawatan body, sudah pasti massage, spa, waxing.
1: Jadi pengen pulang.
2: Iya, ayo Mbak.
1: Kayak beauty.
2: Iya. Ada waxing juga ada, bleaching. Waxingnya kita mohon maaf underarm, terus Brazilian juga ya. Kemudian kita juga tentunya adalah ada hair care atau perawatan rambut. Perawatan rambut ini mulai dari krem bat, hair masker,
1: potong
2: ada, kemudian ada scrub ketombe ya. Nah, itu juga.
1: Ada
2: scrub ketombe.
1: Scrub ketombe dan it work untuk orang yang ketombean.
2: Iya, betul. Tapi memang enggak sekali treatment ya, dia harus
1: kan memang ada
2: minimal mengurangi. Betul, minimal mengurangi.
1: Banyak nih ternyata ya.
2: Iya, betul.
1: Walaupun konsepnya rumahan tapi pilihan perawatannya itu seabrek semua keperluan perempuan pokoknya diurusin di L Beauty. Tadi ngomong-ngomong L Beauty itu apa L-nya ini?
2: Oke, baik.
1: Penasaran L, nyebutnya
2: penasaran.
1: L. Kok singkat padat dan jelas.
2: Jadi L Beauty ini L itu singkatan dari nama tengah putri kecil saya.
1: Oh.
2: Iya.
1: Siapa?
2: Namanya Fariha Latifah Hanum tapi saya ambilnya Latifah.
1: Bagus sekali namanya Fariha Latifah Hanum.
2: Iya, betul.
1: Oh,
2: jadi Latifah. Nah, Latifah itu kan kalau di Asma Ul Husna artinya lembut, latif, lembut.
1: Okay.
2: Nah, lembut itu identik dengan perempuan.
1: Okay.
2: Jadi beauty itu cantik, kemudian spa itu memang treatment untuk relaksasi.
1: Kayak gitu. Well planned sekali ini bisnis yang dilakoni sama Mbak Widari gitu ya, kayak udah ngepas semuanya, udah di prepare, udah
2: betul,
1: direncanain dengan matang.
2: Insya
1: gitu
2: Allah,
1: ya.
2: Masya Allah.
1: Itu hidayahnya dari mana itu waktu ngapain hari apa itu? Terbersit Pak salon gitu kayak gabut banget gitu.
2: Karena memang saya ketika resign itu mau bekerja bersama anak.
1: Jadi
2: maunya itu selalu bisa memantau anak.
1: Kan kalau buka misalnya cakery, bakery itu bisa sama anak, Mbak?
2: Bisa, betul. Karena kan saya sudah punya usaha itu juga.
1: Sudah punya itu ya. Terus Terus kalau misalnya apalagi ya?
2: Jadi kalau kita kerja, kalau saya kerja kantoran, karena sudah berapa belasan tahun kerja udah bosen kantoran, ya. Udah bosen.
1: Ketemu orang yang itu-itu aja di dalam kantor.
2: Akhirnya saya coba untuk bisnis ini yang bisa mendekatkan saya dengan anak, bisa saya tinggal.
1: Oke. Okay. Gitu, ini udah jalan berapa tahun L Beauty?
2: Kita masih baru sebenarnya Mbak Apriana ya, masih sekitar 1,5 tahun.
1: Ya, udah cukup. Cukup lama,
2: ya, Insya Allah gitu. Okay, jadi sekitar. Jadi waktu sudah selesai Agustus saya selesai Agustus tahun lalu
1: udah selesai
2: 2 tahun yang lalu
1: kursusnya,
2: terus kemudian langsung buka 1 bulannya gitu.
1: Sepengalaman 1,5 tahun menjanjikankah bisnis?
2: Insya Allah
1: berasa udah ada rasa-rasa bertahan kan kalau ada orang yang bisnis baru buka 3 bulan ya Allah tolong.
2: Alhamdulillah. Gitu kan? Memang awal-awal nggak gampang ya, apalagi kan ini servis yang kita servis jasa yang kita jual istilahnya begitu ya. Tapi memang alhamdulillah kalau tidak ada berkat media sosial termasuk RRI ini kan sebagai wadah ya kita.
1: Betul biar itu, ditahu.
2: Betul.
1: Kalau nggak dengerin bener asli kalau nggak ketemu Mbak Widari aku nggak tahu ada tempat khusus perempuan dengan banyak pilihan treatment yang kayaknya ngemanjain banget.
2: Betul, iya.
1: Gitu ya. Oke, kan bisnis spa begini ya, jasa ini kan, jasa, bisnis betul. Jasa gitu. Itu bergantungnya sama kepuasan pelanggan.
2: Pelanggan, betul sekali.
1: Nah itu bagaimana caranya Mbak Widari menjaga kualitas pelayanannya dan memastikan staff-staffnya ini, karyawannya ini ngasih pelayanan yang sama standarnya.
2: Oke.
1: Kan beda orang beda tuh.
2: Beda betul. Jadi memang kita saya tetap kontrol. Jadi kalau ada yang misalnya janjian untuk treatment, saya kontrol bagaimana penekanannya, bagaimana cara melayaninya. Jadi saya lihat dan saya beritahukan. Kemudian kita seminggu sekali itu ada refreshing ya untuk apa? Untuk menyamakan standar dan yang lainnya supaya tidak lupa gitu.
1: Oh, jadi mereka tetap di upgrade terus diinget-ingetin kayak gini loh, kayak gini gitu ya. Apakah misalnya dia treatment body care misalnya, massage kayak tekanannya itu standarnya segini ini itu tetap dikasih.
2: Tetap saya kontrol, tapi sebenarnya mereka jauh lebih pintar ya dibandingkan saya gitu karena kan tetap ketemu langsung dengan konsumen gitu.
1: Iya. Berarti mereka lebih jago daripada ownernya ya.
2: Iya, tapi ya.
1: Tapi kan tahu standarnya kayak gini loh. Kayak kita nggak bisa bikin donat, tapi kita tahu rasa donat yang enak.
2: Iya betul.
1: Kurang enak, coba bikin nggak bisa.
2: Jadi seperti itu. Minimal kita sudah tahu standarnya dan kita sudah bisa menilai standarnya gitu.
1: Oke. Nah, kalau terkait dengan promosi sekarang kan di era digital ini orang memanfaatkan semua multi platform untuk mempromosikan. Betul. Nah, ini strategi promosi seperti apa yang paling efektif dilakukan oleh L Beauty and Spa?
2: Oke. Sejauh ini ketika saya 1 bulan, 2 bulan buka, saya tidak melakukan media sosial yang terlalu intens. Namun ketika saya melakukan media platform menggunakan platform media semuanya sosial media sosial itu sangat luar biasa ya.
1: Berasa gitu.
2: Banget. Oh. Dan memang
1: awal-awalnya kayak apa? Promosinya enggak ada.
2: Promosi hanya lewat WA. WA buat video-video
1: WA
2: biasa
1: di status story.
2: WA hanya itu kan berarti hanya mencakup teman-teman saja. Saya mikirnya begitu. Gimana kalau
1: yang standar aja gitu, bikin story sendiri, enggak ke medsos yang lebih luas gitu.
2: Karena kan sudah berumur ya yang tadi itu dewasa
1: agak. Dewasa, remaja, dewasa.
2: Remaja dewasa dikit. Kadang-kadang suka gaptek Mbak Apriana gitu.
1: Tapi akhirnya upgrade.
2: Akhirnya mengupgrade diri lagi. Kenapa kok enggak usah tanggung-tanggung ini?
1: Bener.
2: Gitu.
1: Jadi dan berasa perbedaannya.
2: Alhamdulillah berasa. Akhirnya mulai apa istilahnya bermain media sosial yang dulunya tidak pernah bermain TikTok. TikTok ya hanya untuk pribadi saja.
1: Cuma scroll belanja gitu ya. Keranjang kuning. Akhirnya sekarang memanfaatkan media ini sosial untuk promosi. Berarti dirasakan media sosial sekarang ini cukup efektif untuk penyebar luasan bisnis gitu.
2: Betul banget.
1: Kalau kita ngelihat tren yang sekarang nih Mbak Widari, kesadaran masyarakat kita kan mengenai pentingnya self care ini atau perawatan diri sejauh mana?
2: Oke, baik. Sebenarnya kalau saya lihat kita itu sangat penting ya, terutama kita perempuan. Jadi perempuan tuh harus bisa merawat diri mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Minimal untuk kita menghargai diri kita sendiri saja.
1: Benar.
2: Iya kan? Enggak perlu kita lihat komentar orang lain, tapi minimal kita buat diri kita sendiri.
1: Kita ngerasain kita percaya diri, kita happy betul, gitu kan.
2: Dengan kita harum nih, misalnya kita cium tangan kita, kulit kita tangan kita, gitu. Udah seneng
1: bener,
2: gitu.
1: Benar. Enggak perlu ada orang yang bilang, "Ih, kamu wangi banget." Itu enggak emang.
2: Iya, betul. Minimal untuk diri kita sendiri, termasuk ringan, misalnya kita berjilbab ini mbak ya, kadang-kadang kan mohon maaf ini ya, mohon maaf sekali karena ini pengalaman
1: keringetan,
2: juga. Keringetan rambut
1: jadi apel atau betul kutuan
2: dan kadang-kadang ini apa ya kayak panas gitu di kepala Nah dengan kita bisa treatment minimal untuk diri kita sendiri aja mempercantik diri kita
1: sendiri. Mudah-mudahan ini didengar juga oleh para perempuan.
2: Iya betul yang harus
1: kayaknya,
2: ini.
1: Ah buat apa sih buang-buang duit? Hey ibu-ibu dan para wanita, cobain deh kalau yang belum pernah. Karena kan orang suka mengasumsikan mau pergi ke treatment itu kayak khusus orang-orang ada gitu.
2: Iya betul.
1: Ada uangnya emang.
2: Ada uangnya gitu memang. Kan.
1: Ada yang dipakai untuk membayar, tapi gimana untuk harga kira-kira bisa terjangkau nggak?
2: Terjangkau banget, insya Allah ya. Jadi konsumen saya kebetulan yang datang itu kebanyakan anak SMA ataupun yang kuliahan.
1: Oke.
2: Jadi lebih banyak begitu, tapi sebenarnya banyak juga yang melalui janjian, yang ibu-ibu pekerja, karena kan kita buka sampai jam 9 malam ya. Jadi mereka
1: buka paginya.
2: Paginya
1: jam,
2: buka
1: awalnya
2: dari
1: jam
2: 9
1: pagi sampai jam 9 malam. 12 jam operasionalnya.
2: Iya,
1: betul.
2: Iya, okay. Jadi memang teman-teman gitu kalau yang pekerja-pekerja itu datangnya pastinya jam 7 ke atas gitu.
1: Oh,
2: mereka
1: setelah
2: butuh
1: pulang kerja. Iya,
2: Oh iya.
1: Emang itu jam kelayapan saya juga. Pulang kerja kayak pengen pulang kerja langsung rebahan terus di-treatment. Entah itu mau krembat atau mau potong gitu ya.
2: Betul.
1: Atau mau yang lainnya. Itu pulang ke rumah itu memang terasa berbeda aja aura kita, kayak happy, kayak apa kok penghargaan terhadap diri itu juga lebih berbeda gitu ya. Dan dari pelanggan-pelanggannya tuh hari-hari sudah mulai ada yang baru kah?
2: Yang baru
1: jadi
2: tetap
1: bisa ngukur
2: ada insya Allah.
1: Bisa ngukur kesadaran akan self-treatment self-care-nya para perempuan di Mataram ini udah mulai banyak.
2: Kelihatan banyak, betul sekali. Jadi banyak setiap harinya insya Allah alhamdulillah ada saja yang baru. Dan kalau pelanggan tetap itu sudah ada pastinya. Jadi ketika dia datang dia sudah tahu, kita sudah tahu, oh mau diapakan nih rambutnya,
1: gimana cara perlakuannya ke dia gitu ya.
2: Nanti mana bagian yang boleh, misalkan ada yang mohon maaf kadang-kadang ada yang luka di kepalanya, kita sudah tahu. Oh ini mbak, kita tidak tekan terlalu keras begitu.
1: Kayak segitu tuh memang harus lebih engagement lagi sama para pelanggannya ya. Wah seru banget sepertinya ya di L Beauty and Spa ini. Jadi pengen nyobain, bener-bener pengen
2: nyobain.
1: Ini ya. Nah ini di mana bisa ngedatengin L Beauty and Spa ini?
2: Alamatnya.
1: Ayo nanti kita kesampah di
2: alamatnya mudah, di Mataram aja kita carinya ya. Itu di Jalan Senopati Raya nomor 9, Abian Tubuh Baru, Sandubaya, Mataram.
1: Oh deket.
2: Jadi kalau Mbak Apriana misalkan dari arah Cakra, itu ada Lotte Mart
1: MGM kan?
2: Terus. MGM lurus
1: ketemu kemudian Lotte sebelah
2: Lotte
1: kanan
2: sebelah
1: berarti.
2: Kanan, nanti ada perempatan
1: sana
2: Babakan.
1: Dikit, ada perempatan beloknya kiri.
2: Beloknya
1: kanan.
2: Ke kanan
1: ke
2: atau
1: kanan.
2: Ke arah barat.
1: Oke.
2: Belok kanan atau arah barat.
1: Berapa
2: nanti di sana,
1: meter tuh?
2: Nggak nyampe 100 meter, nanti sebelah kiri jalan ada L Beauty warna biru.
1: Gampang.
2: Gampang banget.
1: Okay.
2: Rumah ya.
1: Jadi tinggal datang aja gitu ya. Akan disambut dengan sangat meriah, ramah dan tamah. Jadi ini kan proses kayaknya menyenangkan banget bisnis ini kalau dengar dari ceritanya Mbak Widari. Tapi apakah ada tantangan-tantangan di usaha ini? Boleh dong dibocorin. Jangan yang manis-manisnya aja pas
2: kecemplung. Banyak banget.
1: Oh serius?
2: Banyak banget ya. Bagian sebenarnya. Tapi balik lagi niat kita ya. Seperti apa kalau untuk kendalanya? Yang pertama adalah ya pastinya kita bagaimana caranya bersaing. Karena di luaran sana mohon maaf nih banyak sekali yang banting harga murah dan yang lainnya misalnya gitu. Jangan sampai kita wah ini harus kita ikuti nih gitu. Tapi balik lagi saya punya kualitas. Jadi gimana caranya akhirnya kita bisa bersaing dengan sehat saja kita jual kualitasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua otomatis kendala internal ya, misalkan karyawan dan yang lainnya gitu. Nah itu sudah tuh pasti.
1: Kebanyakan orang yang bangun usaha yang saya ajak ngobrol gini, Mbak Widari, itu tantangan yang paling beratnya itu adalah di karyawan yang enggak bertahan.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Rata-rata
2: betul.
1: Tuh karena apa? Karena penghasilannya yang mungkin enggak cocok menurut mereka atau karena merekanya yang kayak angan-angannya terlalu tinggi, pengen nyamain penghasilan dengan di luar negeri.
2: Betul, gitu. Iya. Salah satunya mungkin seperti itu. Yang kedua mungkin komunikasi antar sesama karyawan gitu ya. Biasanya
1: terjadi juga.
2: Pernah.
1: Kan dimana-mana tempat bekerja pasti ada
2: pasti,
1: loh. Saya kasih tahu Makarian Korean Beauty ya. Mau kerja di mana aja yang kayak gitu tuh pasti ada. Mau pindah ke sampai Cekoslowakia tuh juga begitu.
2: Betul. Memang betul. Tapi alhamdulillah dengan karyawan gitu ya, kita tetap harus saya terutama PR buat saya bagaimana caranya pendekatan ke mereka agar tahu sih apa sih kebutuhannya mereka. Yang jelas kalau uang sih pastilah ya
1: jelas,
2: tapi pingin tahu seperti apa harus kita bersikap dan memberikan mereka pengertian seperti itu.
1: Oke. Pendekatan. Seru sih ini. Tapi kita harus jeda dulu ya.
2: Iya.
1: Mau ngopi dulu berdua. Dan silakan Anda pengen bertanya atau ingin bergabung ngobrol juga silakan, boleh di 0818-02-056-000 atau pengen nimbrung di 0370-04-6521 silakan aja. Kami tetap di UMKM Bicara, saat lagi akan kembali menjumpai Anda setelah jeda kita berikut.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih ya sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Beranda Astacita.
1: Masih di Beranda Astacita bersama saya Apriana Mahdan untuk UMKM Bicara, ditemani sahabat pebisnis kita, owner L Beauty and Spa, Mbak Widari Atma Yunita, yang seru banget ternyata perjalanan bisnisnya yang cukup ya, sampai sekarang saya amazed gitu, yang gak punya basic apapun, gak punya cita-cita, terbersit begitu aja, tapi dia mau gitu, mau mewujudkan apa yang terbersit di pikirannya, dan ternyata bisa terwujud kalau memang dilakonin.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi namanya usaha nih Mbak Widari, mungkin bisa spill sedikit. Di awal-awal merintis itu ada gak sih perasaan kayaknya bisa apa enggak, atau kayak mulai bosen, atau memang selancar itu gitu?
2: Kalau lancar sih gak mungkin ya.
1: Siapa tahu gitu.
2: Jadi
1: garis tangan.
2: Betul. Banyak sih yang ketika saya bertanya, kebetulan saya konsultasinya juga sama teman-teman yang sudah buka usaha salon, menanyakan mereka, banyak mereka mendukung.
1: Berarti memang dengan teman-teman yang punya usaha yang sama itu berkomunikasi.
2: Berkomunikasi,
1: ya? Bukannya
2: betul.
1: Bukannya itu saingan ya?
2: Mereka alhamdulillah ya tidak menganggap kami saingan gitu. Mereka punya.
1: Berarti Mbak Widari punya komunitas-komunitas dengan bisnis yang sama, tapi saling merangkul gitu ya.
2: Kalau komunitas sih tidak ya, tapi saya ada punya teman beberapa yang memang
1: support
2: yang support juga. Yang memang dia owner salon gitu.
1: Oh gitu ya.
2: Iya.
1: Biasanya kalau sesama, ih jangan cerita-cerita gitu pikiran kita.
2: Alhamdulillah
1: gitu.
2: Punya teman yang baik-baik.
1: Oh justru saling bertukar.
2: Betul, iya,
1: apa informasi.
2: Iya, iya, dewasa gitu. Aja sih sebenarnya,
1: oh,
2: Mbak.
1: Oke, okay, oke, okay. Rezeki kan datangnya dari mana aja, iya, gitu betul, ya. Maksudnya gak bakal ngeganggu satu sama lain. Udah ada porsi dan takarannya gitu ya.
2: Betul, betul, okay, betul, okay. Jadi itu untuk yang untuk maju mundur memang iya. Karena sempat kalau sudah keluarga yang mendukung, alhamdulillah gitu kan. Keluarga maksudnya di sini ibu yang mendukung, ya sudah saya
1: direstui
2: lah gitu, okay. Ya entah itu dari mana datangnya, pokoknya ada aja untuk renov, ada aja okay, untuk.
1: Oke. Okay. Tapi pertama kali buka thread gitu, promosinya di WAS gitu ya, di WA story, kemudian di WA status gitu, siapa yang pertama kali akhirnya datang, hari itu juga kah atau
2: ada hari itu juga kah hari itu juga itu ada beberapa teman yang memang teman
1: yang support
2: teman-teman kantor yang dulu itu datang, kemudian keluarga juga datang kan,
1: jadi mulut ke mulut
2: cerita. Jadi memang untuk percobaan dulu ketika saya belajar di Tamata Persada itu kan kita selalu dibawa model ya, jadi yang pertama adalah yang saya bidik keluarga, memang saudara-saudara. Saya menanyakan ini tekanannya bagaimana.
1: Udah enak enggak ini servisnya?
2: Iya, betul. Ini udah harum belum, bertahan berapa lama catokannya? Kayak gitu. Kita saya tanyakan dari keluarga-keluarga dan teman-teman yang saya geret ke Tamata Persada untuk jadi kelinci percobaan gitu.
1: Berarti kalau saya bisa simpulkan dari cerita Mbak Widari itu kesabaran gitu ya.
2: Betul.
1: Kalau saya kan harus sehari buka tuh sudah banyak orang.
2: Enggak lah Mbak, pasti.
1: Duduk, aduh, udah mau tutup lapaknya belum ada yang datang. Kan pusing gitu loh.
2: Justru itu yang buat saya termotivasi kalau sepi misalkan gitu, karyawan saya cuma main HP gitu. Itu yang buat saya gregetnya, harus saya gimana ya, harus buat gebrakan apa ya, harus buat promosi bagaimana ya. Ayo kita buat video. Saya kadang-kadang bilang gitu sama karyawan, ayo kita buat video. Kamu jadi modelnya, kamu saya jadi kameramennya, kamu jadi ini. Jadi kayak gitu.
1: Gimana kayak memotivasi diri kayak gitu? Mungkin bisa didengerin sama yang punya jiwa-jiwa seperti saya gitu. Kayak kalau udah gak ada tuh kayak, ya Allah sedih, gabut
2: gitu ya.
1: Gimana nih, kayaknya tutup aja kayak gak cocok gitu. Udah langsung...
2: Sekali lagi kita lihat perjuangan kita kan, saya single mom gitu ya, jadi melihatnya dari situ saya nih harus bisa gitu, harus bisa selain untuk menutupi kebutuhan saya juga harus saya bisa berkembang. Sudah kadung kecimplung gitu kan mikirnya.
1: Oh gitu tuh. Apa yang paling membuat Mbak Widari itu pantang mundur di sini gitu? Apa kata orang ya, apa kan ada yang gitu.
2: Benar.
1: Kalau saya tutup, aduh saya diceng-cengin sama tetangga saya yang itu gitu kan, ada gitu motivasi kayak gitu.
2: Saya selalu lihat gitu kan, ini sudah kadung saya beli, udah kadung apa istilahnya,
1: udah jalan.
2: Masa sih setengah-setengah? Toh juga saya kemarin dimudahkan gitu, maksudnya dimudahkan ketika sudah punya niat, meskipun entah tuh datangnya dari mana, pokoknya ada aja gitu kan cara jalannya, beli ini, beli itu, didatengin karyawan yang bagus gitu kan, datang yang karyawan yang baik, ini mau diapakan? Terutama saya mikirkan adalah, ini karyawan pasti mereka punya tanggungan.
1: Kan,
2: dan ya, otomatis
1: juga
2: ya
1: itu.
2: Betul, pasti itu harus saya.
1: Oh, saya mikirin diri saya dulu sendiri.
2: Saya lihat nih karyawan saya pastinya punya tanggungan, punya kesenangan, jadi itu yang saya akan bayar.
1: Jadi bareng-bareng gitu.
2: Betul,
1: ya,
2: harus bareng-bareng.
1: Membangun ini keren sih, keren. Berarti emang kita harus punya modal motivasi gitu,
2: iya,
1: biar
2: betul.
1: Bisa bertahan gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, ini modalnya gede nggak sih?
2: Kalau bisnisnya. Kebetulan kalau saya kan
1: berarti udah siap modalnya dulu waktu itu.
2: Saya mulai dari nol kebetulan.
1: Oke, nol rupiah.
2: Nol rupiah bahkan minus.
1: Itu ya. Oke.
2: Tapi ya itu tadi karena kita nyicil, ada rezeki saya cicil ini, ada rezeki. Okay. Jadi alhamdulillah bisa terpenuhi gitu. Jadi cicil-cicil tiap bulan, enggak langsung brek gitu, enggak. Kalau dibilang modal lumayan, tapi saya mengambil yang middle. Bukan yang middle up atau middle ke bawah, tidak. Jadi saya ngambil yang middle aja.
1: Kalau bisnis salon gini emang rata-rata menurut Mbak Widari mahal banget, cukup besar atau tergantung
2: cukup besar tapi mudah untuk balik modal.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Kok menggiurkan ya. Mau
2: benar-benar
1: ya, gitu loh.
2: Cukup besar tapi mudah.
1: Tapi resikonya?
2: Resikonya lebih ke pelayanan ya. Kalau resiko tentang produk dan yang lainnya kita tidak ada.
1: Oh gitu.
2: Makanya gimana caranya kita pintar-pintar juga melihat, misalnya ini produk yang kita jual, baik yang kita beli
1: pake,
2: itu
1: gitu.
2: Yang kita pakai ini expirednya sampai kapan? Jangan sampai lewat expired, kan rugi kita.
1: Oh iya, iya benar.
2: Jadi gimana caranya jadi jadikan uang? Gimana caranya? Ya dengan mempromosikan.
1: Oh ini mbak, ya kan gitu kan?
2: Iya betul.
1: Pilih pakai ini racialnya pakai produk ini ya, gitu. Itu supaya
2: produknya nggak mengendap.
1: Oke. Tapi resikonya lebih besar atau lebih kecil dibanding keuntungan?
2: Kecil
1: kan, ini namanya kita bisnis kan
2: bisnis,
1: pasti
2: ya.
1: Semakin gede kan dibilangnya menjanjikan cepat balik, tapi kan resikonya ada yang gede juga.
2: Pasti resikonya itu.
1: Kalau ini menurut Mbak Widari, bisnis kecantikan ini dan jasa kebugaran ini, itu resikonya 50-50 atau bisa dalam pikiran Mbak Widari kayaknya kita bisa kok nanggung resiko ketika akan ada resiko, kan kita udah persiapan.
2: Betul. Iya, jadi resikonya itu 50-50 tapi kita bisa kok kita selesaikan.
1: Okay.
2: Ataupun siasati. Yang penting kita enggak malas.
1: Oh, itu kuncinya harus rajin ya.
2: Harus rajin, enggak malas.
1: Ini yang saya belum punya gitu.
2: Enggak malas dan
1: Oke.
2: Kalau kadang-kadang mood mungkin semua owner ya. Kadang-kadang moodnya itu lagi semua orang saya rasa ya. Kadang-kadang sebagian besar semua orang tuh moodnya kalau lagi jelek tuh pasti berpengaruh sama
1: lagi
2: usaha.
1: Lagi perempuan, belum betul. PMS-nya lah, belum segala macam. Tapi nah, kita ngomongin mood ya.
2: Iya, betul.
1: Namanya ini jasa. Gimana caranya kayak memperbaiki mood swing gitu ketika ada yang tipenya kena sesuatu, beda wajah orang yang datang tuh moodnya udah kok pelanggan gaya banget ya, kayak gimana-gimana gitu kan, berubah. Gimana caranya mengarahkan karyawan gitu biar udah ini dilayani, dan ini kan ada tuh yang kepancing emosi, keikutan mood, jadi treatmentnya berasa
2: gitu ya
1: kan. Kok berasa kok kita dianiaya gitu.
2: Makanya itu kadang-kadang saya kontrol ya di sana. Saya kontrol kadang-kadang kalau saya lihat sudah agak moodnya nih, saya bisikin, ada apa, ayo kita
1: kelihatan
2: banget pasti ada kelihatan. Kan kita setiap hari ketemu gitu ya. Ada yang misalkan mohon maaf ini dengan pacarnya misalnya bermasalah, atau dengan
1: pokoknya dia punya problem di mana,
2: dibawa ke sini itu. Jadi saya usahakan itu, dan saya usahakan perut mereka kenyang.
1: Jadi kayak di spoilnya dengan itu, dimanjainnya gitu ya.
2: Betul.
1: Kirain, ayo kita senang bersama gitu.
2: Karena saya begitu juga kadang-kadang. Kalau lapar suka emosi.
1: Gitu. Saya begitu juga, tapi kalau ngantuk, kalau kenyang bahaya ngantuk.
2: Jadi harus ada bangkit moodnya. Memang setiap orang beda-beda cara membangkitkan moodnya gitu.
1: Nah ini target jangka pendeknya ada nggak, inovasi-inovasi atau mungkin target jangka panjangnya Mbak Widari yang pengen dicapai bersama L Beauty and Spa ini kedepannya? Apa ada rencana mau menambah-nambah jenis layanan baru, treatment baru, perawatan, bahkan mau buka cabang gitu kan?
2: Kalau cabang mungkin masih belum ya, belum saya
1: tapi ada
2: untuk itu.
1: Cita-cita kira-kira.
2: Cita-cita pasti ada, tapi belum ke arah ke sana, karena takut nanti kepikiran terus kan, malah mau ambil jalan yang lain. Saya nggak mau itu. Jadi yang sekarang ini adalah saya mau mengembangkan apa yang ada, menambah alat-alat, kemudian menambah treatment-treatment yang memang cocok untuk mendukung di L Beauty, dan tentunya akan menambah karyawan. Karena saya senang sekali untuk membuka lowongan
1: kesempatan
2: pekerjaan.
1: Untuk
2: keren
1: Mbak Widari ini spiritnya positif banget. Kamu Mbak, jadi kayak saya yakin orang yang akan datang, calon-calon customer ini, pelanggan yang mendengarkan entah dari mana asalnya, itu akan merasa nyaman banget di L Beauty ini.
2: Amin,
1: ya,
2: amin,
1: karena ownernya udah sangat memikirkan bagaimana hospitality yang baik gitu ya, service excellent buat para pelanggannya. Artinya ini yang bikin orang akan kembali, comeback over and over again gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, sebagai penutupnya nih Mbak Widari, mungkin ada pesan-pesan atau motivasi ya untuk teman-teman pebisnis, baik yang usaha mikro, kecil, dan menengah ini, supaya mereka, yang khususnya perempuan juga, mau berupaya bahwa kita tuh bisa, semua perempuan tuh bisa sebenarnya gitu.
2: Yang pertama sih saya sebelumnya sih nggak mau takabur ya. Saya saya pun juga banyak learning by doingnya gitu. So apapun itu tetap, tapi saya pinginnya sih apa yang baik bisa diambil dari saya, tapi yang jelek jangan gitu ya. Nah jadi kalau saran saya ataupun pesan-pesan saya itu, ketika kita sudah punya niat untuk berusaha, itu yang penting adalah berdoa, kemudian kita tunjukkan niat kita, kemudian juga kita action. Nah, jadi action dalam artian kita harus mencari tahu, kemudian juga mempelajari itu, mencari tahu, mempelajari dan mempraktekkan mana yang feel kita baik, ya ya udah kita jalanin aja, nanti Tuhan yang akan urus.
1: Ini dia kalimat terakhir yang harus wajib kayaknya dipegang dan digarisbawahi. Kita berusaha, nanti Tuhan
2: yang akan urus,
1: yang atur, ya, yang atur, urus. Udah jangan kita kepikiran nanti gimana, nanti bisa jalan enggak,
2: iya,
1: gitu ya, modalnya balik enggak. Nah itu adalah saya. Sebelum kita akhiri, Mas Agung Nasarudin, terima kasih sudah bergabung melalui YouTube channel RRI Mataram Official. Mbak Widari keren,
2: alhamdulillah
1: gitu,
2: terima
1: ya.
2: Kasih.
1: Oke, buat yang telat bergabung, ditonton ulang aja, mau ditonton besok, lusa, kapanpun gitu ya, silahkan bisa di share juga ke yang lainnya supaya bisa mendapatkan inspirasi dan bisa mengetahui informasi tentang keberadaan L Beauty and Spa ini,
2: ya,
1: dan bisa juga memanfaatkan treatment-treatment perawatannya yang ada. Yang cowok, Mas Agung kasih tahu pasangannya,
2: ya, betul,
1: untuk merawat dirinya. Udah affordable kok semua ininya, price list-nya di L Beauty and Spa ini ya. Deket pula,
2: deket
1: gitu
2: pula, ya.
1: Ya, dan siapapun akan dilayani, yang penting perempuan.
2: Perempuan, betul.
1: Gitu ya. Oke.
2: Yang perempuan tulen ya, Mbak
1: Apriana. Yang perempuan tulen, betul, betul.
2: Mohon maaf ini, mohon maaf ya.
1: Tapi
2: memang,
1: kalau misalnya ada kok banyak nih bapak-bapak gitu, abang-abang, mas-mas yang juga butuh treatment, nggak tergoda gitu ya?
2: Saya memang membatasi
1: udah komitmen
2: diri.
1: Gitu,
2: ya, komitmennya seperti
1: gitu,
2: itu.
1: Ya, oke, oke. Baiklah, terima kasih Mbak Widari atas kehadirannya. Ini inspirasi yang luar biasa banget. Saya juga terinspirasi, walaupun mungkin saya tidak menekuni bidang yang sama, tapi ada suatu saat inginlah berupaya mengembangkan satu bisnis yang cocok, yang mungkin bisa dikembangkan,
2: iya,
1: gitu,
2: betul,
1: ya. Terima kasih untuk inspirasi dan waktunya.
2: Terima kasih,
1: sampai
2: saya
1: ninggalin lapak ini ya. Sampai ninggalin karyawan-karyawan dan para pelanggan mungkin,
2: iya,
1: yang butuh dilayani, demi untuk menghadirkan inspirasi bagi pendengar kita di seluruh Nusa Tenggara Barat. Mbak Widari, sekali lagi semoga sukses,
2: amin,
1: usahanya.
2: Amin, ya Allah, amin.
1: Nanti
2: sukses
1: kalau
2: untuk kita semua.
1: Amin. Kapan-kapan kita sharing lagi,
2: boleh,
1: karena
2: boleh.
1: Ini kan belum tuntas semua, masih banyak sebenarnya yang pengen ditanyain ya. Tapi ini kita spill-spill sedikit aja, udah insya Allah satu telinga yang mendengarkan sudah bisa terinspirasi.
2: Betul,
1: itu akan menjadi nilai yang lainnya dari usaha,
2: amin,
1: kita,
2: amin,
1: ya.
2: Betul, betul.
1: Dan sehat selalu, salam untuk keluarga
2: ya,
1: besar L Beauty,
2: ya,
1: juga and Spa ya, Mbak Widari,
2: ya.
1: Kita berjumpa lagi di lain waktu dengan cerita-cerita yang lain lagi.
2: Ya, siap, siap.
1: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, UMKM Bicara untuk edisi hari ini kita akhiri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda selama kurang lebih 45 menit ini. Dan dari obrolan bersama Mbak Widari ini, kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa jenis jasa usaha bisnis seperti L Beauty and Spa ini bukan cuma nawarin perawatan fisik doang, tapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan, udah gitu membangun kenyamanan bagi siapa saja, dan memberikan pelayanan terbaik itu dengan hati yang tulus pastinya ya. Betul. Saya Apriana Mahdan undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan kegiatan Anda sore hari ini, semoga lancar, jangan lupa jaga kesehatannya, dan jangan lupa juga bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

0: teknologi yang berbasis digital ini sepatutnya dapat dinikmati dan dapat dirasakan oleh semua orang. Di tugasnya pemerintah misalnya untuk memastikan bahwa semua orang memiliki.
1: Ya, ini kemungkinan ada faktor satuan pendidikan yang belum melakukan fasilitas, karena ini kan by system ya. Jadi kami akan menunggu laporan dari masing-masing sekolah untuk yang sudah melaporkan.
2: Ya, selamat sore. Pemerataan akses digital jadi kunci inklusi masyarakat. Disdikpora Buleleng pastikan tak ada anak putus sekolah. Dari Hayaburuk 70 dan Pasar, ini Lelintas Bali Nusa Tenggara Barat Senin 20 Juli 2026 bersama saya Santiari.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Dewa, Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait inklusi digital untuk semua. Kemajuan teknologi digital perlu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Karena itu, akses internet dan layanan digital terus diperluas agar dapat dinikmati semua kalangan.
0: Kemajuan teknologi yang berbasis digital ini sepatutnya dapat dinikmati dan dapat dirasakan oleh semua orang.
4: Seluruh masyarakat perlu mendapat kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi digital. Selain memperluas akses internet, layanan digital juga perlu dirancang agar mudah digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas. Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Dr. Nimaderas Amanda

0: ini dalam artian untuk dapat digunakan untuk hal-hal yang positif tentu saja, seperti misalnya menggunakan untuk mendapatkan informasi yang benar, atau misalnya untuk mengakses pada aplikasi-aplikasi pemerintah atau aplikasi-aplikasi layanan publik lainnya.
1: Ras Amanda menjelaskan, meski Bali telah memiliki infrastruktur digital yang cukup baik, masih ada sejumlah wilayah yang belum terjangkau jaringan internet karena kondisi geografis. Menurutnya, layanan digital juga perlu dirancang lebih ramah bagi penyandang disabilitas agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat teknologi secara setara.
0: Secara infrastruktur di Bali ini sudah 5G ya, bagaimanapun juga itu luar biasa. Tetapi tidak dipungkiri bahwa di pelosok-pelosok di Bali itu masih ada loh yang ternyata memang dia blank spot. Hal ini dikarenakan lokasi geografis yang tidak memungkinkan. Layanan publik yang harus atau mendapat hanya diakses melalui media-media online atau digital ini diharapkan dia juga dapat diakses oleh teman-teman disabilitas demi memenuhi inklusivitas ini.
1: Ras Amanda menambahkan, inklusi digital juga perlu didukung literasi digital dan literasi informasi. Menurutnya, kemampuan menyaring dan memahami informasi menjadi bagian penting agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara bijak. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pemerintah sedang berupaya mewujudkan pemerataan akses digitalisasi di seluruh wilayah. Pemerataan ini diharap mampu menjamin inklusivitas digital bagi semua elemen masyarakat.
3: Inklusi digital adalah upaya memastikan semua orang, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat di wilayah tertinggal memiliki kesetaraan akses dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi. Isu utamanya berpusat pada tiga tantangan, yakni pemerataan infrastruktur jaringan, keterjangkauan biaya perangkat, serta literasi digital. Berikut adalah detail dari pergerakan isu inklusi digital yang menjadi fokus utama saat ini. Pertama, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dorongan agar layanan publik, platform, dan konten digital lebih ramah disabilitas semakin kuat. Hal ini diwujudkan melalui desain web yang aksesibel, penggunaan pembaca layar atau screen reader, teks alternatif, hingga penyelenggaraan kompetisi teknologi bagi difabel. Kedua, pemerataan infrastruktur di wilayah 3T. Kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T, masih menjadi pekerjaan rumah. Pemerintah terus memperluas jaringan internet, penyediaan hotspot gratis, dan komputer akses publik di berbagai daerah. Serta ketiga, literasi dan keamanan digital. Literasi digital harus ditingkatkan merata agar masyarakat tidak hanya bisa mengakses, tetapi juga cakap memilah informasi dan melindungi data pribadi dari kejahatan siber. Inklusi digital dinilai sangat krusial agar transformasi teknologi tidak menciptakan kesenjangan baru atau kelompok yang tertinggal dalam berbagai aspek, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga pelayanan publik.
2: Berikut suara masyarakat terkait inklusi digital untuk semua.
4: Halo, perkenalkan nama saya Rai, asal dari Denpasar. Menurut saya, inklusi digital sangat penting karena teknologi dan internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan akses yang merata, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, mengembangkan usaha, dan mengakses layanan publik. Namun, akses saja tidak cukup. Masyarakat juga perlu dibekali literasi digital agar dapat menggunakan teknologi secara aman dan bijak.
5: Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Agung Citradewi. Saya dari Prerenan, Badung. Jadi, menurut saya, inklusi digital sangat penting karena sekarang itu hampir semua aktivitas sudah memanfaatkan teknologi, mulai dari pendidikan, pekerjaan, sampai layanan pemerintah. Bahkan semua masyarakat termasuk yang tinggal di daerah terpencil itu sudah harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses internet dan belajar menggunakan teknologi agar tidak tertinggal. Terima kasih.

0: Pendengar, pemerintah terus mendorong terwujudnya inklusi digital agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat di daerah terpencil, lansia, dan kelompok rentan lainnya dapat menikmati manfaat transformasi digital secara setara. Melalui penguatan akses internet layanan publik yang ramah pengguna, serta peningkatan literasi digital, upaya ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan digital dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam era digital. Lalu seperti apa penerapan inklusi digital di Kota Denpasar? Berikut kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama Sekretaris Dinas Kominfo Kota Denpasar, I Ketut Agus Indra Diatmika Eskom Mkom.
1: Bagaimana strategi Dinas Kominfo Kota Denpasar dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan juga masyarakat di wilayah terpencil, ini dapat mengakses serta memanfaatkan layanan digital secara setara, Pak?
2: Bagi pemerintah Kota Denpasar, transformasi digital tidak hanya berbicara tentang teknologi, tapi yang penting adalah bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Inilah makna dari inklusi digital, yaitu memastikan tidak ada satupun warga yang tertinggal dalam memanfaatkan teknologi. Strategi kami dilakukan melalui tiga pendekatan utama. Yang pertama, memperluas akses terhadap layanan digital, yaitu pemerintah Kota Denpasar terus mengembangkan layanan pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik secara lebih mudah, cepat, dan transparan tanpa harus datang ke kantor. Yang kedua, membangun layanan digital yang ramah bagi semua. Dalam pengembangan website dan aplikasi pemerintah Kota Denpasar, kami terus mengedepankan prinsip aksesibilitas. Salah satu contohnya adalah website resmi pemerintah Kota Denpasar dan beberapa layanan digital telah dilengkapi dengan fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, seperti pengaturan ukuran huruf, kontras warna, serta dukungan pembaca layar sehingga lebih mudah digunakan oleh penyandang disabilitas netra maupun masyarakat yang memiliki keterbatasan penglihatan. Ini merupakan komitmen kami agar pelayanan publik dapat diakses secara setara oleh seluruh warga. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi. Kami menyadari bahwa menyediakan layanan digital saja tidak cukup. Karena itu, edukasi dan pendampingan harus terus dilakukan agar masyarakat memiliki kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi, termasuk bagi lansia maupun kelompok masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan digital.
1: Baik, kalau dari sisi program, Pak, apa saja yang telah atau akan dilakukan Dinas Kominfo khususnya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat agar nantinya mampu menggunakan teknologi secara aman, produktif, dan juga bertanggung jawab, Pak?
2: Literasi digital menjadi salah satu fokus utama kami karena kemampuan menggunakan teknologi sama pentingnya dengan tersedianya akses internet. Dinas Kominfo Kota Denpasar secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan edukasi kepada masyarakat, HSN, pelajar, mahasiswa, hingga pelaku UMKM. Materi tidak hanya mengenai cara menggunakan teknologi, tapi juga bagaimana memanfaatkan teknologi secara aman, bijak, produktif, dan bertanggung jawab. Kami memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi, mengenali modus penipuan digital, menghindari penyebaran hoax, serta membangun etika dalam bermedia digital. Dalam pelaksanaannya, kami tidak bekerja sendiri. Dinas Kominfo Kota Denpasar berkolaborasi dengan berbagai komunitas seperti Relawan TIK atau RTIK, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo dalam berbagai kegiatan literasi digital. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui seperti Detik Festival, kegiatan MPLS di berbagai sekolah SMP.
1: Baik, itu menjadi upaya yang sudah dilakukan. Kalau untuk tantangan yang dihadapi sejauh ini khususnya di Kota Denpasar, seperti apa, Pak, dalam mewujudkan inklusi digital ini?
2: Tantangan terbesar sebenarnya bukan lagi sekedar persoalan teknologi, melainkan bagaimana memastikan seluruh masyarakat memiliki kemampuan dan kesiapan untuk memanfaatkannya. Masih terdapat kesenjangan kemampuan digital antara kelompok masyarakat. Di sisi lain, perkembangan teknologi yang sangat cepat dan juga diikuti dengan meningkatnya ancaman keamanan cyber, penyebaran hoax, penipuan online, hingga penyalahgunaan data pribadi. Karena itu, membangun ekosistem digital tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Pemerintah berperan menyediakan kebijakan, infrastruktur, dan layanan digital. Dunia usaha mendukung melalui inovasi dan pengembangan teknologi. Dunia pendidikan membentuk budaya literasi digital sejak dini. Komunitas menjadi mitra dalam edukasi masyarakat. Sementara media memiliki peran strategis menyebarluaskan informasi yang benar dan membangun kesadaran publik. Di Denpasar, kolaborasi ini telah dilakukan dengan menggandeng berbagai perguruan tinggi dan universitas, serta komunitas seperti ERTIK dan Mavindo dalam berbagai kegiatan literasi digital. Sinergi tersebut diwujudkan melalui seminar, pelatihan, workshop, festival teknologi, kegiatan sekolah, hingga berbagai event yang diselenggarakan di Kota Denpasar. Dengan melibatkan akademisi, praktisi, komunitas, media, dan pemerintah, materi literasi digital menjadi lebih relevan, inovatif, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
1: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Sekretaris Dinas Kominfo Kota Denpasar, Iketut Agus Indra Diatmika Eskom Mkom. Semoga bermanfaat untuk Anda.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Pendengar Disdik Pora Buleleng memastikan tidak ada anak putus sekolah pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui pendataan hingga 31 Agustus 2026, anak yang belum memperoleh sekolah akan diarahkan ke satuan pendidikan yang masih memiliki kuota.
4: Kita berproses sampai dengan nanti karena tingkat 31 Agustus.
5: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng membuka pendataan anak usia sekolah yang belum memperoleh tempat belajar hingga 31 Agustus 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah pada tahun ajaran 2026-2027. Disdikpora Buleleng akan melakukan pendataan melalui sistem digital dan manual dengan melibatkan seluruh satuan pendidikan. Data yang terkumpul akan digunakan untuk memetakan anak yang belum terdaftar agar dapat diarahkan ke sekolah terdekat yang masih memiliki daya tampung. Kepala Disdikpora Buleleng Ide Bagus Gede Surya Barata mengatakan proses pendataan masih berlangsung karena sejumlah sekolah masih menyelesaikan verifikasi data peserta didik baru. Pihaknya juga menunggu laporan dari sekolah yang melakukan pendataan secara manual.
4: Nah, ini kemungkinan ada faktor satuan pendidikan yang belum melakukan verifikasi secara tuntas, karena ini kan by system ya. Jadi kami akan menunggu laporan dari masing-masing sekolah untuk yang sudah melaporkan secara sistem maupun yang melaporkan secara manual. Utamanya tantangan kami kan di PAUD dan DSD, karena kita sistem ini kita online dari PKSDCB. Nah, kita berproses sampai dengan nanti karena tingkat 31 Agustus.
5: Selain melakukan verifikasi data, Disdikpora meminta seluruh sekolah aktif menelusuri anak-anak usia sekolah yang belum terdaftar. Upaya tersebut dilakukan agar tidak ada peserta didik yang tercecer dari layanan pendidikan akibat kendala administrasi maupun akses. Gus Surya menjelaskan bagi masyarakat yang anaknya belum memperoleh sekolah akan difasilitasi untuk mendaftar di satuan pendidikan yang masih memiliki kuota. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kesempatan belajar bagi seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Buleleng.
4: Masyarakat yang belum mendaftar sekolah, misalnya anaknya belum ini, kita arahkan ke satuan pendidikan yang masih memiliki kuota untuk bisa mendaftar. Dan juga ada masyarakat yang belum mendaftarkan anaknya, sepanjang ada datanya, kita sudah meminta satuan pendidikan terdekat untuk mendata dan mendaftarkan ke sekolah tersebut.
5: Disdikpora juga menemukan beberapa kendala di lapangan, terutama terkait jarak tempuh dari sekolah dasar menuju sekolah lanjutan yang menjadi pertimbangan sebagian orang tua. Melalui pendataan yang berlangsung hingga akhir Agustus, pemerintah optimis seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Buleleng dapat terlayani dan memperoleh hak pendidikan secara merata. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Ya, Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitar. Puluhan gempa bumi yang terjadi sepanjang minggu kedua bulan Juli itu berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif yang didominasi gempa dangkal.
6: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 38 kejadian gempa bumi dan terdapat satu kejadian gempa bumi dirasakan yang terjadi pada tanggal 13 Juli 2026 dengan magnitudo 4,1 dirasakan di wilayah Buleleng dan Jembrane.
7: Sepanjang periode minggu kedua bulan Juli 2026, Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang wilayah Bali dan sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif. PMG ahli muda Stasiun Geofisika Denpasar Ika Sulfiana Putri kepada RRI di Denpasar mengatakan, berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 38 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,1 hingga 4,1. Ia menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebesar 81% dari total kejadian gempa bumi. Ika Sulfiana Putri mengatakan jumlah gempa bumi dangkal sebanyak 31 kejadian, 7 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 18% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km.
6: Berdasarkan kedalaman, dominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 31 kejadian gempa bumi dan gempa bumi kedalaman menengah 7 kejadian.
7: Ika Sulfiana Putri mengungkapkan dari total gempa yang terjadi 92% atau 35 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3. Sedangkan 3 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 7% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
6: Pada minggu ini didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 35 kejadian gempa bumi dan 3 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 4,1 magnitudo.
7: Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar tercatat 17 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia serta 21 kejadian gempa bumi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini terdapat satu kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya yang terjadi pada 13 Juli 2026 dengan magnitudo 4,1 berlokasi di 27 km timur Laut Jembrane pada kedalaman 9 km. Gempa bumi tersebut dirasakan wilayah Buleleng dan Jembrane 3 mmi dan Banyuwangi 2 hingga 3 mmi. Reporter RRI Denpasar Ayurini melaporkan.
0: Pendengar, DPRD Buleleng mendorong Kecamatan Gerogak menjadi sentra pengembangan bawang merah di Kabupaten Buleleng. Untuk mendukung program tersebut, rehabilitasi jaringan irigasi dinilai perlu segera dilakukan agar produktivitas pertanian dapat meningkat.
8: Dengan potensi terus tanah yang bagus,
5: Kecamatan Gerogak diproyeksikan menjadi salah satu sentra pengembangan bawang merah di Kabupaten Buleleng dalam program ketahanan pangan. Di balik rencana tersebut, DPRD Buleleng menilai rehabilitasi jaringan irigasi perlu segera dilakukan agar pengembangan sektor pertanian dapat berjalan optimal. Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya mengatakan Gerogak memiliki potensi besar untuk pengembangan bawang merah karena didukung kondisi lahan yang luas, karakteristik tanah yang sesuai, serta pengalaman petani dalam mengelola berbagai komoditas pertanian. Menurutnya, masyarakat di wilayah tersebut juga dinilai siap mendukung program pengembangan pertanian apabila diiringi dengan bantuan dan stimulus dari pemerintah. Ia menyebut petani saat ini tidak lagi membutuhkan dorongan besar karena kesadaran untuk mengembangkan sektor pertanian sudah tumbuh secara mandiri.
8: Kalau memang setuju, Pak Bupati memusatkan Kecamatan Gerogak dengan potensi terus tanah yang bagus ini kan kita sambut dengan baik dan masyarakat tidak lagi kita harus mengajak, cukup dari pemerintah memberikan bantuan mungkin bibit atau apa agar masyarakat secara bersama-sama tidak lagi perlu didorong tapi sudah atas kemauan sendiri melakukan tanah bagus yang bagus juga. dan sudah kita lakukan itu.
5: Namun demikian, Arya menegaskan salah satu persoalan yang masih perlu segera ditangani adalah infrastruktur irigasi. Sejumlah jaringan irigasi yang telah lama digunakan dinilai memerlukan rehabilitasi agar distribusi air ke lahan pertanian lebih maksimal.
8: Kita bukan masalah kurang, tetapi bangunan irigasi yang sudah cukup lama, sudah sewaktunya untuk merehab atau memperbaiki lagi. Dan di samping juga harus menentukan titik-titik baru untuk pengairan irigasi yang selama ini belum juga sama sekali tersentuh oleh ini irigasi. Petani tinggal menunggu.
5: Ia menambahkan para petani di Buleleng saat ini telah memiliki pengalaman yang cukup baik dalam mengembangkan berbagai komoditas termasuk tanaman pangan lokal. Karena itu langkah cepat pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan bantuan pendukung dinilai akan mempercepat keberhasilan program ketahanan pangan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pendengar dari Dunia Olahraga melaporkan antusiasme masyarakat menyaksikan partai puncak Piala Dunia 2026 terlihat di halaman TVRI Bali. Ribuan penonton memadati lokasi nonton bareng yang digelar TVRI bersama Direktorat Pusat sekaligus menjadi ajang menghidupkan kembali minat masyarakat terhadap siaran TVRI. Dan berikut laporannya.
9: Penonton sangat luar biasa membeludak di sampai penuh halaman timur TVRI Bali.
10: Kegiatan nonton bareng final Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Bali mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Warga dari berbagai kalangan hadir memadati lokasi penyelenggaraan untuk menyaksikan laga puncak sepak bola dunia secara bersama-sama. Kepala Stasiun TVRI Bali, Insinyur I. Gede Mustito MSI mengatakan, kegiatan nonton bareng yang digelar TVRI Bali mendapat respon luar biasa dari masyarakat, terlihat dari penuhnya area kegiatan sejak sebelum pertandingan dimulai. Kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 merupakan agenda yang dilaksanakan TVRI bersama Direktorat Pusat setelah sebelumnya juga menggelar nonton bareng pada babak semifinal.
9: Ya, ini kegiatan nonton bareng ya diagendakan oleh Direktorat PU Pusat ya bersama yang menangani nonton bareng TVRI kan CSI. Jadi kami memang dapat jatah dua kali pada saat semifinal dan pada saat final ini. Dan saat ini memang kelihatan pengunjung penonton sangat luar biasa membeludak di sampai penuh halaman timur TVRI Bali.
10: IGD Mustito menambahkan, penyelenggaraan nonton bareng tidak hanya bertujuan menghadirkan suasana kebersamaan dalam menyaksikan final Piala Dunia. Kegiatan tersebut juga diharapkan memberi dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang membuka lapak di sekitar lokasi acara.
9: Sebenarnya Piala Dunia ini kan diharapkan selain nanti akan mengembalikan lagi marwah TVRI, artinya penonton-penonton untuk menonton TVRI kembali gitu. Dan selain itu juga pergerakan ekonomi. Nah, salah satunya dari nonton bareng ini, karena di sana ada UMKM segala macam, itu yang yakinan akan mendukung pergerakan ekonomi rakyat.
10: Momentum Piala Dunia diharapkan dapat terus menghadirkan tayangan yang mendekatkan lembaga penyiaran publik dengan masyarakat, sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi lingkungan sekitar. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Ya, berikut laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. Pemerataan akses digital jadi kunci inklusi masyarakat. Distikpora Buleleng pastikan tak ada anak putus sekolah. Mewakili tim redaksi, saya Santiari bersama redaktur Oksa Robert mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

0: Generasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di sore ini? Tepatnya di hari Senin ya, tanggal 20 Juli 2026. Semoga Anda sehat, semoga Anda tetap semangat, dan semoga Anda selalu bahagia. Bahagia sekali, saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda di hari ini. Untuk menemani ruang dengar Anda dalam acara-acara Pro 1 RRI Mataram dari NTB sore hingga NTB malam nanti ya. Hingga tuntas tugas kami menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa nanti di pukul 17:50 waktu Indonesia Tengah, kami akan menemani Anda dalam rangkaian acara Mutiara Sore Islami untuk kita sama-sama nanti menantikan tibanya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Menanti pukul 17:50 waktu Indonesia Tengah, kami ketengahkan untuk Anda beberapa lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, saat ini kami menemani Anda dalam rangkaian acara Mutiara Sore Islami untuk kita sama-sama menanti tibanya kumandang azan maghrib yang nanti akan berkumandang di pukul 18:16 waktu Indonesia Tengah. Menanti tibanya kumandang azan maghrib nanti, kami akan ketengahkan renungan senja dan tentunya nanti kita akan simak atau resapi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun sebelumnya, kami hadirkan beberapa lagu religi Islami.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 1 RRI Mataram.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Menanti tibanya kumandang azan maghrib di pukul 18:16 waktu Indonesia Tengah, marilah kita sama-sama menyimak renungan senja dengan topik renungan menjaga amanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Syamsul Essos, MSY.

Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Para pendengar RRI, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita merenungkan sebuah nilai luhur yang menjadi tiang penyangga moralitas seorang mukmin, yaitu tentang amanah. Amanah bukan sekadar kata yang mudah diucapkan di lisan. Bukan pula beban ringan yang bisa kita sepelekan. Namun amanah adalah sebuah tanggung jawab besar yang menuntut ketulusan, kejujuran, dan pengorbanan yang luar biasa. Begitu beratnya beban amanah ini, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran bagaimana makhluk-makhluk besar seperti langit, bumi, dan gunung-gunung pun gemetar dan enggan memikulnya ketika ditawarkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. Para pendengar rahimakumullah, tataplah gunung-gunung yang kokoh menjulang ke langit. Pandanglah bumi yang terbentang luas, dan saksikanlah langit yang tanpa tiang. Mereka semua tunduk merasa tidak sanggup memikul beban amanah karena takut akan siksa Allah jika mereka berkhianat. Namun, manusia makhluk yang lemah ini dengan berani mengambil dan memikulnya. Dan sungguh sangat disayangkan, banyak manusia yang tidak menyadari beratnya pertanggungjawaban ini sehingga mereka berbuat zalim dan melalaikannya. Para pendengar RRI, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Amanah dalam pandangan Islam memiliki cakupan yang sangat luas. Amanah terbesar adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan syariatnya, mendirikan sholat, dan menjauhi larangannya. Tubuh yang kita miliki ini adalah amanah. Mata yang kita gunakan untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan dan kaki untuk melangkah, semua adalah titipan Allah yang kelak akan bersaksi di hadapannya tentang bagaimana kita menggunakannya. Selain itu, kehidupan sosial kita juga dipenuhi dengan amanah. Jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang sangat berat. Pernikahan adalah amanah. Anak-anak yang berlarian di rumah kita adalah amanah dari Allah yang harus kita didik dengan iman dan akhlak mulia. Harta yang kita miliki, rahasia sahabat yang kita simpan, hingga pekerjaan harian yang kita lakukan demi menafkahi keluarga, semua adalah amanah yang harus kita jaga dengan penuh kejujuran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan betapa beratnya hubungan antara iman dan sifat amanah. Seseorang tidak dikatakan memiliki iman yang sempurna jika ia tidak bisa dipercaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu." Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Hadis riwayat Ahmad. Para pendengar rahimakumullah, mari kita tanyakan pada lubuk hati kita yang paling dalam. Di manakah posisi kita hari ini? Apakah kita termasuk orang yang menjaga amanah, atau justru kita sering meremehkannya? Betapa banyak hari ini kita saksikan kehancuran di tengah-tengah masyarakat karena hilangnya sifat amanah. Suami mengkhianati istri, istri mengabaikan tanggung jawabnya, orang tua menelantarkan pendidikan agama anak-anaknya, para pekerja memakan gaji buta dengan mengurangi waktu kerjanya,
hingga para pemimpin yang abai terhadap nasib.

rakyatnya. Ketika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya. Ingatlah, setiap dari kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Kelak di hadapan mahkamah Allah yang maha adil, tidak ada satupun perkara tersembunyi yang bisa kita tutup-tutupi. Semua amanah yang pernah kita terima di dunia ini akan ditimbang dengan seadil-adilnya. Maka, selagi napas kita berembus di kandung badan, marilah kita perbaiki diri kita. Jika kita pernah melalaikan amanah, mari kita bertaubat dan meminta maaf kepada mereka yang haknya telah kita abaikan. Mari kita jaga lisan dari dusta, jaga tangan dari mengambil yang bukan hak kita, dan tunaikan setiap kewajiban kita dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing hati kita agar menjadi hamba-hambanya yang jujur, menguatkan pundak kita untuk memikul setiap amanah kehidupan, dan mengumpulkan kita kelak bersama hamba-hambanya yang soleh di dalam surganya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama renungan senja dengan topik renungan menjaga amanah disampaikan tadi oleh Al-Muqarram Al-Ustadz Haji Samsul Esos MSY. Selanjutnya pendengar, marilah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 121 hingga 124 dibacakan oleh Qori'ah Nur Hasanah Abu Bakar.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya telah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 121 hingga 124 dibacakan tadi oleh Qori'ah Nur Hasanah Abu Bakar. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah azan maghrib telah berkumandang. Saatnya kita segera untuk mengambil air wudu dan segera mendirikan ibadah sholat maghrib sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami yang bertugas malam ini mewakili keluarga besar RRI Mataram mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu, sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia

0: Saudaraku, ingatlah Allah selama hidup, karena yang pasti adalah mati.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alhamdulillah, lagu-lagu religi Islami telah kita dengarkan. Semoga lagu-lagu tadi ya bisa menyentuh kalbu kita untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadi jalan kita juga ya untuk terus istiqomah dalam ketakwaan. Pendengar Pro Satu Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kami akan hadirkan lagu-lagu religi Islami hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan kita kembali menikmati lagu-lagu religi Islami berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Nasi merupakan salah satu makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Dan dari berbagai jenis nasi yang biasa dikonsumsi masyarakat, ternyata nasi yang dikonsumsi dalam keadaan dingin lebih sehat jika dibandingkan mengkonsumsi dalam keadaan panas. Mengkonsumsi nasi dalam keadaan dingin memiliki beberapa kelebihan seperti meningkatkan sensitivitas insulin, meningkatkan kesehatan usus, dan juga bisa membantu menurunkan berat badan. Namun yang perlu diingat, kandungan pati resisten dalam nasi dingin dapat bervariasi tergantung pada jenis beras, metode memasak, dan waktu pendinginan. Nasi putih yang telah didinginkan mungkin memiliki kandungan pati resisten yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasi merah. Meskipun pati resisten memiliki manfaat kesehatan, faktor lain seperti pola makan secara keseluruhan dan gaya hidup juga sangat penting dalam menjaga kesehatan. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini, dan kami lanjutkan ya untuk menghadirkan beberapa informasi kali ini dalam musik dan informasi. Nah, informasi yang lagi hangat-hangatnya dan ramai di sosial media juga, ini informasi mengenai Bupati Lombok Barat ya, yakni Bapak Laz yang terkena OTT KPK di tahun 2026 ini. Ya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI menangkap Lalu Ahmad Zaini, Bupati Lombok Barat, dalam operasi tangkap tangan pada Senin 20 Juli 2026. Pejabat yang kerap disapa Laz jadi Bupati ke-11 yang kena operasi tangkap tangan KPK hingga Juli 2026. Sejak pagi, penyidik KPK melakukan penyelidikan tertutup terhadap Laz. Tak hanya Laz, penyidik juga menyegel ruangan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat dan 4 orang lainnya. Pantauan di lapangan, segel KPK terlihat terpasang pada pintu utama ruangan kerja Laz di Gerung. Suasana di lobi kantor bupati tampak jauh lebih sepi dibandingkan hari-hari biasanya. Di waktu yang hampir bersamaan, tim penyidik KPK juga memasang segel pada pintu ruang Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat, dan segel tersebut terpasang tepat di pintu ruangan yang bertulisan Kepala Dinas. Penyelidikan dikabarkan berlangsung di Mako Sat Brimob Polda NTB, namun baik dari pihak Polda NTB maupun KPK belum memberikan keterangan terkait penanganan yang dilakukan, baik kasus yang menjerat Laz maupun siapa saja yang diperiksa. Saat ini status Laz masih sebagai terperiksa. KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status terhadap Laz maupun pihak lain yang turut terperiksa. Sebelum Laz, KPK juga melakukan OTT atau operasi tangkap tangan terhadap Bupati Sukoharjo, kemudian Etik Suryani, dan Etik telah menjadi tersangka dalam kasus pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Demikian informasi ini, pendengar, Anda bisa baca kembali selengkapnya dalam laman informasi kami di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih setia ya untuk mendengarkan siaran Pro 1 RRI Mataram di malam ini. Kami jeda sejenak untuk menghadirkan beragam informasi dan lagu-lagu dalam musik dan informasi. Karena saat ini kita akan sama-sama jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Saat ini di pukul 19:29 menit waktu Indonesia Tengah. Azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 dari Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, selamat mendirikan ibadah salat Isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Pro 1 RRI Mataram. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini, masih dalam program musik dan informasi. Kami kembali hadirkan satu informasi untuk Anda. Ini informasi terkait dapur SPPG yang kembali aktif ya. Ya, mendengar aktivitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Dompu, NTB kembali berjalan seiring dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah setelah libur selama sepekan terakhir. Kembalinya operasional dapur SPPG ini membuat permintaan berbagai kebutuhan pokok di pasar kembali meningkat. Meski dari sekitar 70 SPPG yang direncanakan di Kabupaten Dompu, baru 12 unit yang telah beroperasi. Sementara sisanya masih dalam proses persiapan. Keberadaan dapur tersebut sudah cukup mempengaruhi dinamika pasokan bahan pangan di pasar tradisional. Beberapa komoditas yang kembali menjadi incaran diantaranya telur, bawang merah, cabai, bawang putih, sayur mayur, daging sapi, hingga daging ayam. Kondisi ini membuat pedagang makanan harus bersaing dengan pengelola SPPG untuk mendapatkan bahan baku. Salah seorang pedagang di Dompu mengaku kini lebih memilih membeli telur sisa atau telur pecah. Selain harganya lebih murah, kualitasnya masih layak dikonsumsi. Karena menurutnya, selain telur, persaingan mendapatkan bahan baku juga terjadi pada komoditas sayur mayur, bawang merah, cabai, bawang putih, hingga daging ayam dan daging sapi yang menjadi kebutuhan harian warung makan. Informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak warta berita nasional yang akan kita dengarkan dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kita nantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk kita sama-sama menyimak Warta Berita Nasional dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Kan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini, dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
4: bangun sekolah. Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama, dalam rangka melakukan

0: setengah jam. Kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
3: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel. Gak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya. Jadi kita juga ada kewajiban mengupdate biar Bapak Ibu update terus juga kan? Enggak.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
4: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
3: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
5: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
6: Namun demikian dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita ini sampai sekarang masih bagus. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pemerintah ekspor itu, tetap tinggi, ya. Tetap tinggi. Nah ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya B40 ke B50, nanti akan menerus yang lain. Ini ternyata kita.
5: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal

0: kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
1: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta aktual liter ya. Tahun depan mungkin 20 juta aktual liter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
0: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Eliana Zahra melaporkan.
3: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian.
4: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
3: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
5: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
4: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
7: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49.25%, laki-laki, perempuan 50.15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1.11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
8: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
6: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
2: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
10: Ada semua di data-datanya ada.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
10: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar. Itu ada juga.
9: Ada. Jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
11: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
12: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, kadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik? Ini kan dua hal yang berbeda Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua, yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja Yang Mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
13: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
14: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
15: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
14: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
15: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
16: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
15: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
17: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan

Bukan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan.

0: Yeah, of course we know a lot about the
1: Kami
0: history
1: tahu
0: as well.
1: Sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
0: Yeah, like I said, we're preparing well and we're

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Dan saatnya kami temani Anda dalam mimbar agama Kristen. Namun untuk mimbar agama Kristen malam ini, kami ketengahkan lagu-lagu rohani Kristen.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: 101 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Gelar karya tidak hanya dimanfaatkan sebagai ajang promosi sekolah, tetapi juga menjadi sarana evaluasi mutu pembelajaran di SMKN 1 Lingsar. Melalui kegiatan tersebut, setiap program kalian dapat mengukur kecapaian kompetensi sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan vokasi. Pada peluncuran program SMK Mendunia, SMKN 1 Lingsar membawa sebagian hasil karya terbaik siswa dari berbagai program keahlian seperti teknik energi surya dan angin atau TESA, otomotif, dan teknik ketenaga listrikan. Karya tersebut ditampilkan untuk memperlihatkan hasil pembelajaran yang telah dicapai peserta didik. Kepala SMKN 1 Lingsar Ahmad Sabli mengatakan, gelar karya sebenarnya rutin dilaksanakan di lingkungan sekolah pada setiap akhir semester. Keikutsertaan dalam kegiatan tersebut merupakan undangan sehingga sekolah hanya membawa sebagian karya yang tersedia. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia

Ya, pendengar Pro 1 dari Mataram, saatnya kami ketengahkan mini drama. Kali ini berjudul Izin 0 Rupiah, produksi RRI Ranai.

0: Ya, berkasnya sudah lengkap ya Mbak. Cuma buat mempercepat prosesnya ada biaya administrasi tambahan. Kecil kok, cuma 200 ribu saja. Buat uang rokok.
1: Baik Pak, saya pikir-pikir dulu ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu, berkas izin usaha warung udah selesai, tapi disuruh nambah 200 ribu lagi. Kalau enggak katanya antriannya panjang, Bu.
1: Ya Allah, Nak. Itu setengah modal warung kita seminggu loh. Tapi gimana ya? Memang sih, orang-orang juga pada ngasih.
0: Ya sudah, Bu. Nanti Sari cari cara dulu ya, Bu ya. Duh, ini dibayar nggak ya? Kalau nggak dibayar, bisa-bisa dipersulit izin usahanya ibu. Tapi kalau dibayar, nanti enakan petugasnya terus-terusan pungli.

0: Permisi Bu Kabit, saya Sari, saya mau melapor.
1: Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini Bu, kemarin saya ngurus surat izin usaha ibu saya, tapi saya disuruh bayar 200 ribu sama petugas loket. Katanya sih biar cepat selesai. Ini ada rekamannya Bu.
2: Kok cuma 200 ribu saja buat uang rokok?
0: Saya gak mau bayar Bu, kan harusnya gratis sesuai aturan.
1: Begitu ya. Ayo ikut saya dulu Mbak.
0: Baik Bu.
1: Pak Joko, ini gimana ya? Kita kan sudah MOU zona integritas. Gak ada uang rokok.
3: Saya khilaf Bu.
1: Haduh Bapak ini, tidak bisa begitu Pak. Saya kasih surat peringatan ya Pak, dan tolong jangan diulangi lagi.
3: Baik Bu, saya minta maaf Bu.

0: Mbak Sari, terima kasih ya sudah berani melapor. Itu bentuk melawan korupsi. Berkas izin usaha ibunya Mbak Sari langsung kami proses. Gratis, itu hak Mbak, bukan hadiah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bu.
0: Iya, sama-sama.

0: Waalaikumsalam. Kenapa, Nak?
1: Bu, alhamdulillah surat izinnya sudah jadi, Bu. Gak bayar lebih 1% pun.
0: Alhamdulillah, ya Allah. Anak ibu hebat. Ternyata keberanian untuk bicara itu penting, ya, Nak. Karena dengan begitu, banyak orang yang tidak lagi menjadi korban.
2: Korupsi dan pungli merugikan masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap pelayanan publik. Karena itu, setiap warga memiliki peran penting untuk mencegahnya dengan menolak segala bentuk pungutan yang tidak sesuai aturan. Jangan takut untuk melapor jika menemukan tindakan pungli oleh petugas pelayanan. Keberanian Anda dapat membantu mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Mari bersama berani menolak, berani melapor, dan berani melawan korupsi demi Indonesia yang lebih baik.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Mari sedikit kita bermain dengan imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua, kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Betul? Padahal jeruk nipisnya tidak ada. Tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop, kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Sekarang ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi. Bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan, sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat sekali. Dan pengerjaannya pun pasti lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah pasti memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Seperti yang diucapkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa pikiran pangkal ketaatan atau kemaksiatan. Kendalikan pikiran kita, selalu berpikir positif.
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di NTB malam ini dalam siaran Pro 1 RRI Mataram. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan kali ini pendengar, di Senin malam ya, setelah kita tadi menyimak mini drama, kami temani Anda dalam acara dokter kita. Ini adalah salah satu acara atau program Pro 1 RRI Mataram untuk Anda yang ingin mungkin bertanya tentang dunia kesehatan, silakan ya, dicoba nanti hubungi kami di 081 80 dan 056 ribu. Dan alhamdulillah di malam hari ini bersama Ibu Dr. Reni Bunyamin MPH. Saya langsung menyapa beliau yang sudah tersambung. Assalamualaikum Bu Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, kabar sehat Bu Dokter ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah. Seperti mungkin pekan-pekan sebelumnya yang pernah juga Andi bahas Bu Dokter mengenai
1: yes,
0: kondisi di luar sana sekarang ini sudah mulai kering banget Bu Dokter ya. Debu berterbangan.
1: Betul.
0: Kemudian
1: hujan enggak ada.
0: Mulai irit sekarang airnya ini, Ki. Dan malamnya dingin, dan itu banyak yang memberikan informasi seperti itu dari Lombok Utara, para penelpon, dingin Mas Andi di sini malam-malam, tapi kalau siangnya itu terik dan kering. Nah, sebenarnya ya, dari sudut pandang medis, bagaimana tubuh kita ini beradaptasi dengan perubahan suhu yang cukup ekstrim seperti ini, Bu Dokter?
1: Ya, pastinya ya, kita harus berupaya. Pada malam hari itu upayakan selimut, jangan lupa, gitu kan. Nah, itu harus selalu begitu. Jadi kadangkala orang yang tidak tahan dingin, malam sesak, malam terasa nggak nyaman, gitu ya. Upayakan itu kita betul-betul menghangatkan diri, entah minum air hangat, gitu. Itu salah satu yang kita bisa lakukan. Dan pada siang hari yang kadangkala panas kan.
0: Iya, betul.
1: Kita ngerasa kepanas lah, jangan lagi minum yang dingin. Nah, itu aja. Intinya gitulah. Kita jaga. Perkokoh itu adalah makanan kita yang harus kita perkokoh.
0: Makanan. Makanan ya. Seperti apa ini Bu Dokter?
1: Proteinnya cukup, karbonnya ada tapi tidak berlebih. Sayur harus cukup. 30% dari piring kita itu adalah sayur. 50%-nya adalah protein. Yang kalau saya bilang gini, dua kepal itu adalah protein.
0: Dua kepal ya?
1: Iya, satu kepalnya protein hewani, kepal satunya lagi adalah protein nabati. Kemudian sayurnya, setangkup tuh tangan kita kalau kita tangkupkan gitu ya. Jadi setangkup, dua tangan ditangkupkan, nah segitu dah.
0: Berarti
1: jadi
0: segitu.
1: Cukup banyak sayurnya, harus banyak.
0: Oke. Berarti kalau untuk protein itu dua kepal gitu ya?
1: Betul, dua kepal.
0: Kalau
1: kepalan tangan ya itu.
0: Kalau karbo sendiri Bu Dokter, sebenarnya kebutuhan kita itu sehari berapa?
1: Tergantung dari aktivitas kita sebetulnya.
0: Oke.
1: Kalau kita mager, 3 sendok makan cukup kok.
0: Sehari atau sekali makan?
1: Sekali makan.
0: Oke.
1: 3 sendok makan saja.
0: 3 sendok makan enggak saja.
1: Enggak kenyang. Kan banyak orang bilang gitu. Enggak kenyang, nanti saya lemes. Cobain dulu.
0: Cobain dulu ya. Ini ada yang pengen coba-coba untuk bertanya nih Bu Dokter, kita sapa nggih.
1: Ayo silakan.
0: Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana? Halo.
2: Halo, halo.
0: Iya, dengan Bapak siapa Niki? Iya, sepertinya agak delay nih. Jauh posisinya. Oh, berarti seperti itu ya, kita coba-coba gitu 3 sendok sekali makan Bu Dokter nggih.
1: Betul. Jadi gini, yang masuk pertama kali ke dalam mulut kita tuh harus sayur.
0: Sayur.
1: Sayur dulu, kunyah dengan benar. Kunyahnya benar. Setelah itu baru proteinnya. Ayamnya pelan kita makan. Nah, udah kita makan ayam satu. Kenyang apa enggak?
0: Tergantung
1: kenyang
0: mungkin.
1: Kenyang apa enggak? Kenyang.
0: Kenyang ya.
1: Iya. Baru tambahin nasi yang 3 sendok tadi. Kenyang sudah itu pasti.
0: Oke. Ada yang bergabung nih Bu Dokter nggih?
1: Ayo, silakan.
0: Halo, selamat malam. Oke, agak sedikit ini memang. Halo, selamat malam. Dokter kita. Oke.
1: Gak kedengaran ya?
0: Iya, sepi suaranya. Mungkin pengen nyimak dulu. Silakan pendengar nggih yang ingin bergabung di acara dokter kita malam hari ini di 081-80-05-6000. Iya. Berbicara mengenai kenyang tadi Bu Dokter, bagaimana membiasakan untuk makan 3 sendok sekali makan itu?
1: Makanya tadi saya bilang tadi. Diurut, makannya tuh diurut.
0: Oke, pertama sayur.
1: Pelan kita makan. Setelah itu baru proteinnya dimakan, tahunya dimakan, dagingnya dimakan. Aduh, baru setelah itu baru nasinya.
0: Yang 3 sendok tadi.
1: Iya.
0: Kalau digabung nasi sama daging itu boleh, boleh aja ya Bu Dokter ya?
1: Boleh, boleh, boleh, boleh. Tapi di akhir.
0: Ah, di akhir. Kenapa di akhir. Itu urutannya seperti itu?
1: Karena gini, yang namanya sayur itu kalau kita makan duluan, dia akan membentuk lapisan di dalam. Lapisan yang akan menghambat penyerapan gula. Nasi, itu kan karbohidrat.
0: Ya.
1: Di dalam tubuh begitu masuk ke dalam itu akan diubah menjadi gula, glukosa.
0: Okay.
1: Nah, kalau nggak ada sayur, dia langsung dimakan, akan terjadi yang namanya lonjakan gula. Lonjakan gula itu yang kita selalu hindari. Karena kalau kita keseringan lonjakan gula, kemudian itu menjadi suatu sinyal bagi tubuh kita. Sinyal bahwa harus memproduksi insulin. Insulin diproduksi, dimasukkanlah gula tadi ke dalam sel. Kalau sering terjadi seperti itu, apa yang terjadi?
0: Maka akan
1: sel kita penuh dengan gula. Iya apa enggak? Penuh dengan gula. Nah, setelah penuh dengan gula, lama-lama gula itu tidak bisa lagi masuk. Padahal di dalam darah gulanya banyak. Nah, jadi insulin banyak karena diperintahkan untuk memasukkan gula, tapi gulanya nggak bisa masuk. Jadi tinggilah gula itu di dalam tubuh kita. Seakan-akan insulin tidak berfungsi. Itu yang disebut dengan resistensi insulin. Nah, lama-kelamaan terjadilah diabetes tipe 2.
0: Wah, ini yang jadi dikhawatirkan.
1: Iya.
0: Dikhawatirkan ya.
1: Itu dia, dikhawatirkan, sangat dikhawatirkan.
0: Okay.
1: Semua orang kan nggak mau jadi diabetes.
0: Oh, jangan.
1: Nah, jangan. Itu dia. Ayo perbaiki sudah. Tubuh kita harus kita perbaiki.
0: Nah, lagi-lagi mengenai karbo ini ada juga yang diet. Karbo, ingin mengurangi karbo. Kalau kita mengganti karbo ini bagusnya dengan menggunakan apa Bu Dokter?
1: Nah, karbo itu kalau nasi putih itu adalah karbo dengan indeks glikemik yang tinggi, yang mudah diserap. Ya, jadi yang harus kita lakukan adalah mengganti karbo yang indeks glikemiknya tinggi dengan yang lebih
0: rendah.
1: Contohnya nasi tapi lebih banyak serat. Contohnya nasi merah, nasi ungu, nasi coklat. Ada lagi nasi jagung, ada lagi nasi porang. Nah, ganti-ganti aja.
0: Ini lebih rendah glikemiknya ya?
1: Iya, ditambah lagi dengan tadi urutan makannya yang dirubah.
0: Oke, sayur dulu, kemudian protein, baru karbonya. Tadi agak sering saya mendengar kata glikemik ini Bu Dokter, ini maksudnya apa?
1: Jadi indeks glikemik tinggi berarti mudah diserap. Jadi gula di dalam darah itu langsung luwes naik. Nah, itu yang kita hindari. Kalau indeks glikemiknya rendah, berarti dia ada yang menghambat, jadi enggak langsung diserap.
0: Oke. Baik, Bang Fajar mau bergabung. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, Bu Dokter.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Fajar.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau menyambung pertanyaan yang kemarin Selasa kemarin itu. Dan pikiran itu, Bu Dokter.
0: Pikiran.
2: Iya.
0: Bagaimana itu pikiran?
2: Dan banyak pikiran dan darah sebagian dari penyakit. Ya, kemudian bagaimana apakah sama menghafal dengan berpikir sesuatu atau suatu perkara masalah, sama dampaknya terhadap kesehatan atau bagaimana? Karena yang alami Bang Andi, dokter, dan sedikit hafalan lah saya yang punya, yang jika saya mau menghafal atau sedang menghafal itu rasa kepala saya itu sakit sekali, sakit terus seperti di tunjuk di apa namanya ditusuk-tusuk
0: ketika mau memaksakan
2: ketika
0: pikiran
2: saya mau sedang menghafal atau mengulang hafalan lah. Sakit kepala saya itu.
0: Oke.
2: Terus goyang-goyang kalau jalan itu. Jadi sakitnya anda semuanya lah, ada kadang di samping depan, kadang-kadang di samping belakang, kiri, kanan lah, dan semuanya. Tadi sakit pada saya menggunakan apakah apakah sama menghafal dengan berpikir pada suatu perkara lah masalah, berdampak pada terhadap penyakit atau berdampak pada terhadap kesehatan itu.
0: Oke, baik.
2: Sama atau tidak? Bagaimana apa namanya sarannya Ibu Dokter, apakah kalau saya mau melanjut bagaimana atau tidak?
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Andi, Ibu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar di Praia, Lombok Tengah. Ya memang terkadang pikiran ini yang membawa, yang sering menjadi apa ya, gerbang utama untuk sakit, Bu Dokter ya.
1: Iya, salah satu yang harus kita perbaiki adalah pola pikir.
0: Pola ya, pikir.
1: Kita tahu bahwa pola makan harus kita perbaiki.
0: Betul.
1: Terus pola gerak. Yang benar. Kemudian pola tidur.
0: Pola istirahatnya.
1: Yang keempat adalah pola pikir.
0: Nah.
1: Jadi jangan overthinking. Jangan kita berpikir yang terlalu negatif, gitu kan? Makanya setiap pagi kita harus sudah melakukan afirmasi ke dalam tubuh kita. Hari ini saya memilih berpikir positif.
0: Dengan memegang badan itu, Dokter, atau hanya ucapan saja?
1: Pegangkan. Pegangkan. Langsung kita apa namanya dada di ini kan. Ya. Langsung mengatakan saya hari ini memilih untuk berpikir positif.
0: Okay.
1: Itu tiap hari lakukan. Ya. Berusaha untuk merubah kata-kata kita. Merubah tuh begini. Misalnya selalu kita bicara tentang jangan-jangan saya ini, pokoknya pikirnya negatif gitu kan. Jadi kita harus merubah kata-kata kita pun merubah. Ya, bicara pada orang juga sama. Misalnya kalau kita mau ngajak seseorang, jadi pergi nggak, ya? Itu pertanyaan yang negatif selalu. Jadi pergi nggak? Ada kata enggaknya. Tapi kita berkata, ayo kita pergi bareng.
0: Oke.
1: Beda nggak?
0: Beda.
1: Beda ya. Nah, kalau yang pertama, kita mungkin akan selalu cenderung berkata, jadi pergi nggak? Enggak. Tapi bilang, ayo kita pergi bareng. Oh, oke, ya yuk. Nah, gitu. Ya, jadi kita harus mengatakan itu kepada diri sendiri, juga kepada orang lain. Ya, barangkali kalau kita lebih mendalam lagi, memang kita perlu berkonsultasi, kita sebut dengan konseling ya. Konseling pada seorang psikolog atau pada psikiater juga bisa.
0: Mm-hmm.
1: Supaya kita tahu apa yang kita mau gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita bisa mengusahakan dan kita bisa berbincang-bincang kadang-kadang dengan pasangan atau dengan orang lain, tentunya agak ragu kalau kita mau bercerita gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kepada seorang yang profesional, apakah itu seorang dokter, apakah itu suatu psikolog, tentunya kita lebih apa ya, lebih mudah untuk mengatakannya, itu, menceritakannya itu.
0: Hmm. Tadi Bang Fajar bilang apakah sama dampaknya ketika kita berpikir suatu masalah gitu dengan berpikir dengan memikirkan hafalan, karena sering juga Bang Fajar ini katanya tadi ketika memaksakan otaknya berpikir untuk menyelesaikan hafalannya, kondisi kepalanya sakit. Apakah itu ada memang pengaruhnya?
1: Iya, kita kita memaksa ya, memaksa pikiran kita untuk melakukan hal-hal yang kita pikir adalah suatu hal yang benar, suatu hal yang bagus gitu kan?
0: Iya.
1: Tapi kan tidak semua orang akan sama, ya. Kecepatan untuk menerima sesuatu, misalnya kita sedang menghafal satu ayat gitu kan ya?
0: Iya.
1: Ada yang mudah, ada juga yang susah setengah mati gitu kan? Nah itu jangan kita membandingkan kita dengan orang lain. Kalau kita memang bisa hanya satu ayat hafalnya sehari, nggak apa-apa. Timbang banyak orang yang tidak nol ayat malah kan, nah gitu.
0: Artinya jangan terlalu di pressure gitu Bu Dokter ya.
1: Iya, jangan ditekan. Kita ayo lakukan apa yang bisa dan nggak usah dipikirkan yang nggak bisa gitu loh.
0: Iya, jangan dipaksakan ya.
1: Iya, jangan dipaksa.
0: Oke, mungkin metodenya dirubah gitu Bang Fajar ya. Metode menghafalnya begitu Bu Dokter ya, mungkin
1: kan banyak kan, ya, banyak gitu.
0: Metode-metode ya, yang lebih santai mungkin.
1: Iya, betul. Banyak metode tuh, banyak banget. Boleh tanya sama ChatGPT atau sama Gemini.
0: Bisa membuat metode-metode yang terbaru mungkin Bang Fajar, yang lebih santai biar enggak sakit gitu ketika memperbaiki hafalan. Iya.
1: Betul.
0: Nah, saya tertarik mengenai pikiran ini Bu Dokter, memang dampaknya sebegitunya gitu ya. Dengan kesehatan.
1: Betul banget.
0: Cemas, gelisah, sakit hati, memendam, ingin balas dendam gitu. Itu akan efeknya ke kesehatan juga ya.
1: Sangat. Karena kalau kita berpikirnya selalu negatif, timbul stres. Stres itu akan membuat hormon stres. Kortisol adalah hormon stres.
0: Okay, kortisol
1: itu akan meningkatkan gula darah.
0: Ada keterkaitan memang ya?
1: Ada, hubungannya ada.
0: Karena saya merasakan juga Bu Dokter ketika memilih sakit hati ataupun marah, seperti energi ini terkuras gitu.
1: Oh, sangat.
0: Dan ini membuat antibodi kita turun jadinya Bu Dokter ya?
1: Iya, betul banget. Makanya kan kalau setiap hari kan tanya pada diri sendiri. Ya. Kepada siapa kita tersenyum hari ini?
0: Oh. Berarti kita harus
1: yang pertama, yang harus kita berikan senyum. Senyuman yang paling tulus, yang paling bagus adalah kepada diri sendiri.
0: Ya.
1: Punya cermin kan? Lihat di cermin. Lakukan itu.
0: Okay.
1: Energinya akan masuk kembali ke kita.
0: Baik. Ada yang bergabung Bu Dokter ya?
1: Ayo silakan.
0: Halo, selamat malam.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Niki?
3: Ini pasien lama dari Bu Dokter. Assalamualaikum Ibunda, Bu Dokter Eni.
1: Waalaikumsalam.
0: Mulai dikecilin dulu volume radionya Bapak.
3: Ya.
0: Bisa dikecilin volume radionya biar nggak feedback.
3: Nah, gimana?
0: Oke. Okay. Ini dengan Bapak siapa?
3: Mami Bajang.
0: Oh, Mami Bajang.
3: Namanya Bu Dokter ini. Sering saya ke tempat praktiknya tapi nggak pernah jumpa Bunda.
1: Kok bisa?
0: Hari ya, apa aja praktiknya Bun? Bunda, Bu Dokter?
3: Karena mungkin bukanya sore hari, saya datang pagi-pagi.
0: Oh.
1: Lah iyalah.
3: Di jam saya ngantor, ngajar Bunda saya sana sambilan, tapi ya nutup. Saya akan pernah yang konsultasikan dulu penyakit. gula darah saya ini bunda ada beberapa tahun, dah berapa bunda dah juga di RRI. Sekarang ini lagi kembali. Yang saya tanyakan, kok pagi-pagi sekarang-karang ini si bunda bukan sudah lama ini, mungkin ada sudah 2-3 bulan, ya terasa agak pusing gitu. Kira-kira langkah apa yang saya lakukan? Padahal saya sering cek juga gula darah ke puskesmas atau ada kebetulan teman yang punya jarum gitu. Normal bunda. Cuma pagi-pagi itu ketika kebetulan saya kan profesi guru ini bang. Nah, saya kan pagi-pagi mau jalan ngajar, kebetulan kan dari rumah tempat saya tinggal ke tempat profesi itu kurang lebih 20 kilo lah itu.
0: Jauh ya.
3: Saya kan tinggal di Kuripan, Bang Andi tahu sama Bu Neng. Saya tinggal di Kuripan, tapi ngajarnya di Mataram.
0: Oh iya.
3: Saya kan namanya RRI. Saya kan dulu program guru keliling RRI saya juga.
0: Oh iya. Mami Bajang.
3: Ya, itu kira-kira apa bunda ini? Karena pagi-pagi itu juga terasa mau pusing atau apa. Jangan-jangan apa namanya? Vertigo apa penyakit yang sekarang itu?
0: Iya, vertigo.
3: Diinformasikan.
0: Oke. Okay.
3: Saya obat apa yang saya harus saya konsumsi atau gimana langkah-langkah atau apa ketika saya normal atau apa.
0: Okay.
3: Mungkin itu dulu benda.
0: Yeah.
3: Terima kasih atas penjelasannya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mami Bajang. Sering merasakan pusing. Banyak hal yang menyebabkan pusing Bu Dokter ya?
1: Betul. Jadi memang kita kalau berbincang seperti ini agak susah ya kita menentukan apa sebabnya gitu ya. Karena namanya pusing bisa karena vertigo satu kan. Kemudian yang kedua, tensi yang turun juga bisa pusing. Tensi naik juga pusing. HB turun, pusing juga. Kurang minum juga. Kurang tidur sama. Jadi harus kita lihat satu persatu itu kenapa kok jadi bisa pusing. Nah, yang bisa menentukan ini tentunya kita bisa melakukan pemeriksaan di puskesmas. Dilihat gula darahnya berapa, HB-nya berapa, tensinya berapa, semua bisa dilihat.
0: Oke, tadi sempat dia juga sampaikan HB gula darahnya normal, tensinya normal, ya. Tapi masih pusing nih, kira-kira gara-gara apa? Tadi,
1: gula darah masih boleh oke, tensi oke, HB-nya oke nggak? Nah, perlu dilihat lagi. Kemudian makanan. Kan sebagai dasar atau fondasi dari piramida kebugaran kita adalah yang paling dasar adalah nutrisi.
0: Nutrisi.
1: Bagaimana makanannya?
0: Itu paling dasar.
1: Apakah? Iya. Cukupkah proteinnya? Cukupkah minumnya? Nah, setelah itu yang di atasnya apa? Olahraga, angkat beban. Dilakukan enggak? Kemudian di atasnya lagi tidur. Cukup apa enggak?
0: Istirahat ya.
1: Ya. Yang di atasnya lagi, latihan kardio. Jalan kaki kah, bersepeda atau mungkin melakukan senam. Nah, itu kardio. Nah, seharusnya di atasnya ada vitamin nggak yang diminum? Nah, itu ada piramida yang harus kita kokoh. Terutama yang kita kokohkan adalah makanan sebetulnya.
0: Nutrisi tadi ya?
1: Betul.
0: Oke, seperti itu Bang, Mami Bajang.
1: Mami Bajang.
0: Katanya sering nengok-nengok ke klinik tapi kok tidak buka gitu.
1: Ya, kalau pagi mah enggak dong. Ada kegiatan lain.
0: Ada kegiatan Bu Dokter kalau pagi. Iya. Dari jam berapa di sana Bu Dokter praktiknya?
1: 6:30. 6 sore sampai 9:30.
0: Oh, lumayan sore berarti Bu Dokter ya?
1: Iya, betul.
0: Tak kira dari jam 4 sudah standby gitu. Oke. Silakan pendengar yang ingin bergabung kembali bersama Bu Dokter di malam hari ini, untuk Anda ingin bertanya di dokter kita, silakan di 081 8020 5000. Nah, sama dengan pertanyaannya Mami Bajang tadi, Bu Dokter, ayah saya sering merasa kurang ada tenaga gitu. dia ada riwayat memang hipertensi, kemudian asam urat, Bu Dokter.
1: Ya.
0: Terus sering kalau bahasa Sasaknya itu ninarak balongne, ngono Bu Dokter.
1: Ninarak balong.
0: Ninarak balongne, narak balong idapkun. Untuk gula Bu Dokter, setiap untuk sehari-harinya bayah saya sekarang sudah tidak mengkonsumsi gula gitu, karena
1: ya,
0: sudah hampir 1 tahun gitu tidak minum teh biasa, kalau kopi pahit biasa. Kira-kira kalau ya, beliau merasa lemas terus itu karena apa ya? Apakah karena kekurangan gula malah gitu?
1: Makanannya dulu. Seperti apa? Makanannya seperti apa makanannya?
0: Nah, kalau makanan seperti yang disarankan Bu Dokter itu perbanyak protein. Nah, beliau senang makan telur juga gitu.
1: Iya.
0: Sayur juga suka ya, gitu.
1: Jadi memang harus kita perhatikan adalah makanannya ya. Makanannya harus benar-benar cukup protein. Protein itu sekitar 50 kali 1 sampai 1,5 gram. Jadi misalnya kalau berat badannya 50, berarti protein yang harus kita masuk itu minimal 50 gram. Kalau bisa lebih. Berarti 75 gram.
0: Kalau 75 gram itu untuk iya, telur berapa butir Bu Dokter?
1: Telur itu enggak banyak sebetulnya protein.
0: Oh.
1: Sekitar 6 sampai 7.
0: Wah, sedikit sekali ya.
1: Iya.
0: Tapi pikir sampai 40-an gitu.
1: Enggak, yang 30 saja itu adalah dada ayam rebus tanpa kulit. Dalam 100 gram dada ayam ada 30 gram proteinnya.
0: Oh, di ayam malah tinggi ya. Walaupun ayam potong Bu Dokter ya.
1: Iya, tapi dada.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian kalau mau lihat tempe termasuk suatu yang kita sebut dengan superfood. Superfood ini adalah telur dan tempe. Tempe karena proteinnya cukup. 19 gram per 100 gram tempe. Lumayan gitu kan.
0: Okay.
1: Nah, tapi tolong yang namanya cara masak juga harus dilihat. Jangan dikit-dikit goreng. Proteinnya rusak.
0: Ada yang bergabung Bu Dokter, boleh kita sapa nggih? Oke. Halo, selamat malam.
3: Masuk lagi Bunda Mami Bajang.
0: Oh, Mami Bajang, apalagi ya, nih?
3: Ya, kebetulan saya kan profesi guru ini. Ya, sekarang itu MBG jadi sia-sia Bunda. Nah, tadi kebetulan Bunda sebut telur, tempe, ayam, itu sudah tidak asing lagi sayurnya MBG. Nah, pertanyaan saya, ya seperti telur, tempe, ayam, anak-anak itu pada bosan, tidak terbabatkan. Nah, jadinya gurunya ketimbang Janu, kira-kira tadi menyebutkan dikonsumsinya, saya sering makan telur itu yang anak-anak tidak mau makan atau apa, katanya diambil putihnya. Ini katanya, maaf Bunda. Tetapi saya tidak ada diambil putih, mau kuning, semua makan. Bisa sehari itu 5-6, kadang-kadang 10. Tidak jadi permasalah atau apa juga, karena
0: 10 telur
3: itu anak-anak tidak mau ngambil, jadinya guru itu ya makan sekuat-kuat atau apa. Nah, mungkin apa ada pengaruh begitu juga pada tempe. Tempenya itu tidak digoreng terlalu masak Bunda. Mungkin setengah matang masih sasar. Nah, cuma ayamnya aja sekarang ya, ayamnya juga begitu, tetapi saya cuma ambil telur sama tempe. Nah, kira-kira dari konsumsi yang saya makan, apa berpengaruh juga pada yang saya kasih tahu Bunda, penyakit saya sejak itu? Mungkin penjelasannya lagi sekali Bunda, terima kasih atas, karena MPG ini tidak ada putus-putusnya, cuma itu aja lauk pauknya, tidak pernah diganti, itu terus semana-mana, di sekolah manapun di Indonesia ini.
0: Ya, terima kasih. Mami Bajang, maaf, umurnya berapa sekarang?
3: Saya pensiun 2030, lagi 4 tahun jalan. Ya itulah, berapa bangan dihitung aja. Pokoknya lagi 5 tahun jalan.
0: Sekitar 55 lah ya.
3: Begitulah. Saya lama di RRI dulu siaran, ada 2 tahun kurang. Waktu Bang Andi belum masuk. Di Anu Budaya sama Bang Arifin almarhum.
0: Terima kasih. Iya, iya. Bajang.
3: Terima kasih Bang Dian.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau makan telur 10 sehari itu aman enggak, Bun?
1: Kebanyakan.
0: Tapi jangan kuningnya gitu.
1: Kebanyakan ya. Jadi kuningnya itu kita perlu sebetulnya. Jadi 1 sampai 2 telur sehari itu masih aman. Mm-hmm. Dan semuanya dimakan ya, karena di dalam kuning telur itu memang ada lemak, tapi lemak baik. Jadi kita butuh lemak untuk cara kerjanya saraf. Kita perlu lemak di dalam sel kita, membran sel itu perlu lemak. Di dalam otak kita, dalam dia bekerja, perlu lemak. Nah, itu perlu, tapi juga nggak boleh banyak-banyak. Kalau 10 pasti kebanyakan, gitu kan? Nah, sekarang kita lihat ya, yang namanya MBG sudah diprotes sana kemari, tapi yang diprotes juga budek, jadi nggak dengar dia. Jadi kalau misalnya tiap hari terus rebus lagi, bosan. Jadi harus ada cara memasak yang benar, yang bervariasi. Ya, itu kan sudah ada ahli gizinya kok. Seharusnya gitu ya, saya juga gak mau tahu lah, bodo amat, bukan urusan saya gitu kan. Sekarang ada guru yang sangat-sangat itu ya, sangat tegas. Kalau dia lihat ada makanan yang tidak sesuai, dia suruh bawa pulang lagi.
0: Harus dibawa pulang.
1: Anak-anak gitu saya ya, gak ada yang bisa makan begini. Makan burger gak ada, makan pasta, spaghetti, nggak ada, bawa pulang katanya gitu kan. Jadi tergantung dari gurunya lagi ya. Anak-anak pasti bosan kok. Dia lihat telur rebus lagi, ayamnya goreng lagi, ya bosan pastinya.
0: Harus
1: itu kan cara masak yang paling gampang. Rebus goreng paling gampang.
0: Rebus goreng, rebus goreng.
1: Nggak enak. Iya.
0: Mubazir jadinya, Bu Dokter ya.
1: Mubazir. Mas, saya bilang MBG itu makanan bebek gratis.
0: Makan. Ya, semoga memberikan dampak yang baik ya untuk ini, untuk anak-anak bangsa kita. Baik. Nah, Bu Dokter, ada beberapa pertanyaan nih di chat yang sudah masuk. Ya. Saya coba untuk pilih-pilih ya. Ini dari Bapak Muhammad Irfan di Lombok Barat. Saya hampir seharian di jalan, siang kepanasan, malam kena angin dingin. Nah, kadang tenggorokan terasa sakit saat bangun pagi. Apa yang sebaiknya saya lakukan agar tidak gampang saya sakit? Saya sebagai pengemudi ojek online, katanya.
1: Iya, mau gak mau kita pada saat kita ngojek, pakaian kita harus siap gitu ya. Kalau dulu ada koran. Koran itu untuk melapisi dada.
0: Cukup nggak dengan jaket yang mereka
1: kurang
0: pakai? Kurang ya, masih kurang.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Apa kalau nggak salah juga ada tuh untuk melapisi dada tuh bagian dalam ada tuh.
0: Oh ya, rompi gitu ya?
1: Kayak rompi ya.
0: Tebal.
1: Kalau dulu tuh pakai koran ya. Kalau sekarang kan koran nggak ada, sulit nyari koran gitu kan?
0: Korannya diapain Bu Dokter?
1: Taruh di dada. Setelah itu baru pakai jaketnya.
0: Satu lembar.
1: Satu koran.
0: Oh, satu bendel gitu.
1: Satu koran. Iya. Itu akan menahan angin tidak masuk ke dalam tubuh kita ya. Bukan tidak masuk ya. Kena kulit tuh kan juga dingin tuh kan enggak enak gitu ya, enggak nyaman. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi harus kita lindungi bagian dada kita. Leher juga perlu dilindungi bagian leher. Ya, dan jangan lupa bawa minuman hangat. Minuman hangat itu penting banget. Jadi sekarang lagi banyak kan tumbler-tumbler juga bisa kita masukkan air hangat ya, air putih hangat lah. Ya, itu sangat penting. Saya terus terang nggak pernah lagi minum yang dingin, itu jarang banget. Jarang banget makan dingin.
0: Minum dingin.
1: Paling tidak yang biasa atau hangat.
0: Ya, sama Bu Dokter, kayak enggak enak saya juga minum yang dingin sekarang. Maksudnya walaupun suhu normal pun gitu.
1: Iya. Paling nyaman tuh yang hangat.
0: Yang hangat ya.
1: Paling enak, betul.
0: Iya.
1: Jadi kita harus membiasakan diri. Ya, dan jangan lupa perutnya harus diisi.
0: Sebelum?
1: sebelum kita ngojek.
0: Biar nggak puyeng gitu ya, biar nggak lemas.
1: Nah, iyalah. Tapi jangan, saya bilang tadi, jangan terlalu banyak karbonya. Sedang-sedang saja lah karbonya. Karena semakin sering karbonya, semakin banyak karbonya, maka kita akan lebih sering terasa lapar kemudian. Kalau naik, gulanya, insulin keluar, kemudian akan diturunkan gulanya, kemudian turunnya, gula darahnya turun kan?
0: Yeah.
1: Gula darah turun membuat kita apa? Lapar dan lemes dan ngantuk.
0: Itu efeknya ya?
1: Iya.
0: Baik.
1: Kalau protein yang kita konsumsi malam itu, kita konsumsi banyak protein, maka kita akan kenyangnya lama.
0: Nah ini ada juga chat yang masuk nih Bu Dokter, dua lagi nggih yang bacain ya. Ini ya. Ya saya pilih-pilih dulu. Ini dari Bapak Haji Abdul Karim di Lombok Tengah. Saya seorang lansia berusia 68 tahun, punya tekanan darah tinggi. Saat malam yang dingin, tekanan darah saya kadang naik. Apakah cuaca dingin memang bisa mempengaruhi tekanan darah katanya?
1: Betulnya enggak.
0: Oh enggak ya?
1: Sebetulnya enggak. Tapi mungkin dia merasakan satu-satu apa ya, ada ya stresor juga tuh. Dingin jadi stresor, membuat kita jadi lebih-lebih gak nyaman gitu ya.
0: Oh iya, karena ketidaknyamanannya itu ya?
1: Iya, ketidaknyamanannya itu yang membuat akhirnya tensinya naik. Seperti stres, panik, itu kan juga meningkatkan tensinya.
0: Iya. Oke, untuk Bapak Haji Abdul Karim tadi ya. Dan ini dari Bapak Fajar di Pagesangan. Sama namanya kayak tadi ya penelpon. Saya bekerja di ruangan ber-AC Bu Dokter, kemudian pulang naik motor saat malam yang dingin. Apakah perubahan suhu dari ruangan dingin ke luar ruangan ini bisa membuat daya tahan tubuh menurun? Wah, Andi banget ini Bu Dokter.
1: Betul, bisa. Perubahan yang mendadak itu kan bisa terjadi nggak nyaman gitu ya. Membuat tidak nyaman itu bisa menurunkan daya tahan tubuh itu yang menjadi tidak benar atau tidak baik kalau ada perubahan yang mendadak. Mendadak. Jadi kita harus siap-siap kalau ada sedang di studio yang dingin, ya jangan lupa pakai jaketnya, kaos kaki. Minum hangat di sebelah kita sudah harus ada.
0: Betul.
1: Itu pas kita keluar baru. Jadi bagaimana kita menyesuaikan diri kita sebetulnya.
0: Oke. Baik, masih banyak sebenarnya beberapa chat ini tapi karena waktu nih Ibu Dokter ya. Dan saya tertarik tadi dengan piramida kesehatan tadi yang dasarnya itu adalah pertama nutrisi Bu Dokter ya.
1: Iya, yang kedua adalah angkat beban, latihan beban.
0: Oke, pola geraknya gitu ya.
1: Iya, pola geraknya yang angkat beban, ya. Kemudian yang ketiga adalah tidur yang cukup.
0: Pola istirahatnya.
1: Ya, kemudian tidur cukup tuh tidur malam ya, bukan istirahat. Tidur malam yang cukup.
0: Oh, tidur malam ini maksudnya ya?
1: Iya, betul. Kemudian yang atasnya lagi adalah baru latihan kardio. Jalan kaki, berenang, bersepeda di situ. Baru yang atasnya adalah suplementasi.
0: Oke, untuk vitamin-vitaminnya ya.
1: Betul.
0: Berarti untuk istirahat ini sebenarnya maksudnya yang malam ya, jangan gara-gara nonton bola istirahat malamnya kelewat gitu, diganti nanti siang.
1: Tidak tergantikan. Namanya tidur malam tidak tergantikan sebetulnya.
0: Oke. Baik. Ada yang bergabung dari tadi Bapak Haji Sabudin tapi tidak bisa masuk. Nanti saja Bapak Sabudin ya. Terima kasih sudah bergabung.
1: Nah, ikut TikTok aja.
0: Oh iya. Kadang live-nya berbeda-beda jamnya Bu Dokter ya.
1: Ya, hari Sabtu itu karena saya ada kegiatan. Jadi pagi sekali saya nge-live, setelah itu sore hari nge-live lagi.
0: Kalau hari
1: Sabtu. Karena ada kegiatan yang ya. Pada saat itu ya, kalau enggak ada kegiatan saya biasanya setengah dua waktu sini ya. Setengah dua sampai jam setengah empat lah menjelang asar.
0: Setelah itu baru langsung ke klinik gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Terima kasih Bu Dokter, waktunya malam hari ini. Sehat selalu.
1: Amin.
0: Lancar terus kegiatan-kegiatannya.
1: Amin.
0: Oke, insyaallah pekan depan di Senin malam ya. Semoga Bu Dokter bisa meluangkan waktunya kembali untuk pendengar kita.
1: Amin. Insyaallah.
0: Selamat malam Bu Dokter. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, demikian dokter kita di malam hari ini bersama Ibu Dokter Reni Bunyamin MPH yang sudah menemani kita ya untuk memberikan wejangan tentang kesehatan. Tadi ada piramida kesehatan ya tadi ya yang sempat dibagikan, di-share ilmunya oleh Bu Dokter. Yang paling dasar adalah nutrisi atau makanan yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang kedua adalah pola geraknya harus diperhatikan. Kemudian pola istirahat dan kardio. Yang kelima, yang paling tinggi adalah yang paling ujung ya, vitamin untuk membantu daya tahan tubuh. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Dokter tadi bisa kita aplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari agar hidup kita lebih semangat, lebih sehat, dan tentunya lebih bahagia. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 Radio Mataram. Nanti setelah acara dokter kita di jam 10 malam, kami menemani Anda di acara Ruang Rindu, Berbagi Rindu melalui lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: tahun 2000-an. Yang ingin bergabung, saya langsung sapa. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Bang Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinza di Lombok Timur.
1: Iya, benar-benar, Bang Andi.
0: Gimana kabarnya, Kinza?
1: Alhamdulillah, baik. Lagi hujan-hujan juga ini. Dingin-dingin adem ya.
0: Hujan?
1: Hujan, Bang Andi. Di sana belum mudik.
0: Masa hujan di sana?
1: Ya, kan tempatku bawah gunung, Bang Andi.
0: Mungkin itu bor, embun. Bukan.
1: Ya, kali ya, bor buatan ya.
0: Kinza pengen salam-salam buat siapa?
1: Iya, dah, Bang Andi. Ya, salam-salam dulu buat Rina, buat Alvin, buat Kinanti, buat Irwan, Bang Raja, Bang Ortes. Terus buat Bang Fajar juga. Buat Bang Kenzo juga, terus buat Bunda Kartini, Bunda Cahaya, Bunda Masnia, terus buat yang di mana namanya Pak Anwar itu, di Madura kayaknya ya.
0: Oh, ada di Madura ya?
1: Iya, buat Bang Kenzo juga, buat Purbaya juga, Pak Mauin juga, Pak Nurisa juga, Pak Marisa juga, semuanya deh.
0: Semuanya ya. Oke dah.
1: Oke deh, buat Bang Andi, gitu ya.
0: Iya.
1: Semangat bertugas, semangat.
0: Terima gaji.
1: Kalau pulang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kinza. Ya, terima kasih Kinza ya sudah bergabung di malam ini. Ditunggu lagunya ya. Yang ingin bergabung kembali, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam, Bang Andi.
0: Malam juga, ini dengan Bang Raja ya. Bang Raja, apa kabar?
2: Baik, saya dingin-dingin. Tidak berhenti, terlalu dingin sekarang, Bang
0: Raja. Oh, enggak terlalu dingin ya?
2: Berhenti lah.
0: Bang Raja sekarang lagi di ini ya? Di Lombok Timur?
2: Wah, itu di Lombok Timur ya.
0: Oh, apakah hujan di sana?
2: Jarang, hujan kemarau.
0: Agak jarang memang hujan sekarang lagi musim kemarau.
2: Tapi tidak terlalu dingin sekarang, buat mendung.
0: Alhamdulillah. Jaga kesehatan selalu, Bang Raja ya. Silakan. Lagunya sekarang ini lagu-lagu Indonesia. Sekarang ini Rosa, Hati Yang Terpilih. Kemudian ada lagunya Ungu, Jika Itu Yang Terbaik. Jika Itu Yang Terbaik. Terry, Janji Manismu. Nah, ini lagu bagus nih, Peter Pan, Ayah, Dewa, Dua Sejoli, Slang, Jikustik. Banyak deh.
2: Ini dulu yang kedua,
0: siapa
2: tadi? Ungu,
0: enggak? Iya, ada Jika Itu Yang Terbaik, Ungu.
2: Iya, ada itu Ungu, enggak?
0: Iya, nanti pokoknya semua kita putar ya, Bang Raja. Iya.
2: Salam-salam dulu ya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Yang tadi ya. Ya, tungguin WhatsApp-annya. Terima kasih atas tolonganmu, Kinza. Terus untuk Lale, terus Maya Mansang, Dila dan Pak Irwan di Mayan, terus Bunda ke Bunda Ica. Yang nyari-nyari terus. Bunda, bangun ayo.
0: Bunda Ica ada kenapa ya? Kok sekarang enggak ini? Apakah sehat-sehat saja?
2: Ya sehat itu, Bang. Udah masuk dia mulai. Nanti sebentar masuk sih.
0: Oh.
2: Dari siang, saya dengar dia malam masuk.
0: Di mana dia masuk?
2: Di area sih, tadi siang.
0: Oh, tadi siang. Oke dah.
2: Ayo, lagi ngeramaikan dia sekarang.
0: Oh, kemarin itu karena sakit gitu ya?
2: Sakit katanya. Mungkin sekarang bakat ya.
0: Alhamdulillah.
2: Terus ya, Bang Raan, Bang Fajar. Terus Bunda Cahaya, Rumpi Cahaya. Terus Purbaya, Orde, Bayang Lai, Alvin.
0: Siapa lagi?
2: Kartini, Kartini. Ya itu dulu
0: doang. Oke dah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Raja, terima kasih ya. Di belakangnya Raja ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lale Ratu, apa kabar?
3: Alhamdulillah,
0: baik. Baik ya, enggak sakit.
3: Gimana kabarnya?
0: Sehat juga. Alhamdulillah. Silakan, Lale Ratu pengen salam-salam buat siapa?
3: luar biasa.

0: lalu dimana juga berada, mungkin kita kepikiran sesuatu yang mungkin dimana juga itu berada dalam alat.
1: Putus-putus suaranya.
0: Dan kemudian juga sampai ke dalam.
1: Iya. Putus-putus suaranya Bunda Lale. Iya. Putus-putus suaranya. Silakan lanjut. Oke, teh Bunda Lale mungkin agak geser lagi ya, biar bagus suaranya. Percuma juga ngomong kalau suaranya nggak kedengeran gitu. Masih. Masih, jangan di kamar gitu, keluar sedikit ya.
0: Oh, ini lagi di kamar udah matiin lampu, soalnya ini lagi gua sama anak.
1: Oh ya, dah. Nah, ini agak
0: ada,
1: mendingan.
0: Saya selalu juga ada belajar untuk saya, ada Pak Nurja, buat semuanya.
1: Oke, dah.
0: Soalnya cukup lama nggak ikutan, ada mungkin satu minggu nggak ikutan.
1: Karena sakit ya?
0: Tapi iya.
1: Iya dah, terima kasih ya Bunda Lale. Putus-putus suaranya, terima kasih Bunda Lale. Iya.
0: Iya dah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa ya pendengarnya, kalau kersek-kersek atau putus-putus suaranya itu percuma gitu ya. Maksudnya ngomong tapi kita gak denger gitu, dia ngomong apa. Jadi nanti kalau memang ada agak kersek-kersek suaranya mungkin bergeser biar suaranya lebih jelas. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Malam juga mau rindu.
1: Iya, dengan siapa ini? Halo. Siapa?
2: Tenggu.
1: Oh, Tenggu. Apa kabar Tenggu?
2: Alhamdulillah baik-baik aja.
1: Gimana kabar Sumbawa malam ini?
2: Ada tengah mataharinya.
1: Silakan deh langsung, lagunya apa? Lagunya apa? Salam-salam buat siapa gitu. Silakan salamnya buat siapa?
2: Salam buat Kinanti. Buat Kinja. Ya, pakai jaket di double jaketnya Kinja. Buat Tani sama Pak Haji Herman.
1: Siapa lagi?
2: Bunda Aisyah. Bila terus Aulia yang di lembut tengah itu. Ya, kita jadi barangkin.
1: Oke.
2: Terima Bang Andi, terima kasih.
1: Ya, terima kasih ya. Untuk Tenggu di Sumbawa, terima kasih. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saya masih akan menunggu atensi Anda ya, ingin bergabung di Ruang Rindu. Tapi kita nikmati dulu ya beberapa lagu yang sudah kami siapkan untuk Ruang Rindu malam ini. Ada lagunya Rosa dan Arman Maulana.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: menemani ruang dengar Anda ya di malam hari ini. Yang ingin bergabung boleh silahkan dicoba-coba di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di gini, bisa juga di 0370 646 521. Selamat malam nih untuk Kinanti Ila ya di Lombok Utara, kemudian Pak Mawiin, apa kabar Pak Mawiin, sehat selalu nggih. Pak Muhyiddin, siapa lagi ya di Lombok Utara itu, Purbaya ya, benar. Kemudian yang di Lombok Tengah, Pak Jamiluddin, apa kabar, sehat selalu nggih. Pak Syahril, Bang Fajar, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Kenapa tidak ada suaranya ya, Bunda? Nah, dia kersek-kersek suaranya Bunda ini. Nah, mati dia. Kenapa dimatiin? Silakan, di belakangnya ada siapa? Di 081 80 dan 056 ribu. Ada siapa lagi? Nah, kita coba ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Ya kenapa ya kalau pakai ini, salah satu aplikasi ini, orang yang masuk itu agak ini, agak kurang terdengar. Halo Bang Fajar, dicoba lagi ya. Ya Allah. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, dicoba lagi yang ingin bergabung di 081 80 dan 056 ribu, bisa juga di 0370 646 521. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu,
0: Kak. Malam juga Ila, apa kabar Ila?
1: Alhamdulillah.
0: Lagu apa? Lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an ini Ila. Iya, silahkan.
1: Buat Ila yang wajib monitor, selalu banyak umur.
0: Selamat malam juga untuk Ila ya. Di belakangnya Ila. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Malam juga. Kenapa dia kersek-kersek suaranya? Tidak jelas ini.
2: Kenapa?
0: Nah, dengan siapa ini?
2: Dengan Ayu di Maluku.
0: Oh, Ayu, apa kabar Ayu?
2: Saya kabarnya alhamdulillah sehat, sama Bang Benny ya.
0: Abang Andi.
2: Sama Bang Andi, maaf. Ya, assalamualaikum Bang Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Silakan, lagu-lagu Ruang Rindu malam hari ini lagu-lagu Indonesia. Mau salam-salam buat siapa Ayu?
2: Salam ya buat Bunda Aisyah. Kemudian juga ada Mbak Kans, Mbak Kinsa.
0: Oke.
2: Gitu. Bang Oldes, terus ada Bunda Mas Mia, Mbak Ila juga, Mbak Marisa, Mbak Kinanti ya, Alvin atau siapa, ada Bang Wajar, Pak Widi Tokyo. Semuanya tempat kecuali yang selamat malam aja, mudah-mudahan semua selalu sehat, selalu keluarga, dan kita semangat ya. Bang Andi juga sehat ya, apalagi hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama, assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ayu di Maluku. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat
0: malam juga Bang Fajar, apa kabar? Bang Fajar kersek-kersek juga suaranya ini. Iya, boleh bergeser sedikit Bang Fajar? Nah, kembali dia kesek-kesek. Iya. Silakan, salamnya buat siapa?
3: Ada.
0: Dayu
3: dari sana. salam kenal kompak kesempatan bersama Bunda Isa Siti Hajar Kinerti, Tiongla Cahaya, Mbak Maya, Mbak Ila, Mbak Inza, Mbak Syahil, Mbak Rondek, Mbak Inzu, Mbak Mau Inta, Mbak Hidin, Mbak Jendai, Mbak Pedis, Mbak Denda, Mbak Sendara, Kedengaran. Banyak di Bang Raja, Mbak Zahe, ada Mbak Arti.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya.
3: Bang siapa namanya sama lagi?
0: Bang Tenggu.
3: Ada semuanya sudah.
0: Okey dah.
3: Ada Widya dan Mila Strik, ada Mbak Nade, ada Jemu Geng, Bunda Masya, Bunda Kartini, Bunda
0: Terima kasih Bang Fajar ya.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fajar sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Di belakangnya Bang Fajar ada ya kah yang bergabung? Pak Mawiin, apa kabar Pak Mawiin? Saya selalu ya. Kemudian siapa lagi tadi? Kinanti, apa kabar Kinanti? Bunda Aisyah juga, Bunda Cahaya, Bunda Masnia. Nah ini Kinanti langsung masuk. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu Bang Andi.
0: Malam juga Kinanti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bang Andi.
0: Sehat di sana, sehat ya?
4: Sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Udah
0: tidak
4: dingin.
0: Iya, masih dingin ya?
4: Masih.
0: Ya udah, silakan. Salamnya buat siapa nih?
4: Salamnya buat Bang Alvin, Ibu Anja, Ubaya, Pak Muhyiddin, ada Pak Mangin, Pak Pungguntur. Terus ada Bang Raja, Bang Fajar, Pak Fahril, Bang Kenzo, Pak Jirza juga. Mas Rio, ada Mas Yogi, Mbak Maya, Mbak Ayu tadi ya, tidak terlalu. Ada Jatah Kemuli, ada Mbak Warni Pancake.
0: Iya.
4: Kita berarti ini. Ada Bunda Isa, Bunda Ayah Basri Hajar, ada Bunda Hir. Ada Pak Dirman, ada Pak Hemilin, Pak Melia, ada Pak Hemilin.
0: Iya.
4: Ada Mbak Yola, ada Pak Kepati, ada Bang Hasrana, ada semua-semua Bang Andi.
0: Oh, oke dah.
4: Ada semua yang
0: pedang. Amin, terima kasih Kinanti.
4: Buat Bang Andi.
0: Iya.
4: Bertugas, saya selalu bersama keluarga, banyak umur mula, rezeki, selalu berhubungi Allah. Kita pulang, sampai di jalan. Terima kasih Bang Andi.
0: Iya, terima kasih ya.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kinanti di Lombok Utara, terima kasih. Kita ke lagu ya, lagu-lagu Ruang Rindu malam ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ruang Lindung masih bersama Anda di malam hari ini, dan saat ini sudah pukul 22 lewat 53 menit waktu Indonesia Tengah. Boleh ya, ada yang ingin bergabung, kita coba untuk nyapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Malam juga Pak Mawiin, apa kabar Pak Mawiin?
1: Baik-baik selalu
0: Pak. Alhamdulillah, sehat nggih?
1: Sehat-sehat.
0: Tumben telat Pak Mawiin.
1: Iya, baru bangun soalnya.
0: Oh, baru bangun. Silakan pengen salam-salam buat siapa?
1: Salam buat Umaya Mantang, Bunda Aisyah di Kuripan, Bunda Cinti di Kesangret, Pak Haji Sabu di Ligrung, Mami Gagak Percet, ada Bang Raja, Bang Fajar, Akibisu, Kinza, Bunda Kartini, ada juga Amah Momedik, juga ada Bang Ordes, Bang Fajar yang di Pantai Kute, Pak Irwan di Lombok Timur, Bunda Cahaya, Bunda Aries, Bunda Siti Hajar, Bunda Kartini, ya semua gitu.
0: Oke, Andi. Terima kasih Pak Mawiin ya.
1: Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mawiin yang ada di Lombok Utara. Terima kasih sudah bergabung di malam ini, dan Pak Mawiin menjadi penelpon terakhir di Ruang Rindu malam ini karena saat ini sudah pukul 22 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas atensinya untuk seluruh pendengar yang bergabung ya di malam ini. Lagu-lagu Ruang Rindu semoga membuat malam Anda menjadi lebih membahagiakan. Saya tutup Ruang Rindu dengan satu lagu dari miliknya Dewa 19 dengan lagu berjudul Dua Sejoli.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit, habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka, lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit, sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya, aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati, hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 kembali mengudara hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk Anda seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi ini saya Putri Mentari kembali menyapa Anda dan rekan saya ada Mas Imam di teknik untuk kembali menemani Anda pendengar merangkai NTB pagi ini sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini kami kembali lagi untuk memberikan informasi, tentu saja selalu informasi yang terbaru, terupdate, dan pastikan bisa dipercaya tentu saja ya. Dan tentu saja dengan musik-musik yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Dan pendengar, sesaat lagi kami mengajak Anda untuk mengikuti rangkaian ibadah sholat subuh dan juga kajian langsung dari Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center, Nusa Tenggara Barat. Ya, baik pendengar, selamat mengikuti.

أعمل صالحا ترضاه وأدخل

0: Kami persilahkan kepada para jemaah yang masih berada di belakang untuk kita sama-sama merapat ke sumber kajian kita, karena insya Allah kajian akan segera kita sama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jemaah Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat beserta para pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berkah dan bahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah dan melanjutkan i'tikaf kita dengan mendengar kajian-kajian Islam untuk menambah hasanah keilmuan kita. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada para keluarga, para sahabat sahabiah dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Doa dan harapan kita bersama semoga kelak kita mendapat syafa'atul uzma di yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat dan para pendengar di mana saja berada, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mendengarkan bersama kajian umum yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Mukhlis. Baiklah, untuk lebih berkahnya marilah kita awali dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kajian akan berlangsung sampai dengan waktu syuruq tepat pada pukul 06.29. Kepada Al-Mukarram kami persilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yattiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu al-martabata al-ulya wal manzilata al-qusma. Amma ba'd, saudara sekalian, baik yang hadir di Masjid Hubbul Wathon ini dan pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Mataram di mana saja berada yang saya muliakan dan dirahmati Allah. Pertama, selaku hamba Allah, sesungguhnya kita wajib bersyukur kepadanya. Dan alhamdulillah, yang duduk di depan saya ini banyak orang-orang yang sudah putih kumisnya dan jenggotnya. Maka syukurilah umur ini dengan selalu beramal soleh. Mensyukuri ini itu ada dua. Satu, meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. mulai dari cara berpikir, cara merasa, cara memandang, cara mendengar, cara berbicara, cara berbuat, dan sebagainya. Ini harus kita tinggalkan. Semua larangan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, bersyukur dengan beramal soleh. Sebagaimana Allah berfirman kepada keluarga Daud, "I'malu ala Dauda syukra." Beramal solehlah wahai keluarga Daud sebagai tanda syukur kepadanya. Kemudian yang selanjutnya, saya ingin menyampaikan Al-Baqarah 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahyid. Jika engkau Muhammad ditanya tentang darah haid itu, qul huwa hada. Katakan itu adalah sebuah kotoran. Fa'tazilun nisa'a fil mahyid. Maka jauhilah perempuan itu dalam hubungan senggama, kecuali saling peluk, saling cium, boleh. Wala taqrabuhunna hatta yatqurna. Jangan kalian dekati sebelum dia suci. Fa idza tatahharna, kalau dia sudah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakum. Lalu bercintalah dengan dia sebagaimana, atau senggamalah dengan dia sebagaimana Allah perintahkan kalian. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini akhir ayat ini yang saya akan bahas panjang. Ini Allah meng

0: Kalau kita saja dituduh sama ini, Allah mengungkapkan dengan kata inna, kata sesungguhnya. Kalau kita saja dituduh sama orang, kalau kita misalnya ada orang, kamu yang ambil barang saya, tidak pernah akhir. Nah, kamu maton yang ambil barang, tidak pernah. Yuk kamu, kata orang-orang ini yang ambil, tidak pernah. Nah yang keempat, sungguh saya tidak pernah mengambilnya. Kalau keluar kata-kata itu artinya, jadi kalau kita baca Quran perhatikan inna itu, tekanan di situ. Agar kita perhatikan, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul, mencintai, at-tawabina, orang-orang yang taubat. Kalau bahasa kasarnya, sederhananya taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai pula orang-orang yang suka bersih. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kalau tadi itu Allah pertama-tama ayat ini menjelaskan tentang kebersihan. Hubungan yang sudah bersih dengan ijab dan kabul itu. Ijab dan kabul itu ya sederhananya bulan, aku nikahkan engkau dengan anakku Bulanah dengan mas kawin 2 gram emas misalnya. Itu disebut mitsaqan ghalidha. Dan kalau kita lakukan ini insya Allah setara perjanjian ini dengan perjanjian para nabi dengan Allah terhadap dakwahnya. Karena itu disebut janji suci. Mitsaqan ghalidha dalam berhubungan. Nah, maka Allah atur kita sedemikian rupa agar kita hati-hati. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, oleh ini yang masih langka di bangsa ini. Tawabin tatahhirin. Tawabin itu, coba dengarkan pelan-pelan. Tawabin itu adalah sebuah kesadaran. Sebuah kesadaran atas pemahaman bahwa diri kita ini penuh dengan salah. Selain Rasulullah, manusia semuanya salah. Adakah kita sadar dengan kesalahan kita? Muhammad yang tidak pernah salah itu bertaubat dan beristighfar 70 sampai 100 kali sehari. Nah, sekarang kita ini berapa kali? Makanya turun surat Al-Fatih itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah kepada Tuhanmu dan berkorbanlah kamu dan istighfarlah kamu, wanhar dan berkorban. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya, nah, itu ada jamaah yang sering nanyakan saya tentang sujud dan rukuk kita harus memakai setelah turun ayat ini. Rasulullah sudah tua dekat-dekat. Ibnu Abbas ditanya tentang ayat ini. Apa ayat ini? Semua mengatakan banyaklah bertasbih, banyaklah. Ini adalah ajal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas. Maka Umar mengatakan, walaupun dia muda, ini yang saling paling saya percayai pendapatnya ketimbang bapak-bapak yang lebih tua. Anaknya ukurannya Ibnu Abbas. Nah, setelah tua Rasulullah itu banyak bertasbih, rukuk maupun sujud, mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika allahumma gfirli. Nih, Pak Dokter rapat ini pakai. Baik sujud maupun rukuk. Jemaah sekalian rahimakumullah. Apa artinya tadi? Pertama dulu, tawabin itu orang jujur. Lagi sekali, jujur pada perasaan, pikiran. Jujur dalam melihat dan mendengar. Jujur. Nah, ini paling susah ini. Ini jadi problema bangsa ini. Jujur di dalam berkata. Saya sering dengar kawan kalau di satu mobil. Halo, katanya kawan. Anda di mana ini? Sudah dekat ini. Sudah lagi sekian menit. Padahal dia masih jauh. Ada yang menyebut tempat. Dia masih di Unjeruk. Dia bilang, sudah di Suwite katanya. Makanya pembuku-pembuku hadis itu waktu mendengar hadis ini dari siapa? Dari A. Kan yang ke A, oh bukan dari saya, dari B. Dicari B itu, dari mana? Oh bukan dari saya, kasih B. Si C, tahu-tahu dia cari. Ini sepanjang bacaan saya tentang itu. Ada dua ini, dari buku hadis yang saya baca. Satu, dijumpai di rumahnya. Oh iya, saya dengar memang dari kakek saya, tapi kakek saya sudah meninggal. Kakek saya mendengar dari Rasulullah. Terus dia panggil anak kecil, sini kamu sini. Mau cium anak kecil itu, tapi dia bilang, sini kamu sini. Tapi setelah sampai anak itu, tidak ada apa-apa di tangannya, dicium. Pembuku hadis ini, dhaif hadisnya ini. Ini hadisnya enggak bisa diterima ini. Yang kedua yang saya jumpai. Sama seperti dari A. Oh bukan dari saya, dari B. Oh bukan dari saya. Benar saya dengar ini. Dari C. Oh bukan dari saya. Ini dari bapakku. Dan dari nenekku. Lalu di mana tempatnya orang ini? Dia dijumpai tatkala dia gembalakan hewannya, ternaknya.
1: Apa?
0: Ternak ini. Bagi dia begini. Datanglah kudanya ke sini. Biasanya dia beri makan dengan cara begini. Ini peternak Timur Tengah itu Tapi sampai di depan enggak ada apa-apa. Dia ambil, mau ditunggang, pulang. Apa kata orang? Ini orang tidak bisa diterima hadisnya, katanya. Karena dia bohongi hewan. Kira-kira sulit enggak ini? Apalagi janji-janji kampanye paleh ya. Hati-hati. Bohong sama kuda binatang saja. Hadisnya enggak bisa dicatat untuk jadi hadis sahih. Kita yang benar, hadis yang benar. Jadi ini Pak Upik, jaga diri, kita sudah tua-tua begini. Makanya disuruh kita taubat dulu. Sadari diri ini banyak salah. Jadi kita istighfar sama-sama. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Jemaah sekalian, kita hidup di akhir zaman. Mungkin tidak saja di sini. Sampai saya baca cerita-cerita orang jujur. Ada orang rami. Orang rami itu kenapa? Dia bunuh orang. Lalu orang yang membunuh ini lari kepada seseorang, rumah seseorang. Pak, saya mau dibunuh, Pak. Biarkan saya sembunyi di sini. Sampaikan sama mereka. Masya Allah, Pak Haji Soleh. Disembunyikan. Datang orang-orang ramai. Karena mau dihakimi secara massa. Untuk menyelamatkan orang ini namanya berbohong. Apa? Lekak, manjing surga. Ini dengan sasak. Ada baru boleh yang begitu, yang bohong. Misalnya, Pak siapa ini? Pak Zen dan Pak Benny. Ini enggak pernah saling marah-marahi. Pokoknya putik tolang, dia kemaafan. Dia bilang misalnya gitu. Sudah datang Haji Ilham. Padahal Pak Zen enggak pernah ngomong. Assalamualaikum Pak Ilham. Pak Zen itu akui kesalahannya. Padahal dia enggak pernah ngomong. Ini bohong karena mau mendamaikan. Besok ketemu dengan Pak Zain, Pak Benny itu mengakui kesalahannya. Lama-lama saling kejit, dia bersalaman di pinggir jalan. Berdamai. Juga yang boleh bohong itu bohong sama istri. Ya, para apa dia? Kamu doang paling ingat di dunia. Padahal harus terlekuk ruan, misalnya gitu. Ya kamu saja paling cantik. Padahal banyak orang yang lebih cantik dari dia di dunia ini, hanya kamu saja. Untuk menenteramkan hati. Ya karena wanita itu sedikit senang dibohongi, Pak Piriana. Soal-soal yang begitu, tapi jangan bohong yang tidak uang main katanya. Lamanya kita ikan tempe dengan tahu, dengan terong. Ini katanya. Kalau minta uang main. Tidak ada uang katanya. Akhirnya pergilah dia bekerja. Tapi sampai 5 menit balik lagi. Kemudian dia masuk ke WC. Dia gantung celananya di luar. Istri ini nanya, Ima, coba buka dompet bapak. Ada 500 bu ini katanya. Ambil sudah 150, kita pakai beli ayam. Gak tahu dia pasang celana, lalu langsung ngantor. Sampai di kantor, yang siang mau ke kantin ini. Buka dompet, yuk. Tadi 500, ini malah 150. Sampai pulang, istrinya beli ayam. Masak ayam. Setelah masak ayam itu, Masya Allah. Yuk, perasaan saya ada uang 500. Tapi kok jadi 350? Tak kamu yang ambil, katanya, tanya istrinya. Tak pernah saya, karena Imah itu anaknya yang ngambil. Terus diajak makan di meja. Ini ada ayam ini. Uang dari mana ini? Makan aja enak-enak. Itu uang yang dari kantong 150 itu. Imah sekali ya rahimahumullah. Ini persoalan kejujuran. Makanya siapa yang berupaya jadi jujur. Oh ya, tadi cerita itu belum selesai ya. Jadi orang yang membunuh orang itu, lalu dia lari. Masuk ke rumah seseorang. Kamu aman, sudah selamat. Enggak, di sini dia hilang tadi, di sini rame-rame. Enggak, dia enggak ada. Setelah orang sepi, ayo keluar. Ternyata digotong anaknya yang punya rumah itu yang dibunuh. Tempat sembunyi itu yang dibunuh. Tapi karena dia sudah janji kamu selamat dan nanti hukum hakim yang menyelesaikan. Kan kita sering dengan menghukum dengan hukum sendiri atau hukum rame-rame.

Bahasa Inggris gampang, bahasa Arab gampang. Yang sulit itu jujur. Dengarkan. Ya Pak Ilham ya. Yang kedua, yang sulit menjadi masih persoalan kita. Setelah jujur tawabin minal mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bersih. Bersih, paripurna. Bersih pikiran. Bersih cara melihat. Bersih cara mendengar. Bersih cara berbuat. Bersih cara. Apalagi bersih dari kotoran. Kemarin Mataram Utara ini tenggelam karena gara-gara banjir membawa air itu tersumbat dengan kotoran, Pak. Di mana-mana sekarang kalau hujan di kali itu banyak, diselok-selokan. Di depan rumah saya juga di situ banyak sekali. Makanya ada orang yang bawa parang lewat. Ada dahan kayu menjulur ke jalan menghalangi orang. Tek, ditebas itu, kemudian dia taruh di pinggir. Ini hadis Rasulullah. Itu sebab mereka dicintai Allah dan masuk surga. Saya angkat topi dengan salah seorang jenderal yang pernah bertugas di NTB, polisi itu namanya Omar Septiono. Kalau melihat tusukan ini, nah ini, hati-hati kalau kita kalau sudah minum perbaiki ini. Dibuang sembarang. Kemarin saya lihat seorang turis perempuan memarahi turis laki-laki. Dia apa namanya? Tempat komodo di NTT itu panjang itu di Facebook saya bilang sampai dia ngaku salah orang itu. Dia buang lah makan apa ya bu? Dia buang ampasnya itu kan. Nah ini kita masih Pak Taufik masih suka sembarangan buang-buang. Makanya Pak dua hal yang saya ajarkan santri-santri itu di pondok, jujur dan bersih. Pak Soleh datang sekali ke Kediri, lihat nanti rupanya. Bersih atau enggak? Jadi kalau masih kotor, marahi saya. Nah ini persoalan kita. Yang saya ajarkan, mohon maaf, kebersihan dan ya sudahlah kalau bahasa Arab 3 bulan saja anak-anak itu sudah bahasa Arab di situ. Tapi saya sampaikan kepada mereka setahun sudah bahasa Inggris dia. Saya sampaikan dua ilmu ini yang kamu dalam adab ini akhlak innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini hanya diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia, pertama jujur, yang kedua. Pak Arapat ini dekat kantornya dengan pondok saya, tapi tidak pernah datang. Ayo datang. Kita sering ketemu di tempat ini. Jemaah sekalian rahimakumullah. Saya senang masukan-masukan saran apa untuk perbaikan. Makanya anak-anak ini alhamdulillah. Ini saya pecahkan galon, tapi sudah saya ganti. Galonnya dibuang. Saya mau pulang. Mau makan, minta makan di dapur. Kalau ada dikasih. Jadi begitu cara kita mandiri. Pertama akhlak itu tercermin pada kejujuran dan kebersihan. Kemudian baru kerajinan.

0: lalu yang lain-lain. Nah, karena itu, kalau di sekolahan pinter matematika, pinter apa, gitu. Bahasa Arab, bahasa Inggris, pinter MIPA, dan sebagainya. Tapi kadang-kadang orang ini jadi pinter, kemudian jadi pemimpin, itu kepinterannya itu dipakai minterin negeri ini kemudian. Mudah-mudahan, mari kita, ini jam berapa ya? Lagi 3 menit ya? Lagi sekali. Akhir ayat ini, innallaha yuhibbut tawwabin, orang jujur. Aku dirinya salah. Kalau benar dia enggak berani ngaku dirinya. Wa yuhibbul mutatahhirin, dua kali, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat, sadar itu, jujur itu, dan mencintai orang-orang yang bersih segalanya, mulai bersih pikiran, bersih penglihatan, pendengaran, pembicaraannya, hatinya, semuanya, pekerjaannya, perbuatannya bersih. Insya Allah. Mari kita jadi orang yang dicintai Allah, minat tawabin wal mutatahhirin. Saya kira demikian kita diskusi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat dan para pendengar di mana saja berada, kita masih ada waktu, mungkin ada yang perlu ditanyakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ampure tong guru. Aniki masalah jujur dan bersih ini yang sangat-sangat sulit sekali diterapkan begitu. Kisah Nabi Yusuf masuk penjara dulu menjadi pemimpin, menjadi pejabat. Kalau di negara kita ini menjadi pejabat dulu masuk penjara. Ini yang kebanyakan begitu, mayoritas. Sekarang di daerah kita ini, tadi malam itu sudah diterbangkan ke gedung Merah Putih gitu. Itu gara-gara masalah kejujuran begitulah. Jadi memang jujur ini sangat sulit sekali begitu. Dulu ada cecak lawan buaya. Sekarang buaya lawan komodo. Ini kapan akan aman negara kita ini? Kapan akan aman? Urgade sekarang niki, Tuan Guru, masalah negara kita ini. Terus kita sebagai anak bangsa ini hanya nonton aja begitulah. Nah, bagaimana caranya untuk menghadapi masalah kejujuran dan kebersihan itulah? Tadi dijelaskan masalah kebersihan itu jangan dekat-dekat sama istri kalau tidak salah. Kalau datang bulan haidnya. Tapi zaman sekarang ini zaman kemajuan, Tuan Guru. Kalau memang alasan kebersihan, bagaimana kalau pakai kondom misalnya begitulah. Untuk menghindari ketegangan niki, Tuan Guru, bagaimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masih terkait dengan materi kejujuran. Nah, seringkali kalau tadi gambaran yang seorang pembunuh kemudian sembunyi kepada orang yang anaknya dibunuh, tapi karena memegang kejujuran dia tetap menyembunyikan itu, akhirnya dia tidak menghukum lalu menyerahkan kepada hakim, luar biasa. Nah, sekarang terkait dengan kejujuran yang diabaikan hanya untuk membuat bahan lelucon atau tertawa. Misalnya akar sesuatu yang tidak bernilai dianggap ini bernilai tinggi, simpan baik-baik katanya. Itu dia berbohong, tapi kemudian besok setelah dilihat ternyata bukan itu. Ketawa dia, 1-0 katanya begitu kan. Di bahan ketawaan. Supaya teman-teman ini menjadi seger katanya. Nah ini yang pertama, bagaimana hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan kebersihan. Itu tadi dicontohkan toris perempuan memarahi toris laki-laki. Nah masyarakat kita sekarang ini sebenarnya sadar dia kebersihan. Tapi di mana harus buang sampah yang kemudian sampah itu tidak lagi muncul. Seperti kita lihat ampura di Arab Saudi, itu tiap hari seluruh jamaah dari seluruh dunia datang ke sana. Ya setiap orang kan bawa sampah pada dasarnya. Kita ini bawa sampah ke sana. Tapi enggak kita lihat sampah. Di sepanjang jalan yang kita lewati, itu enggak ada sampah kita lihat. Bagaimana sampah itu ditangani? Nah ini persoalan kita. Bagaimana sekarang kemudian menangani sampah kita ini? Jadi bukan berpikir individu rumah tangga. Tapi misalnya kita Pulau Lombok ini pulau kecil. Seorang gubernur tidak hanya menyerahkan kepada bupati, tapi gubernur ini harus mengkoordinir bagaimana menangani sampah bersama. Nah mohon maaf, ini mungkin mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam. Kedua penanya yang saya hormati, kejujuran itu tidaknya dimulai dari diri sendiri. Kemudian kepada keluarga, kemudian pada kawan-kawan dan rekan-rekan. Karena Pak, soal kejujuran itu akan orang dijamin surga oleh Rasulullah. Sekalipun bermain, jangan pernah dusta. Walau kana mazahan, walau celotehan kita itu main-main untuk menyenangkan orang, tidak dibenarkan. Makanya sifat orang yang paling selamat itu, Nabi dan Rasul itu, pertama, apa? Ayolah, empat sifat Nabi itu apa? Siddiq, dua, amanah, terus tiga, fatonah. Tablik faton, pinter itu paling akhir tempatnya. Fatonah itu kan pinter. Yang pertama dicari siddiq, bentuk keluarga kita, anak-anak kita menjadi orang siddiq. Ini ajaran kita sudah hafal berkali-kali ini. Siddiq, amanah, tablik, fatonah. Tapi fatonah saja yang kita dahulukan. Kurikulum kita, apakah kurikulum patonah yang didulukan? Atau siddiq dulu yang diajarkan? Apa kalau sebut Arab Saudi tadi? Saya masuk di ATM itu penuh. Kas, kertas itu, saya itu yang saya angkat dulu, saya taruh di tempatnya. Saya pulang sekali cuma agak cepat ditangani. Nah, saya pernah diajak oleh Dr. Sujani namanya, karena dia ada masalah pribadi yang mau ditanyakan. Dia bilang, ayo Pak Kiai kita ke Ano, katanya, ke pondok saya di Jeddah. Enggak, eman saya ini satu hari beribadah itu 5 sama dengan 500 ribu hari itu saya bilang. Besok sudah pas pulang, masih ada nginap saya. Saya diajak jeling-jeling. Dan jidah yang dibilang super apa namanya? Hiper city gitu ya. Bukan kota Madia, bukan kota paling bersih. Setelah saya diajak oleh beliau, ada rumah yang roboh, tidak diperbaiki. Ini tempat orang-orang anu ini, orang negro tinggal di sini. Itu yang saya lihat, Pak. Jangan tapi luar saja, sama dengan di kota Mataram. Kalau di luarnya bersih, di dalamnya. Nah ini yang perlu kita pertanyakan. Berapa kali kita dapat kebersihan kota Mataram misalnya. Tapi di luar aja. Apa namanya itu? Jujur apa? Pura-pura itu apa namanya itu? Jadi ini ya. Diajarkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Termasuk Pak Aleh ini untuk menjaga ketegangan. Darah itu darah. Semua darah kita. Kalau saya potong tangan saya keluar darah, najis ini, najis. Illa damur rasul, kecuali darah Nabi Muhammad. Kena pelipisnya dengan panah. Keluar darah, dicabut dengan tangan oleh sahabat, tidak bisa. Akhirnya pakai gigi sambil minum darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya darah beliau yang boleh dimakan. Selain itu najis, apalagi darah keluar dari rahim itu, Pak. Biar dikondomi, biar diapakan, tidak usah, sudah. Gitu. Ini apakah Bapak mau sam'an wa ta'atan atau mau cari-cari helah? Gitu. Mendengar iman, mendengar dan melaksanakan. Itu yang hanya di sahabat Nabi itu sampai disebut kuntum khaira ummah. Karena sekecil apapun kata Rasul, didengarkan oleh beliau. Ditaati, diimani, ditaati, dilaksanakan. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah. Belum munsidi je Pak Aleh, ibunya sudah menopos, layik tiwa. Ini pertanyaan bukan untuk di beliau ini, untuk orang lain ini. Ini kebanyakan menopos sudah ini. Pasangan hidupnya ini. Imam sekali rahimakumullah. Jadi subhanallah, jaga diri kita dari, apalagi ini Quran yang melarang. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kamu dekati sampai dia suci.
5: Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian rangkaian sholat subuh dan juga kajian langsung dari Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center. Dan pendengar, kita kembali ke studio Pro 1 RRI Mataram untuk kembali merangkai NTB Pagi bersama saya Putri Mentari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini pendengar hari yang menyapa kita dengan kesehatan, semangat serta hati yang penuh rasa syukur. Hari ini Selasa 21 Juli 2026 telah hadir. Hari baru berarti kesempatan baru ya, kesempatan untuk memperbaiki apa yang belum selesai, juga melanjutkan langkah yang mungkin sempat tertunda dan tentunya menghadirkan manfaat bagi diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Pendengar, untuk Anda yang sudah memulai hari sejak subuh, bersiap berangkat bekerja, atau mengantar putra-putri ke sekolah, menjalankan aktivitas usaha, maupun yang masih menikmati hangatnya secangkir kopi di rumah, terima kasih telah memilih Pro 1 RRI Mataram sebagai teman setia di pagi hari Anda.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kami hadirkan perakiran cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat hari Selasa 21 Juli 2026. Pendengar, kita awali dari daerah Lombok Barat dan Lombok Tengah. Diperkirakan hari ini akan berawan dengan suhu 23 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan di 58 sampai 82%. Untuk wilayah Lombok Timur, hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu 20 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan di 72 sampai 96%. Untuk wilayah Sumbawa, hari ini berawan dengan suhu 21 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan di 62 sampai 87%. Wilayah Dompu dan Bima, pendengar, hari ini akan cerah berawan dengan suhu 22 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan di 62 sampai 90%. Untuk Lombok Utara, hari ini berawan dengan suhu 20 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan di 60 sampai 88%. Untuk Kota Mataram, hari ini berawan dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan di 55 sampai 80%. Ya, demikian pendengar perakiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat hari ini.
1: Informasi cuaca hari ini

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan Langko 83 Empenan, inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Nusa Tenggara Barat edisi Selasa 21 Juli 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Alhamdulillah kita sudah berkoordinasi dengan pihak SPPG. Nah, kenapa molor satu minggu sejak awal-awal ini? Karena memang masih update data.
2: Tim mengamankan sejumlah 19 orang yang kemudian 7 diantaranya akan dibawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
0: Penyaluran program makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Kota Mataram pada awal tahun ajaran baru didahului dengan pembaruan data peserta didik. Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan di Kabupaten Lombok Barat dan mengamankan 19 orang termasuk Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah sekolah di Kota Mataram pada awal tahun ajaran baru didahului dengan pembaruan data peserta didik. Langkah tersebut dilakukan agar distribusi makanan sesuai dengan jumlah penerima manfaat setelah adanya kelulusan, mutasi, dan penerimaan siswa baru. Kholil Bistri melaporkan.
3: Datanya sejumlah 423 orang.
4: Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah sekolah di Kota Mataram diawali dengan proses sinkronisasi data peserta didik. Pembaruan data dilakukan untuk memastikan penyaluran makanan berjalan tepat sasaran setelah adanya perubahan jumlah siswa pada awal tahun ajaran baru. Kepala SMA Negeri 3 Mataram Yuspita Martiningrum mengatakan, sekolah bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG telah melakukan pembaruan data penerima manfaat sehingga pelaksanaan MBG di sekolah dijadwalkan mulai 27 Juli mendatang. Hingga kini sekolah juga belum menerima petunjuk teknis baru mengenai kriteria penerima sehingga seluruh siswa sementara tetap menjadi penerima program.
1: Alhamdulillah kita sudah berkoordinasi dengan pihak SPPG, jadi di SMA Negeri 3 Mataram akan memulaikan MBG 27 Juli. Nah, kenapa molor satu minggu sejak awal-awal ini? Karena memang masih update data.
4: Sementara itu, di SMP Negeri 15 Mataram, persiapan serupa juga telah dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Sekolah telah berkoordinasi dengan SPPG sejak sepekan sebelumnya dan menyerahkan data jumlah peserta didik baru sebagai dasar penyaluran MBG pada hari pertama sekolah. Kepala Tata Usaha SMP Negeri 15 Mataram, Herawati, menjelaskan, secara umum tidak terdapat kendala dalam persiapan program. Meski data rinci setiap siswa masih menunggu pembaruan melalui Dapodik, hal tersebut tidak menghambat pelaksanaan distribusi makanan bergizi kepada peserta didik.
3: Kami sudah koordinasi dengan SPPG-nya seminggu sebelum pelaksanaan ini. Jadi kan untuk siswa baru, kalau siswa kelas 8-9 kan sudah ada datanya di mereka, tinggal kita ngasih dia siswa baru aja. Kemarin kami sudah kasih datanya sejumlah 423 orang.
4: Selain memastikan ketepatan data penerima, sekolah juga akan melakukan evaluasi rutin terhadap menu makanan yang disajikan setiap hari.
0: Kembalinya disalurkan MBG kepada para siswa di Lombok Timur berimbas positif terhadap perekonomian dan terpenuhinya gizi para siswa. Untuk itu, Pemda Lombok Timur memberikan dukungan penuh. Yunia Herawati melaporkan.
5: Terasa dia sekarang. Banyak orang yang nyinyir-nyinyir, Pak. MBG stop. MBG. Bagaimana MBG mau di stop? Kalau MBG di stop, siapa yang akan beli telur?
6: Program makan bergizi gratis MBG kembali disalurkan setelah masa libur sekolah. Kembalinya program tersebut mendapat sambutan positif dari Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin yang menilai MBG merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Menurut Hairul Warisin, keberadaan 253 dapur MBG yang beroperasi setiap hari di Kabupaten Lombok Timur menunjukkan program tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga menjadi solusi dalam upaya mengatasi kemiskinan, stunting, dan ketimpangan ekonomi di daerah. Ia menilai berbagai kritik yang muncul terhadap pelaksanaan MBG tidak mengurangi manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat. Program tersebut dinilai mampu memberikan akses makanan bergizi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan petani lokal sebagai pemasok bahan baku. Hairul Warisa menjelaskan seluruh kebutuhan bahan baku untuk dapur MBG dibeli langsung dari petani di Lombok Timur. Kebijakan tersebut dinilai menjadi bentuk keberpihakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda sekaligus memperkuat perekonomian desa. Dikatakannya, pola pengadaan tersebut membuat petani memiliki kepastian pasar setiap hari tanpa harus bergantung pada tengkulak maupun perantara yang selama ini dinilai mempengaruhi harga hasil pertanian.
5: Sekarang hanya 3 minggu siswa murid-murid tidak masuk di pasar pada menangis. Harga cabai yang tadinya 60 ribu, sekarang 30 ribu. Bahkan harinya turun jadi 25 ribu. Nggak ada orang belanja di pasar. Teriak itu semua pedagang sayuran di pasar itu sekarang itu. Sampai mereka menelpon saya, Bupati, gimana nih caranya nih supaya murid itu segera dimasukkan saja, nggak usah diliburkan katanya. Bagaimana MBG mau di stop? Kalau MBG di stop, siapa yang akan beli telur? Siapa yang akan membeli daging? Punyanya peternak. Siapa yang membeli sayur? Punyanya petani. Kalau kita-kita semua tanpa MBG yang mau mengkonsumsi itu, nggak mungkin, Pak. Dan sudah kita buktikan, hari ini terbukti dia. Itulah pentingnya MBG ini, Pak.
6: Hairul Warisin menilai sebagian kritik terhadap program MBG berasal dari pihak-pihak yang sebelumnya memperoleh keuntungan dari rantai distribusi pengadaan bahan pokok. Dengan sistem pembelian langsung dari petani, rantai distribusi yang dinilai kurang menguntungkan bagi petani dapat dipangkas sehingga manfaat ekonomi lebih banyak dirasakan masyarakat. Ia menegaskan pelaksanaan program makan bergizi gratis memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat kecil, terutama para petani dan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang kini memiliki akses terhadap makanan bergizi secara berkelanjutan.
0: Hingga saat ini, seluruh SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa belum menginformasikan menu hariannya ke Satgas MBG setempat. Pelaporan menu ini dinilai penting sebagai bentuk transparansi dalam pelaksanaan program tersebut. Randy Pratama melaporkan.
7: Menurut saran pusat, dia harus ekspos.
8: Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Sumbawa mengaku hingga kini belum pernah menerima laporan menu harian dari seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang beroperasi di daerah tersebut. Padahal, pelaporan menu dinilai penting sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran sekaligus mendukung pengawasan pelaksanaan program. Anggota Satgas MBG Kabupaten Sumbawa, Rusmayadi, mengatakan saat ini terdapat 24 SPPG yang aktif beroperasi dari total 28 unit yang telah terbentuk. 4 SPPG lainnya belum beroperasi dengan 2 unit masih ditangguhkan sejak sebelum libur sekolah dan 2 unit lainnya belum menerima anggaran dari Badan Gizi Nasional. Sebanyak 24 SPPG tersebut melayani sekitar 60 ribu penerima manfaat di Kabupaten Sumbawa. Rusmayadi menjelaskan, meski pelayanan SPPG setelah libur sekolah tetap berjalan seperti sebelumnya, Satgas hingga kini belum menerima informasi mengenai menu harian yang disajikan oleh masing-masing SPPG. Akibatnya, Satgas tidak memiliki data untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan program di lapangan.
7: Menurut saran pusat, dia harus ekspos. Iya harus, supaya itulah bentuk transparansi ke masyarakat, bahwa hari ini kita memberikan menunya apa saja. Dan juga masyarakat juga harus mengetahui itu. Dan kalau saya merasa itu perlu sekali gitu. Sebagai bentuk transparansi.
9: Penggunaan anggaran.
7: Betul. Dalam penyajian ke masyarakat itu.
8: Menurut Rusmayadi, Badan Gizi Nasional sebelumnya telah meminta seluruh SPPG mengunggah menu harian melalui media sosial masing-masing. Namun, informasi tersebut juga diharapkan disampaikan kepada Satgas sebagai bahan evaluasi dan bentuk transparansi kepada masyarakat. Selain itu, seluruh SPPG diingatkan tetap menjalankan operasional sesuai petunjuk teknis, terutama menjaga sanitasi dan kelayakan fasilitas untuk mencegah terjadinya keracunan makanan.
0: Pasca libur sekolah, aktivitas pasar tradisional di Kabupaten Dompu meningkat. Pengusaha warung makan dan ibu rumah tangga mulai berebut kebutuhan pokok, terutama telur, daging, dan ayam. Mustahidin melaporkan.
10: Harganya lebih murah, Pak.
11: Aktivitas dapur SPPG di Kabupaten Dompu kembali berjalan seiring dimulainya kembali KBM di sekolah-sekolah setelah libur selama sepekan terakhir. Kembalinya operasional dapur SPPG membuat permintaan berbagai kebutuhan pokok di pasar kembali meningkat. Meski dari sekitar 70 SPPG yang direncanakan di Kabupaten Dompu, baru 12 yang telah beroperasi, sementara sisanya masih dalam proses persiapan. kapan keberadaan dapur tersebut sudah cukup mempengaruhi dinamika pasokan bahan pangan di pasar tradisional. Beberapa komoditas yang kembali menjadi incaran diantaranya telur, bawang merah, cabai, bawang putih, sayur mayur, daging sapi, hingga daging ayam. Kondisi ini membuat pedagang makanan harus bersaing dengan pengelola SPPG untuk mendapatkan bahan baku. Suryati, pedagang nasi goreng di Dompu, mengaku kini lebih memilih membeli telur sisa atau telur pecah. Selain harganya lebih murah, kualitasnya masih layak dikonsumsi.
10: Harganya lebih murah, Pak. Karena kalau yang bagusan tuh harganya lebih mahal. Harapan di pemerintah supaya

0: Ya, harga barang dan sebagainya, harga telur, harga daging, harga 9 bahan pokok, saya nyatakan saat ini stabil. Tidak ada para pedagang yang berani berspekulasi untuk seenaknya menaikkan harga. Jadi, sampai hari ini, saya memantau kondisi harga pasar barang-barang masih stabil.
1: Dinas Perindak berharap penambahan pasokan dari distributor dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat pelaku usaha kuliner dan dapur SPPG sehingga tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga di pasaran. Dari Kabupaten Dombu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
0: Harga pasar barang-barang masih stabil.
2: Beroperasinya kembali setiap dapur SPPG di sejumlah wilayah menjadi hal yang ditunggu-tunggu para siswa, khususnya di NTB. Menurut mereka, program MBG yang kembali merupakan langkah yang sangat baik karena manfaatnya benar-benar dirasakan oleh siswa. Selain mendapatkan makanan gratis, tetapi juga memperoleh asupan gizi yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan dan juga menghemat uang jajan. Berikut laporan mereka.
3: Saya Mei. Alhamdulillah MBG sudah kembali, jadi senang banget. Jadi uang jajan juga bisa hemat, terus nggak harus bawa bekal juga dari rumah.
4: Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo karena program MBG-nya sudah jalan dengan lancar dan kemudian sudah tersebar merata dari ujung sampai ujung di Indonesia. Dan saya mewakili teman-teman yang lain, jujur sangat bersyukur dan berterima kasih yang sebesar-besarnya atas program. Terima kasih.
5: MBG hari ini sangat top dan besar.
6: Saya dan teman saya bisa lebih hemat uang jajan. Teman saya juga bisa menghabiskan 5 ompet. Alhamdulillah. Terima kasih Prabowo. Salam sukses.
7: Dengan Ida, salah satu murid SMP, untuk program MBG-nya sih menurut aku yang bisa tetap makan siang tanpa harus beli ke kantin dan juga lebih hemat uang belanja.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memastikan program makan bergizi gratis MBG kembali berjalan di seluruh sekolah setelah masa libur sekolah berakhir. Memasuki tahun ajaran baru, pemerintah daerah juga berkomitmen memperketat pengawasan agar pelaksanaan program tetap sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Lalu seperti apa komitmen Pemkab Lombok Tengah dalam mengawal program tersebut? Berikut wawancara Maya Oktarifa bersama Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursia.
8: Pak Wabub, setelah libur sekolah berakhir, apakah program makan bergizi gratis MBG di Lombok Tengah ini sudah kembali berjalan normal? Kemudian juga bagaimana kesiapan Pemkab untuk memastikan pelaksanaan MBG ini berjalan lancar di awal tahun ajaran baru?
9: Pernah yang pertemuan dengan pengelola SPPG salah satu kecamatan yang diundang untuk diskusi. Kami dapat diskusi dengan pengelola SPPG, mereka siap. Ketemu tadi sih, yang mereka kelola sih, kalau memang pedomannya gitu, bahwa hari ini adalah hari sekolah, kalau memang pedoman, yakin semua sih.
8: Masih adakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan MBG ini, Pak Wabub, baik itu dari sisi dapurnya, kemudian juga distribusi maupun penyediaan bahan pangannya?
9: Ini kalau kita kan sesuai dengan tugas Satgas kan paling hanya ikut mengawasi, ikut untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya itu. Sedangkan pembagian tugas ini kan sesuai dengan penetapan manajemen berjenjang itu dong. Kita sebagai Pemda, di mana SPPG berada, termasuk sasarannya, kita juga bertanggung jawab ya untuk ya membantu. Kalau ada masalah, kita sama-sama menyelesaikan masalah, termasuk pengawasannya dan pelaporannya. Dan insya Allah dengan itu ya, nanti kalau memang laporan yang disampaikan, nah itu menjadi tindak lanjut secara berjenjang ya.
8: Kemudian evaluasi kita apa, Pak Wabub, kedepannya agar MBG ini bisa berjalan dengan baik?
9: Pertama, kaitan dengan SPPG dulu, kebijakan nasional, program MBG. Nah, berjenjang ditugaskan untuk pengelolaan program MBG. Dengan berjenjang penugasan ini, tentu bisa dilakukan hasil evaluasi masing-masing daerah. Sama dengan di Lombok Tengah pun

0: dari hasil evaluasi apa sih persoalannya. Antar kecamatan pun mungkin beda masalahnya, sehingga itu menjadi pengelola langsung SPPJ itu bisa dong untuk sharing pembandingnya. Jadi masing-masing evaluasi dulu, SPPJ masing-masing evaluasi dulu. Nah, kalau memang antar SPPJ ada yang lebih progresif dia, itu dibandingkan dengan yang lain. Nah, sama dengan fungsi kita. Nah, jadi itu tetap pembinaan. Pembinaan ini masuk pengawasan, masuk ada langkah-langkah yang efektif untuk pengelolaan program itu. Dan sebenarnya jadi masyarakat juga bisa mengontrol, bisa mengawasi, ada saran pendapat, ada masukan. Ini juga bisa melihat langsung, bisa juga memberikan ada koreksi atau kaitan dengan masukan-masukan itu. Kan memang sudah ditentukan, standar ada. Jadi pedoman itu lengkap sampai standarisasi. Ini pelaksanaan. Pelaksanaan evaluasi.
1: Terima kasih Pak Wapup atas waktunya. Assalamualaikum. Kita beralih ke berita lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar operasi tangkap tangan di Kabupaten Lombok Barat dan mengamankan 19 orang, termasuk Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. 7 orang telah dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Berikut laporan Adilan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan 19 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Lombok Barat, Senin 20 Juli 2026. Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini atau Laz menjadi salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan para pihak yang diamankan berasal dari unsur pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan pihak swasta. Dari 19 orang yang diamankan, 7 orang langsung dibawa ke gedung KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
3: Tim mengamankan sejumlah 19 orang yang kemudian 7 diantaranya akan dibawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pihak yang diamankan tersebut diantaranya adalah Bupati Lombok Barat. Yang pasti Bupati diamankan pagi hari di rumah dinas.
2: Selain mengamankan para pihak, penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah serta sejumlah barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan kasus ini berkaitan dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati Lombok Barat terkait proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Namun hingga kini, KPK belum merinci nilai uang yang disita maupun identitas seluruh pihak yang diamankan.
3: Tentu nanti yang dibawa di Jakarta yang memang sesuai kebutuhan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi memang sampai dengan saat ini uang yang diamankan senilai ratusan juta rupiah dan juga beberapa dokumen terkait lainnya, tentu ini juga masih akan terus didalami dalam pemeriksaan awal.
2: Rombongan dari Lombok dijadwalkan tiba di Jakarta pada Senin malam. Seluruh pihak yang dibawa masih berstatus sebagai terperiksa. KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka, apakah ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan setelah pemeriksaan.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Lombok Barat masih menunggu informasi resmi terkait penyegelan sejumlah ruangan di lingkungan kantor pemerintah daerah yang diduga berkaitan dengan kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pejabat Sekretaris Daerah Lombok Barat, Haji Ahmad Saiku, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan maupun rilis resmi mengenai penyegelan tersebut. Karena itu, pemerintah daerah belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh. Saiku mengetahui adanya penyegelan setelah tiba di kantor pada pagi hari. Sebelumnya, ia bersama Bupati Lombok Barat menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan sepak bola hingga menjelang subuh.
4: Ini setelah kita masuk ada situasi seperti ini. Iya, ini kan
5: dipasang
4: demo, ada kendak-kendak kita ada tahunya bahwa sampai di kantor ada. Ini belum kita tahu dan tadi kami di kantor dan belum ada informasi secara resmi. Kalau di kantor nggak ada. tapi sempat nonton bola bareng sampai subuh. Makanya ya, kami tidak bisa berbicara terlalu jauh karena belum ada rilis resmi atau informasi resmi.
1: Ia menambahkan secara administratif roda pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. Pelayanan kepada masyarakat tetap dilaksanakan dengan dukungan wakil bupati dan perangkat daerah lainnya. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor meningkat hingga 60%. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menghentikan program pemutihan dan menggantinya dengan pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang taat. Muhammad Alwi melaporkan.
5: Memberikan reward kepada orang yang patuh pajak, jadi tidak sebaliknya.
6: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengubah strategi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jika sebelumnya pemerintah kerap memberikan program pemutihan bagi penunggak pajak, kini penghargaan diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak tepat waktu. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, tingkat kepatuhan wajib pajak di NTB saat ini masih di bawah 50%. Karena itu, pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat hingga mendekati 60%.
5: Kepatuhan pajak kita itu belum nyampe 50%. Kepatuhan pajak. Jadi potensi itu masih di atas 50%. Ini kita garap, mudah-mudahan kita bisa naik mendekati 60% dulu. Memang rata-rata di seluruh Indonesia, memang rata-rata ketaatan pajak itu hanya sekitar 50%. Nah sekarang, supaya mengubah paradigma dan pola pikir itu, kita berikan reward justru kepada mereka yang taat pajak.
6: Pelaksana tugas Kepala Bapenda NTB, Baik Nelly Yuniarti mengatakan, strategi baru tersebut diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat. Tujuannya agar masyarakat membayar pajak tepat waktu, bukan menunggu adanya pemutihan.
7: Dengan ini kan baru nih caranya nih kita reward yang rajin bayar pajak. Nah mudah-mudahan ini berdampak ke saudara-saudara kita yang lain, bahwa mari kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, gitu kan, melaksanakan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Seperti itu. Mudah-mudahan pasti akan berdampak karena se-Indonesia memang tingkat kepatuhan kita masih kecil, gitu ya. Nah ini kita juga harus mensosialisasikan, merubah mindset masyarakat kita, gitu ya, terkait dengan pembayaran kewajiban pembayaran pajak ini.
6: Sementara itu, salah seorang warga Kota Mataram, Ayi, menilai pemberian hadiah bukan solusi utama untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Menurutnya, yang lebih dibutuhkan adalah penyederhanaan layanan administrasi, terutama proses balik nama kendaraan dan pengurusan dokumen yang masih dianggap memberatkan.
8: Saya sih nggak setuju sebetulnya.
9: Kenapa, Pak?
8: Itu kan simulasi ya, istilahnya untuk menarik supaya masyarakat bayar pajak. Menurut saya kesadaran masyarakat itu yang paling perlu, bukan harus diiming-iming hadiah kita harus membayar gitu.
9: Jadi sebaiknya bagaimana, Pak?
8: Ya simulasinya ya kayak begini loh, Pak. Untuk pajak ini dipermudah lah, segalanya dipermudah, nggak perlu lagi mesti digampangkan lah gitu. Jangan ada mesti balik nama atau apa segala, kayaknya permudah lah.
6: Pemprov NTB berharap strategi baru ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
1: Pemerintah Kota Mataram mempercepat penataan kawasan Kampung Nelayan Bintaro dengan mengintegrasikan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP dan Pasar Ikan Bintaro menjadi kawasan nelayan terpadu. Fatmawati melaporkan.
10: Pasar ikan ini nanti kita akan bicarakan lagi. Mudah-mudahan nanti retribusi yang kita dapatkan di situ, retribusi pasar.
11: Pemerintah Kota Mataram akan melengkapi Pasar Ikan Bintaro dengan adanya tambahan kapal nelayan, pengelolaan limbah, hingga pengembangan kawasan sebagai destinasi wisata kuliner di tepian Sungai Meninting. Sekretaris Daerah Kota Mataram Haji Lalu Alwan Basri mengatakan, perhatian pemerintah pusat tidak hanya tertuju pada pembangunan infrastruktur, akan tetapi juga pada pengelolaan kawasan secara berkelanjutan. Untuk menjamin pengelolaan yang profesional, seluruh fasilitas di kompleks tersebut, termasuk pasar ikan, direncanakan dikelola oleh Komite Nelayan Nasional Profesional atau KNNP. Meski demikian, pemerintah Kota Mataram memastikan pengelolaan retribusi pasar tetap dilakukan secara terpadu.
10: Tempat pengolahan, kemudian pabrik es, kemudian juga cold storage, dan pasar ikan sendiri gitu. Nah, pengolahannya termasuklah di sana nanti akan menjadi destinasi untuk kulinernya, rencana kita ke sana karena semakin kita kembangkan ke daerah pinggiran Sungai Meninting.
11: Menurut Alwan, konsep kawasan nelayan terpadu sebenarnya telah disiapkan pemerintah Kota Mataram jauh sebelum hadirnya program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNNP. Pemerintah telah menyediakan lahan lebih dari 2 hektar untuk pembangunan rusunawa dan juga pasar ikan sebagai pusat distribusi hasil tangkapan nelayan. Kedepan pemerintah Kota Mataram akan terus berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan juga Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengawal dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah pusat. Penataan kawasan akan mencakup pembangunan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, penataan hunian, hingga fasilitas pengelolaan hasil tangkapan ikan yang higienis. Ia berharap ada kolaborasi lintas kementerian agar penataan di luar kawasan KNMP juga mendapat dukungan anggaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat nelayan.
1: Dengan dimulainya tahun ajaran baru, permintaan layanan administrasi kependudukan, Adminduk, di Kabupaten Lombok Barat mengalami peningkatan. Dokumen seperti kartu keluarga dan akta kependudukan menjadi syarat utama dalam proses pendaftaran peserta didik baru, sehingga masyarakat mulai berbondong-bondong mengurus pembaruan data. Reporter Rian Mudar melaporkan.
12: Itu fenomena tahunan. Asal sudah bulan Juni, Juli, permintaan terhadap Adminduk itu grafiknya cenderung naik.
13: Memasuki tahun ajaran baru, permintaan dokumen administrasi kependudukan atau Adminduk di Kabupaten Lombok Barat mengalami lonjakan signifikan. Fenomena tahunan ini kembali terjadi seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk melengkapi persyaratan masuk sekolah di berbagai jenjang pendidikan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Lombok Barat, Fatur Haman, mengatakan peningkatan permintaan pelayanan mulai terlihat setiap memasuki bulan Juni hingga Juli. Menurutnya, kenaikan jumlah pelayanan berkisar antara 10% hingga 20% dibandingkan hari-hari biasa. Ia menjelaskan meningkatnya permintaan tidak hanya berasal dari warga yang mengurus dokumen baru, tetapi juga masyarakat yang melakukan pembaruan data agar sesuai dengan kebutuhan administrasi pendidikan.
12: Yang pertama perubahan dari KK lama ya, yang tanpa QR code, minta di QR code-kan, dan itu kita layani. Yang kedua, perubahan data di pendidikan. Dan ini juga menjadi arahan Pak Bupati, update data pendidikan warga Lombok Barat. Ini juga akan terkait kepada nanti rata-rata lama sekolah, rata-rata harapan lama sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Nah, melalui kesempatan ini kami juga menghimbau penduduk Lombok Barat untuk update data pendidikannya.
13: Fatur Rahman menegaskan, pembaruan data pendidikan merupakan bagian dari arahan Bupati Lombok Barat agar basis data kependudukan semakin akurat. Menurutnya, data pendidikan yang valid akan berdampak terhadap penyusunan indikator pembangunan daerah, termasuk rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah masyarakat.
1: Berita olahraga. Cabang olahraga dayung resmi memulai pertandingan sejak kemarin. Sejumlah atlet dari 4 kabupaten kota mulai berlaga dengan membawa komitmen untuk mengharumkan nama daerah masing-masing. Ajang ini juga menjadi langkah awal dalam mempersiapkan atlet menuju target yang lebih baik pada PON 2028. Berikut laporan Syah Manap.
14: Percuma menang kalau tidak sportif. Ya, kecurangan harus kita hindari.
15: Cabang olahraga kriket resmi memulai pertandingannya pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV ke-12 Nusa Tenggara Barat pada Senin 20 Juli 2026 yang digelar di lapangan Dirgantara ZAM Mataram. Sebanyak 4 nomor dipertandingkan dengan total 4 medali emas diperebutkan. Ketua Panitia Pelaksana Cabor Kriket Hari Gunawan mengatakan pertandingan diikuti 4 kontingen, yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Bima. Awalnya terdapat 6 daerah yang menyatakan kesiapan mengikuti pertandingan, namun Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Timur mengundurkan diri karena keterbatasan kondisi fiskal daerah. Untuk mendukung pelaksanaan pertandingan, panitia menghadirkan 1 technical delegate sekaligus wasit nasional dari PBPCI serta 6 perangkat pertandingan dari NTB, yaitu 4 wasit berlisensi nasional dan 2 wasit berlisensi daerah.
16: Ya, alhamdulillah untuk cabang olahraga kriket ini kita akan memainkan 4 nomor pertandingan dari 12 nomor, yaitu adalah 60, Super 8, T10 dan T2020. Jadi di 4 nomor itu akan memperebutkan 4 medali emas. Kalau kontingen kita terlibat di kepesertaan ini adalah 4 kabupaten kota, yaitu Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Kabupaten Bima.
15: Pada pembukaan pertandingan, Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Kriket Indonesia PCINTB, Hajah Baiis Fi Rupaida, menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas kepada seluruh atlet, pelatih ofisial, dan perangkat pertandingan selama Porprov berlangsung.
14: Pertama, saya katakan tadi bahwa kita mendorong untuk sportivitas karena beberapa hari yang lalu kita memiliki pengalaman bahwa ada sedikit gejolak di beberapa cabur. Karena saya tidak ingin hal itu terjadi, dikirakan betul-betul menjunjung tinggi sportivitas. Sekira menang itu adalah hal yang luar biasa untuk dicari, tetapi kita harus tetap menjunjung tinggi sportivitas. Percuma menang kalau tidak sportif.
15: Pengprov PCINTB berharap pelaksanaan kriket pada Porprov ke-12 tidak hanya menjadi ajang perebutan medali, tetapi juga menjadi sarana pembinaan atlet daerah sekaligus memperkuat budaya sportivitas dan disiplin dalam pengembangan olahraga kriket di NTB.
1: Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita. Penyaluran program makan bergizi gratis di sejumlah kota di Kota Mataram pada awal tahun ajaran baru didahului dengan pembaruan data peserta didik. Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan di Kabupaten Lombok Barat dan mengamankan 19 orang, termasuk Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Saya Putri Mentari menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ahora sí.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Ahmad Yani bisa berjumpa dengan Anda di acara Opini Publik dan Klarifikasi di kesempatan pagi hari ini pendengar, di hari Selasa 21 Juli 2026. Semoga pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini pendengar, satu topik yang ingin kita bahas nanti soal makan bergizi gratis ya. Tapi informasi awal kami sampaikan juga tentang breaking news yang terjadi pada hari kemarin, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Lombok Barat. Ya, informasinya tidak hanya pejabat tapi juga ada pengusaha, ada dosen juga informasinya ya, yang diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, semoga saja baik-baik saja ya apa yang dilakukan di oleh KPK di Lombok Barat, termasuk kemarin yang di OTT juga adalah Bupati Lombok Barat Pak Haji Lalu Ahmad Zaini, ya ada yang akrab disapa Las. Kita terus memantau perkembangan seperti apa OTT yang dilakukan ini. Semoga saja, karena ini masih praduga tak bersalah, jadi masih ada kita tunggu informasi ya, kasus apa yang sebenarnya diincar ataupun ditelusuri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena belakangan ini memang lembaga negara ini, KPK ini juga tengah memantau bagaimana perkembangan di setiap daerah. Tidak hanya di Lombok Barat, saya rasa di beberapa daerah lain juga harus tetap waspada, harus tetap melakukan kehati-hatian ya dalam melakukan berbagai program yang sudah dicanangkan. Jangan sampai pada hal-hal yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Nanti kita akan bahas di sesi berbeda ya tentang bagaimana penanganan korupsi di Nusa Tenggara Barat, menindaklanjuti apa yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat. Tapi pagi ini kita akan membahas satu topik yang juga sudah dinantikan oleh Satuan Pendidikan ya, di makan bergizi gratis. Ini juga tidak lepas dari tindakan korupsi, tindak pidana korupsi yang terjadi di bidang ini ya. Beberapa waktu lalu juga KPK ataupun dari Kejaksaan sudah mengamankan ya sejumlah petinggi negara yang memang terlibat dalam korupsi di program makan bergizi gratis. Tapi terlepas dari itu semua pendengar, bahwa program ini masih berlangsung dan masyarakat kita ataupun para siswa-siswi mulai hari kemarin sudah menikmati makan bergizi gratis kembali. SPPG yang libur selama 3 pekan saat ini sudah mulai beraktivitas kembali, mereka terlihat sibuk dan siswa mulai menikmati pada hari pertama mereka sekolah pada hari Senin kemarin. Dan patut dievaluasi juga ketika mungkin pada momentum sebelumnya ya, sebelum libur panjang, MBG juga banyak menjadi sorotan ketika misalnya dari ketersediaan lauk pauk, kemudian kualitas hidangan yang disajikan, sampai pada ketepatan waktu penyajian juga masih menjadi hal-hal yang masih perlu menjadi perhatian ataupun yang harus menjadi prioritas perbaikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau dapur MBG-nya. Nah, bagaimana menurut Anda MBG kembali bergulir, kemudian bagaimana meminimalisasi kemungkinan tindak pidana korupsi dalam praktek penyaluran makan bergizi gratis? Saya buka ruang bagi Anda untuk bisa bergabung pendengar di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Sekali lagi di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Anda bisa bergabung menyampaikan saran, pendapat, kritikan yang bisa membangun semangat para pemangku kepentingan ya, para pejabat kita untuk terus memperbaiki kualitas MBG. Ya, bagaimana dengan Anda pendengar? Silahkan di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Saya bacakan satu pesan singkat dari 081-237-178-sekian-sekian-sekian-sekian yang masuk di redaksi kami nih. Baik, oh ya, ini menyinggung tentang OTT yang dilakukan oleh KPK di Lombok Barat kemarin ya. Kami sangat menyayangkan, padahal Lombok Barat sudah terlihat ada kemajuan di bawah pimpinan Bapak Las. Semoga kondisi Lombok Barat baik-baik saja. Terima kasih ya, ini yang menyinggung itu. Tapi memang banyak yang merespon. Ada juga ini dari 081-246-sekian-sekian-sekian. Saya dari Senggigi, kawasan Senggigi memang sedikit lebih baik dari sebelumnya ketika ditangani oleh Bupati sekarang. Hanya saja terlalu cepat di OTT KPK. ya bukan soal terlalu cepatnya ya, ketimbang nanti mungkin lebih banyak kerugian yang dialami oleh Mubarak, ini mungkin juga jadi pertimbangan oleh KPK. Banyak pertimbangan lah, KPK juga tidak semudah itu melakukan OTT tanpa pembuktian yang sudah lengkap dan lain sebagainya. Informasinya ada 19 orang. Baik, ini ada dari 085-238-48-sekian-sekian-sekian. Baik, di sekolah anak saya MBG sudah mulai bervariasi. Semoga kasus korupsi yang di Jakarta tidak terjadi di daerah kita. Oke, ini juga SPPG, jangan main minta nota-nota kosong ya, apalagi markup nota ini juga saya pernah mendengar ya, mendengar-mendengar dari beberapa pengusaha penyuplai dari kebutuhan makan bergizi gratis, ada juga ternyata yang minta nota kosong, ada yang di markup Rp1.000 per kilogram. Jadi kalau kebutuhannya hari itu misalnya 50 kilogram produk tertentu, dari satu produk ya lumayan, kalau misalnya di up dari 11.000 ke 12.000 kalau gak salah ya, pernah saya dengar cerita itu, ya lumayan, tapi kali sekian produk, kali sekian hari lumayan juga yang bisa dikondisikan dari program ini. Tapi ini tidak bagus ya, karena ini juga sekarang menjadi sorotan. Baik, silakan pendengar di 0818-02-056-000, sekali lagi di 0818-02-056-000 dan juga di 0370-646-521. Komentar, saran, tanggapan, kritikan juga bisa Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan baik, satu lagi saya bacakan pesan singkat ya. Insya Allah nanti di sesi kedua Satgas MBG juga sudah siap untuk memberikan klarifikasi atau hasil evaluasinya terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis di Provinsi NTB. Nanti kita akan dengar gambarannya di sesi kedua ya. Tapi dari 085-333-13-sekian-sekian-sekian. Pemerintah memang harus mengevaluasi total program makan bergizi gratis. Jangan sampai ketika dipublis baru makanannya enak. Oh ya, mungkin ketika ada pemberitaan atau ketika ada hal-hal baru makanannya enak. Tapi setelah itu mereka juga kembali kepada mode normalnya ya. Mode biasanya misalnya dengan makanan yang kurang bagus dan lain sebagainya. Tapi setahu saya memang pengawasan dari tim gizinya juga sangat ketat untuk pemenuhan makan bergizi gratis ini. Pendengar, nanti kita akan jumpa di sesi kedua ya. Insya Allah bersama dengan Dr. Fathul Ghani. Beliau Ketua Satgas MBG di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah melakukan evaluasi apa saja kira-kira temuan kemarin sebelum libur sekolah dan pasca libur ini, apa kebijakan baru, karena sebelumnya ketika ada masa transisi kepemimpinan dari BGN itu banyak SPPG yang protes, bahkan sampai turun ke jalan, ada yang belum terima transferan dari pusat, ada yang belum bisa berbelanja dan lain sebagainya. Nah sekarang setelah mulai beroperasi, kira-kira apa yang menjadi penekanan di bawah kepemimpinan kepala BGN yang baru? Semoga bisa lebih baik ya untuk program makan bergizi gratis, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita akan menanti warta berita dari Pro3 RRI, pendengar. Nanti kita akan jumpa di sesi kedua dalam acara opini publik dan klarifikasi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.